0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y nanti berpansa lagi. Ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak ya udah kelama antara baru nama sano nyane sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entar eh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besarnya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagian minat selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labai ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai nemu non salah ikan ke boleh tempat kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumik sampai tu nalai ikan
3: ke anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Pagi.

0: Okey, bujang ulu sungai Marina Jara. Nangi rameh kita ba ulu sungai di negeri. Dini ajak ke pagi tau neh, men. Mm-hmm. Selamat pagi, men.
1: Selamat pagi, sel. Selamat pagi, megak. Bala peningan kita ke pagi tau. Selamat pagi hari satu.
0: Pagi hari satu. Harapkan dalam mau meh kita ngepun ke minggu tau. Ngepun ke hari tau meh, neh, men. Ya, betul. Tak jawapan. Nanti kita berhati ke hari kita itu berkawul ngau sebuan tau. Nyudah bersebuan menua kita. Jadi kurang-kurang meh pengawak kita bawa luar rumah. Nanti uliah di seliah. Kena.
1: Seliah. Kena kelebih lagi maya tengah hari ngau lemai.
0: Ya.
1: Lambal mayanya enang ya benua hangat the same.
0: Benua hangat.
1: Nanti bakal tunggu pagi. Banyak gaya. Nanti kak bakal orang kena rindu briswok kini. Rindu juga yang kini.
0: Ya.
1: Mana? Pagi hari.
0: Pagi hari ini laban nama tu angin lagi mana mayanya. Ya. Nanti lemai nyo tengah hari nyo lemahnya nyo bersebun nyo kami pada aku ni.
1: Ya balat ni. Ya. Kita kengerugak pengerai kita ya. Betul. Lagi kita kena bisi penanggu abah pengerai.
0: Ya nanti kita gawak di luar tadi nanti aku ngau meh nak ulih di seliah. Tang kita ke pengawak ke bukain tadi nanti ulih di seliah kita seliah ke kita. Okey, tak jawab harap ke bala peninggal kita bala gerai di lantang makan meh ke pagi tu ni men.
1: Ya. Terima kasih. Ya, kerja pengawak me bakal ke pagi tu datang ke lemai lagi.
0: Ya, terima kasih mendiang ke dua pagi wai kita bakal selama bisik topik ke di baik ngage bala peninggal kita. Ya,
1: dua pagi perut begeriu anasem.
0: Perut begeriu, perut tua tu begeriu betul. Lalu berdau bisik utai tu tadi ni.
1: Ya, sampai betul.

0: Pok menyan ni. Ya. Pai bertepuk, mula jaga pai bertepuk, Sam. Pai bertepuk,
1: pai nepuk tai dalam tu.
0: Nyok me, kena jaga kelawang kita. Okey, ni. Okey, Sam. Lepas, nama selekat jakuk saritok ke kita. Kata-kata hari ini.
1: Kata-kata hari ini bergeri, Wak. Okey, nama topik kita ke pagi tu enya berkawal ngau chef atau tukang masak nya. Yeah. Nanti kita gawanya di chef atau tukang masak tadi. Berkeni ko kita yang tadi kak makai utai ke disumai orang bukai ya meh kita itu landia nyumai ne nanti nuan nemuai ngagai kabar nuan nemuai ke orang bukai kini ngagai balap siapa-siapa aja meh kak kena kita makai utai ke sumai orang bukai
0: nanti tidak deh.
1: Nanti aku
0: dia dulu.
1: Nanya aku dulu ne. Nanti aku nari penanggul min.
0: Nari penanggul.
1: Nari penanggul semina aku nemu meh asai apa kene. Hotel ke lepa kita chef deh. Kita nang tukar masa. Semina kita nemu meh nama hotel ke di pandu orangnya tadi ne. Baka garam ya kalau banyuah kini.
0: Bici yang
1: tak kurang gula kini. Kurang santan, kurang minyak kini. Tang aku nanti penanggul banyak.
0: Nanti
1: aku awak empat aja laban menyekora ukainya kita nyumai basida ya deh. Kaban kita nya. Ya semina pengawal kita aja. Nanti kita nemu lagi kaban kita nya sida ya meh ke nyumai ke kita ini.
0: Laban deng pun topik tu neh.
1: Aku pun topik neh. Aku nanti penanggul min. Kak aku semina engkau nanti aku lah nanti bakal kaban aku tadi lama tu nuluang ya min. Nuluang ya baka uji dari sana break di minyak mimiat sana atau ke tepung atau tambah di mimiat sana nyamai lagi aku kita
0: kira kena di madah korang resepi ke mana lagi meh ngambil nyamai lagi pemakai
1: nyak ukai komplain ya tadinya nuluang ya kemana kota ke di panduanya tadi
0: nyamai kia lagi
1: nyamai kia lagi gitu sana ni nanti bekang kau tanya lagi gulai dia tanya berapa aku kaban dia nak mah tanya Tom, nari nanggul biar apa yang nemu di chef deh.
0: Ya. Karena kadang bisa juga orang ke ngagai rumah kita banyak kaban belayan kini. Datai kadang yang ada ha, udah mulainya banyak pemasin malah awak panduk sano ke?
1: Jangan lagi ni belakang.
0: Ni belakang kan ya kita ke chef tu.
1: Mana dia? Mana dia aja? Mana dia deh? Mana kemakainya? Okay kita tanya, kita lapan kita kena mu, okay kita nulung ya kebenar ya.
0: Bisa sekedarnya, kau yang nyebut, angkanya nyaga hati kaban kini, lama kau dah kangau ke rumah.
1: Kau kini.
0: Dia patut terima kasih, aku dah kangau ke dek, kau juga kini deh.
1: Bisa orang tadi. Ngeksal lati ksal ko tu tu chef tu ko madah kurang ke kaban dia nanti baka kaban kita nya tukar masak
0: dan min
1: nun dai betul dai enta dai kena spe dulu ksal lati ko tu tu chef tu ko labai pro nemu ke jadi dai ni min tit dia di tukar masak nanti orang nyumai ke orang bukai nyumai apa kini ni min
0: dek aku tukar masak badi ni hotel 5 bintang
1: ini aja.
0: Nanti kau jadi chef kelebih lagi. Nanti kita nak bisik ngemuan pengelandi atau ke pelajar cara kita nyedia pemakai, cara kita ngasih pemakai. Dia bersebut lagi cara kita beda orangnya nusun atau kengias kini pemakainya. Apa aku nanti datang ngagai orang bukai orangnya berapi atau ke panduk ke lawak. Aku kak makai tepanduk orang.
1: Nada penanggu.
0: Nada penanggu nyapa aku deh. Laban nanti kita kerja tu. Pengawak kita, batal pengawak kita nyadi chef tu. Lain gian nak sebaka. Kita di sumai tu ngaje orang bukainya lain meh.
1: Kadang-kadang
0: ngaje orang bukai pun tu nemuai orang bukai kan nyalawak tekekak tua.
1: Betul.
0: Pak gian ne.
1: Nanti bakal bah hotel tua mandu hotel ke.
0: Hotel.
1: Nama tu pemakai ke lain gian. Nanti kita nemuai gian. balah kaban kita engkau hanya pemakai papas kini lain kerana engkau orang nemu landi agar kita ini
0: seminar kita tu tadi nanggi okay kita gas chef aja ke Sam engkau hanya baik nyawa kita kini boleh terima pemakai kalau masin
1: betul
0: pemakai ke kelalu mayo minyak kalau balat belemak besantan engkau kita sikit ukai orang makai teh bekenya engkau kita bisi kak madah korenya kini boleh terima pemakai ke bansanya pemakai kebesantan nanti aku adanya pemakai kalu pedas adanya pemakai ke kalu mayo minyak adanya kalu balat masin gau kalu begoreng
1: ya Okey, hanya meh tuan nanya tuan empu tadi ni men tuan nanya bala peninga men. Okay. Nama komen sidak ya nanti sidak ya nyadi chef berkeni ke sidak ya makai utai ke sumai robokai tau ke kakak ndak sidak ya makai utai ke sumai robokai. Okey, itu peninga ke terubah kita Christopher Pari ke pagi tau. Nyadi ba ya ku ya ya on naja.
0: On aja.
1: Nadai nak untuk milih aku ya. Hotel ke di Pandu atau ke Sumai Robukai aku ya. No prebet aku ya. Maka ke sebut punya orang mujab aku ya. No prebet aku ya. Nadai penanggul baik ya aku ya.
0: Yeah.
1: Okey. Hanya siku hari peninggal kita. Juni Ben ke pagi tau. Nanti bak penemu ya aku ya. Utai Sumai diri empu. Nyak meh mana serta nyamai. Laban kita empu ke nyumai nyadi chef. Utai Sumai orang pan ya. Nadai penanggul ke makai aku ya min nak ya milih aku ya ni muka jadi chef lama aku ya ngambil ku contoh bakai ya kadang-kadang nyut tengok ke makai teh sumai robokai aman
0: ya
1: kadang kita nanti orang ke chef dari kadang tadi ya kak me nyepik pemakai teka di sumai orang bukai ni.
0: Hanya Siti agak dia sem. Kadang-kadang kita tu meda orang bukainya maduanya. Entik bah mata aku deh. Pembersihnya apa nombor satu. Ya aku nanti tanya nantu bersih. Pedak mata aku. Kak nyingkau nak nyingkau nak. Kenyak baik ya bak aku. Ya tadi nanti aku jadi chef ke aku. Nak jadi chef pun kita nemu meda utainya. Caranya dia nantu bersih.
1: Ya.
0: Tambok kita terpedak aku tak kena patut dipedak bak lawaknya kini. Tentu kita narik rempu ne.
1: Ya.
0: Nyungai makainya. Hanya sitik ke?
1: Ya, betul. Pemersi utai ke di Panduak ne.
0: Pemersi utai ke di Panduak. Pengasainya megah.
1: Ya.
0: Jadi bisa lagi komen ke pagi tu. Bawa dua pagi kita. Eri Mary.
1: Eri Mary. So
0: pagi DJ dua pagi. Kuya ngat gaya hari kami bersemangat di tu DJ kuya. Kenang ke topik sehari tu. Naibu orang kenyadi shift kuatnya. Kami induk ke semampai bersumai kota empat dari sebilik pun diante-ante orang kekak nyilih nyumai DJ ku ya. Nombor lejuk ke nyepik utai sumai drempu belama ku ya. Sekali-sekala kak ke nguji utai sumai orang bukai ku ya. Kadang-kadang tajak lawak sebakar atas resepinya nak sama. Bisik gak kenyamai git di sumai orang hari sumai kita impu. Tajak menu tajak menunya simple aja. Mungkin korang ai tangan siku-siku nak sama. Thank you DJ ke selama hari satu dan selamat berjalan ke pengawal.
1: Macamnya. Ya, terima kasih peninggal kita.
0: Nama Sam, lapan nanti tua diberi resipi resepi. So Romando, ni bu buka me. Teka cukup muntang di Pandu. Baka manua upa.
1: Mana upa?
0: Mana upa? Upa temu kita sup terjun aja nak. Apa yang upa sabun kini? Upa apa pantau kini sup terjunnya uji deh manduak ada nyaku manduak situasi kau orang ngasai teh panduak nak sama ya
1: nak sama asai nih
0: nak sama asai kamu sapa dulu abis reti nyak menyamai ari asi ai jari ya nyak tadi
1: betul
0: pihak ketua ke makai teh panduak tumpu mulai tua ke menua nak adanya indai tua berapa asu tu mulai upa
1: ya
0: nah dia belum mana manduak tetapi
1: terjun aja
0: terjun tetapi
1: manis nak kau ini
0: manis me ya nama tuan pun mandu atau nanya mainnya si teh tajak tua chef
1: kadang nyak waktu tadi kita buat chef lebih lagi kita chef hotel tu tadi kalau kita mandu atau ke pemakai buat negeri ni Jadi orang bawa rumah panjang yang tadi engkau landi lagi hari kita deh.
0: Ya.
1: Nyumai teh pemakai bakal pemakai babas tadi. Lawak babas.
0: Ke chef menya.
1: Ya. Okey, Dominic untur ke pagi tu nanti ya ku ya gawaknya di chef ku ya. Nadi penanggul ku makai teh sumai rebukai ku ya. Nguji utai ke di pandua sida ya kan sepi ya ku ya.
0: Yeah.
1: Aman. Ulih ke ngaka improvement mimit ku ya nama teh kekurang. Kita yang muka ulih belajar ke resipi baru hari sida ya. Sama bela bertukar penemu awak kena di perangsang kita ku ya. Oh, tu setuju aku ne. Lebih lagi bakal kaban kita yang tadi deh. Engka yang mandua tau ngaka tau nyamai hari ring kita.
0: Yeah.
1: Kita ulih belajar hari ya tajak pun kita chef.
0: Tajak kita chef.
1: Jadi ya pun maya kita ke sama-sama nyumai ya tentu menanya kita ini nanti kita berkini kita mandua tu deh bawa restoran ke berkini kita pun madah ke ya sama-sama boleh penemu warinya.
0: Ya, maka kita selalu meda buah teruang tunuhnya gula kita sama aja ne.
1: Betul.
0: Nyangka kita bisi kak nguji kini teruangnya di tunuh kita gula kita sadin ikan penuh ya enggak. Ukai semina sadin ikan pedas kak kutu tadi. Ukai semina gula sama belacan aja teruang tunuh ah. Ukai panduk kita goreng makanya aja enggak sadin ikan. Nah, tunuh kita penyamai gula enggak sadin ikan pedas.
1: Sadin ikan pedas.
0: Nyame ajari siko-siko.
1: Lagi kong uji. Ai dapat tu teruang tarine.
0: Tunu mesti tunu. Ya ngai tunu bagis ya.
1: Gulai sadikan.
0: Gulai sadikan pedas.
1: Nya menu chef min begitu.
0: Angka nyamai kadang-kadang utai nya ada ditemu kita benda bukai. Nya me bida ante te panuk chefnya tadi. Oh aku nak kalah mana utai to ha. Jadi to kira ke baru ba di lab tu. Baru nyamai tu. Jadi chefnya ulih ngemai resepinya kini. Baka kita mendak kemidi yang sebenarnya. Ni berjawah kita nyamai. Kemidi yang kemidi yang kita mendak sebab pu sipai aja madan kemidi yangnya. Mai kita lagi miat kapak dengan ngumpul apa kok dia tau dia ke mendak. Kemidi yang dia tau ya udah bisa grade yang pu. Datai ba hotel 5 bintang.
1: Ya, dijual ba hotel 5 bintang.
0: Ya, uji kita makai ba hotel 5 bintang kena saya dan nyak kita makai panduk roba market kini. Panduk roba kedai kini ngau panduk kita.
1: Ya. Nak sama ni.
0: Nak sama aja me. Kita ke chef atau ke bisa chef kena terbilang me. Tak uji pemakai ke depan orang.
1: Betul. Pun. Sama berkongsi ke penemu ni. Okey tu Edmund Edward Nuan Besik menalan ke pagi tu. Berdoa tua maca lagi komen ke Bukai Min. Senentang topik dua pagi wai kita ke pagi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Okey, ke diri aja Ari Ika lagu dia kena merenang pendengar kita kaki mendiang ke 2 pagi wai.
1: Ya, tak nak kediri agi bulai ngau kami 2 sem.
0: Ya, 2 pagi wai. Ngau topik kita nanti pagi kita gawak nyadi chef. Ka kena kita makai te ke sumai rabu kai.
1: Ya, tak kita gambar kami do sem no berapa.
0: Berapa nyumai ne.
1: Menyumai dia berapa berasa nya kali
0: nya berdia nah ya okey jadi ke komen ko dah dibaca tadi madah ke nadi penanggul magang makai utak ke di sumai ora bukai jadi ba komen ke bukai ke pagi tu Valentino Paul ke pagi tu selamat pagi Valentino Paul jadi ba ya ko ya nadi penanggul ko ya makai te sumai ro bukai tajak pan ya nanti ya kawaknya di chef ko ya nanti makai terbukai nadi penanggul ke min nadi milih ko ya anang masian ajak meh udahnya semua on makai ang ko ya
1: nyampe di lah kita siko-siko menya
0: yang gai kelalu masian tadi
1: okey Yen Will pagi tu Sam so pagi DJ Duo aku bisik siko anti ko ya jadi chef bar restoran nya meh nanti kami sebala bisik gempuro alu besumai pemakai sigit nangi makami ngai pemakai sumai kami nak nyamai tang ko ya anti kami nya putih yang engkau nyau lejuk makai utai sumai direk ko ya sigit digiga ya bala nak buah hai berapi bala nak nyadek meh kato ne sitik kerindu ke te dikerindu ke sidak Yen Will tu ko ya ya rindu berbagi tips nyumai ngau bala nak buah ya ngau bala nak nyadek ya meh jadi ulih agak kami tu belajar ya mi ke bandiang ko ya nanti ya meri warna karinya mana lagi mandiang lagi mesti kak tambah serbuk kunyit ngau serbuk cili mimit ko ya nyak meh tips titih bala nak buah ya sampai ke dia tu dengar adanya Sam
0: berkongsi ke tips nanti kita jadi chef tadi nyak agak pemanah tadi lepas kita nemu deh nanti salah no kita yang tadi madah aku dah buka berkongsi ke tips
1: nanti kita bisi penau bisi penglebih berkongsi mana kita ke diberi orang penemunya tadi kita boleh nerima
0: betul
1: anda nyakal
0: betul
1: anda ngain nerima penemu orang buka maka ya sikit kita temu kita chef ya dah mereka kita tips kenyataan tuanya madah nadai kami itu tua garide contohnya tadi tua garide lama kami udah manuak panduak kari bekenya nyamai ke me contohnya tadi tang penemu ke dipadah ke peninggal kita itu tadi bala nak menyadai ya dia tu nyunitih ke cara ya berapi ibu teh kebuka cara ngambil karinya tadi mana di pedak nyamai dimpa ayo ke si minak badah aja tak nyamai ke baasa ya lalu titih ke sida air datai ke dia tau
0: betul
1: kukak menitih tu Sam
0: dari serbuk cili mimin
1: cabai bisiknya jual dalam paket pembisik dalam tinnya pembisik mega kah kunyit nyamai kita ngiga ya betul. Dan kita segi kak makai tepanduk berkari belepuh nah maya maya kita tertengguan
0: nanti kita bisik penemu ke. Nari salah.
1: Nari salah.
0: Madah ke bala kaban kini. Bala bertunggal kini. James Nuing ke pagi tu. Topik 2 pagi wai. Nanti ia gawaknya di chef ku ya. Bunyi ke dulu. Nyangkal. Okay, tegal kita chefnya. Lalu lawang. Makanya terpandu orang ku ya. Abah ya aku ya jauh lebih nyamai untuk ke depan dua orang aku ya laban pandu kita empu jampat ngasuh kita lejuk aku ya dulu kita kenyang si wam aman kita ke mandu tanya tadi kadang ngai kita makan depan dua kita empu kadang kak gede ngiga teka depan dua orang bukai laban udah nyepi tu
1: nyungai makai
0: nyungai lagi ya dunia
1: tu ngasai betul empu the same kadang-kadang sidak chef tu tua segi nemu sidak apen nitiah ke atu atau ke menu ku dah diberi orang deh dia patut nepuk tu utang udah dia udah diajar maka orang ke belajar ngambil kulinarinya meh sida udah diajar teh bekenya bidangnya tadi jadi bila maya sida udah dingkeh ba hotel ke di dinindo ke banyak ba kapal kini menu udah bisik udah diatur orang jadi sida hanya bedaknya belama nyungai
0: nyelejo
1: Jadi saya dah appen kak geng uji bawa kai rabu kai.
0: Ya, kai berjalan itu kan si tanya tadi uji si raya. Pemakai itu rabu kai. Laban nyo nyampe hari-hari. Ya, nyepi tak kena pandu ke tempo. Nyo lu jauh ke kadang ni. Okey, atau Jessica Itan. Bersebun kami di bau ku ya. Okey, anak menyadi ya siko ari chef ku ya. Lelaki bujang kami ngangau ku ya. Mr Bean ku ya. Laban lagi met suba. Ya tu tulen bakal mua Mr Bean nya ku ya. Mua ya deh. Nanti hari besai sigi ya meh rajin kawak berdapur ku ya. Biar maka ngau anak tua ya. Kalau jadi chef ku ya maya ke nyampuang belajar suba green tea makai teh sumai robokai kengiga selera laban siku-siku kita yang tadi nak sama ajari aku ya
1: ya maknya meh bajari kita itu tadi Johnny Kejuan selamat pagi DJ kara mujo bertugas pagi tu balat angat gaya hari kemarai DJ kara kebisi hujan awak kecelap ama amat kara kebisi hujan mana berkau ngau topik pagi tu aku umpak aja aku ya pemakai kau Johnny Kejuan eh. Ada ngira siapa-siapa kenyumai ke kebuaya nanti perutnya banget bergeriwak lapar ke ya sigi go ahead aja lemot tulang serta tak ngaso gastrik te perut lapar tan dekat di tan dekat gi ga aku makan teh sumai drempo laban mau memakainya green tea sigi na nyamai saya ke laban nyak meh kita yang nemu teh tempat ni takat ya. Betul. Garam tabek tua tua nemu bici yang tabek tua tua nemu tua terlebak dileh tua au pemayu ha dileh tu dah terlebak makai teh panduk tua tapi gua beleman ku deh
0: ya aman okey nyak meh kita ke kawak nyadi chef entar ini yeah. Min dah terlalu nampuang macam komen kabukai
1: kita berperindang
0: ya Ria Des Marcus ngunti ya selamat pagi kita ke
1: belum rapi, nguntiak balas chef.
0: Belum nyumai ke bagi tu ni. Okey.

0: Siapa gunung utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya mana gak sampah tu? Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mode
0: bukan pihak ayah perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai seneka hati tuju ya nang dikena ngagak rampak menua jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu nua jelu nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau bukan nya ku ajak ke betunu ku tai uras beketo urang bukai bisi mega nya ku tu delica de kelemai tu nya tu cangku ambek nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah kucah de nganu aku
0: oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan padah aja sikit buruak ngan urang aku kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya
1: 500,000 jail 5 tahun apa nada pekutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jail gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gagak gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat digar jempat puji dengan wak aikin jempat jempat jempat jempat jempat
0: pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka hati ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya nesal dudi nadarti pesantuk di baik YFM Iban.

0: Okey, siang kau kenang hari Diana sini. Maka lagu dia kena meredang kita ke pagi tu. Ba dua pagi wai kita. Lagi ngau topik kita anti nuan kawaknya di chef kak kena makai tu semua yang robo kai.
1: Kenny B. Pagi tu Sam. Kenny B sampai pagi dua DJ ke te aku DJ ko ya. Kagi makai tu semua orang ko ya. Aku siko ari orang ke berjual pemakai ke. Jarang aku makai teh sumai aku DJ ke kadang ngoda pemakai resto bukai ku. Siti angka lejuk kini nyau kat nyepik teh sumai orang ke.
0: Ya. Kita nyara ari makai teh empat teh sumai tempo nyuka kita makai teh bukai.
1: Ari-ari berjual asi lemak kini. Berjual kemi kini. Ya puas ge manuk nya lo lama. Kayaknya ya nyuda nemu asai nya deh. Nyumeda no resto bukai kini ya. Nyelejo ya. Kakak nguji ya tadi empat orang. Apia ya kebenar ya.
0: Maka orang ke berjual resto. Orang ke bisi. Apa kami kolok entar ini. Anu ngak ige nya makai mi koloknya hari-hari.
1: Ya.
0: Kau nyepi kita panduak tudah kaban.
1: Ya. Maka kaban kita itu tadi bisi madah. Anu puas makai terbukai. Kau makai tergori yang. Maka nyaw.
0: Maka nunggu-nunggu aja.
1: Kabannya madah. Kau ngigau tergori yang. Kau puas makai teh suap, kau puas makai teh ke panduk atau terjun. Gak teh goreng, nyok kenyak ni ya. Nanti kita ke chef pun berkenyak gak. Puas mada utai panduk ba hotel yang hotel ya kak. Mengambil contoh ba hotel, contoh aja tu peninggal ni. Puas tu mada ikan salmon, puas tu mada wayu. Kau jungai, nyok kengi gak lampeng teh bukai gak ni.
0: Ngi gak terlampang tu bukai.
1: Ah, lampang ke bukai kan eh? Ni puah mada lampai ikan ni lama-lama nah. Ro kerindu pakai ke sushi ya. Ni ke sida ke sushi nama tanya se kempo aku.
0: Ya, okey. Hanya main komen bala peninggal kita ke pagi tu neh min. Komen bala peninggal kita madah ke mayuh ke nanti penanggul meh.
1: Ya.
0: Kak agi makai tu sumai robukai.
1: Ya.
0: Laban nyu lejau ga tajak pe kita itu landia nyu mai.
1: Ya, landia
0: lejau ke kadang nyu makai tu kita
1: empu. Lejau aku ke kadang nyu ngai mendak sida kali mendak. Mendak apa?
0: Laban sing kan nyu mai lama aku.
1: Lah nyu puas de se mamana. Kita laban dek pun chef dempu baru bahana aku pun chef ngagai anak anak aku nak mula jauh nya bus gemo dah maka aku nyungai aku berapa kali nyungai berapa
0: aku kena mah lejo na lejo pan makai aku mir kena mah nada chef buka
1: ama nada chef buka aku
0: pun
1: ya gak dia patut ngiga siko age chef
0: tidak
1: lagi aku
0: tidak lagi terberoran aku lagi men dah nampak meh nyamai dah nyamai empak
1: gak nguji kita nguji ngiga chef buka kanya nyamai ge
0: okey dah tahu mentua ngiga chef lah harap temu ke chef dah tahu lega okey ya mayu hampa ari si ari heri. Terima kasih Mayuh ke komen kita ke pagi tu peninggal. Komen dua pagi wai kita.
1: Ya.
0: Hari bukai lah mai topik ke bukai ni, Min.
1: Ya. Ya. Anda nak makai pagi ni. Nyeput mimit pun jadi.
0: Ya, nyeput pagi.
1: Nyeput pagi.
0: Ngambil
1: ngambil kita regas lagi. Ngambil kita boleh kerja pengawak ke sarito. Laban penghidup bukai depan ke ngau tujuh macam. Perut anda ngelak karapal.
0: Okey.

0: Pelan Komprehensif Penambahbaikan Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, akan dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, mesyuarat khas bersama agensi di bawah kementeriannya diadakan hari ini bagi meneliti pelaksanaan pelan berkenaan. Pelan itu melibatkan aspek operasi, peralatan dan tenaga kerja bagi mengurangkan risiko kejadian yang boleh menjejaskan imej negara serta keyakinan terhadap kawalan keselamatan KLIA. Datuk Seri Saifuddin juga berkata mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang seluruh negara berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi mengesan barangan berbahaya. Katanya kerajaan bagaimanapun sentiasa terbuka meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi. Penambahbaikan itu juga akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi khususnya di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji tidak seharusnya terhenti setakat pendedahan. Sebaliknya perlu disusuli tindakan terhadap sebarang pelanggaran undang-undang. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamah Malaysia, Yadim Dato' Dr. Hassan Bahrum berkata, setiap kelemahan yang dikenal pasti juga

Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Lita Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlumbaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Spanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang kini menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata dijadual kembali beraksi pada GP Aragon Spanyol 30 Ogos ini. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau seterusnya akan berdepan Naomi Osaka dari Jepun. Gauff pula menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1 dan akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

Merik Pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Selamat pagi serta selamat bertemu baru Bak Y 9.12 pagi hari 1 untuk hari itu 10 hari bulan 8 2026. Tentu ya kita bergulai dengan aku Ken Michael. Untuk pukul 12 tengah hari itu lagi. Harap ke berita kita mana magang sehari itu. Dan japan gaya hari kita itu tidak tentu mana. Benung bersebun di menua kita itu petang untuk di luar dia ya. Laban asap dan harap ke bila kita sama jaga ngintu pengerai diri. Lebih lagi Raban
1: Y 9.12 ya, terima kasih
0: kayak kita ya, ya ke pagi itu udah pilih kami ya, Y 9.12 menjadi kepangan menjadi kekabar kita terjapan belum kira ngerjap ngawai
1: mayu
0: selia di kita laut dan bagi itu
1: aktiviti di luar rumah
0: jaga kita ya ke gawak di rumah
1: sama-sama nyaga
0: work from home
1: ini kurang
0: kayak hari ya ke nak mana tu kayak hari pan
1: batur
0: jam kerja tu
1: batur jam gawak
0: nyaga pengerai diri empu. Terus bulan kami bawa Y9.12 alam enak kini-kini segulai sejalai bak YFM.
2: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalai laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Hashtag #memiIQ

0: 4 lembai. YFM, sekolah sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji ke derempu jatuh.

0: bajet tu pimpin.
1: Okay.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?
4: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Gaya hari benar bersebun jam ke dia tu peningah. Nyawa kat Selampur menua kita di Sarawak di tu. Di report ke tikas pengamah angin yang tadi tahu benar ngerugak pengerai. Jadi nitiah ke penerang tikas pengamah angin. Ia kebisa dipansut ke Komiti Penglikun Menua Sarawak pagi tu. 10/8/2026 nakal pukul 7 pagi tu tadi tikas baca pengamah angin tau ke IPU bagi menua di Sarawak di tu ya kalai serian ngerikut ke tikas pengamah angin ia ke pemadu tinggi ianya 177 lutut ditangkan ke Ngau Kuching 160 Samarahan 159 Sibu 157 Seriaman 156 Serikai Ngau Mukah belah ngerikut ke baca IPU 155 lalu Bintulu 142 Miri Limbang Ngau Kapit tikas IPU akibat baru 100 lalu opis pelajar mengambisi mansut ke menerang tinjamak tikas IPU yang ngelui hari 200 sekolah dekat dia tutup. Jadi harap ke kita sama belak berarti ke baca IPU tu. Lebanti berarti ke ubah tikas IPU hujung minggu tu tadi. Trend IPU tu tadi niki. Lalu tu berindia hari ubah gaya angin. Gaya ni teh ke penerang ke bisa dipansut ke pias metrologi. Jadi kau tu megak nangkan ngelalau semua kita kelebih kita ya ke nyangkanya bisi bumai berkebun. Anang guai nunu tau ke ngidup ke api. Kena jeliah ke gaya hari tu ya ke pajak nak mana. Okey. Pukul 10 pagi tu lagi peningah. No kami mai kita mendiang ke program Duju Pengerai. Tang sebenarnya tu mawat. Tungkat semangat. Bakwai 9.12.

0: Mari makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana haji.
1: Siapa genuna utai maya jam dia tu, neh? Oh, ayak ku, nya. Oh, ayak, nama gak kanon, ayak? Balat amai gak tepuk asap, nuan tu.
2: Oh, luan nyai galeri. Nyai tu, benung betunu ke sampah tu, mayu anak ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis dia perungsai ke belu kue. Mana lagi dia tunu. Ya, pedak dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
1: Apa, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya, gasigi nak tahu betunu kau tai maya tu.
2: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mah berjaku. Pandai-pandai ya mah berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau. Ngelusau, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban namak kebuah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh ditu. Betunu ku teh ditu. Ah, mu di.
1: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku teh senekak hati.
2: Huh?
1: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan teh nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari itu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ayak. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
2: 500 ribu? Jil 5 tahun? Apa? Nadai pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nadai petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik gagak nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat ikat jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
1: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Star.
4: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Pasti.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
5: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Kuo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Aku Cikgu Emet, aku ingin berpesan ngagai ke apa indai. Bahkan ni kita nak ngintu anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, apa indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita nyak datai ke sekolah. Nya mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita nyak mesti tahu nya datai ke sekolah untuk belajar. Okay? Jadi, yang kedua, kita mesti reward anak kita. Yang beri hadiah engkau anak kita. Nanti anak kita hanya bisik kemajuan walaupun mimin, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi setidaknya akan rasa diri setidaknya dihargai. Okay? Yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita ingat. Ia paling penting. Laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi bersamping dengan petara supaya anak kitanya boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.
8: Yo.
9: Woi, nak mau tanya.
8: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
9: Bah, ni kereta nanda.
8: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
9: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
8: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
9: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
8: Bah, yo, amat tergenung. Aram, numpuk tu.
9: Ada eh, terberundi yang kini kau minta sponsor deh.
1: Ingat you, main umum.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Jadi yang beri selamat pagi dengan semua bala peninggal kita buat YFM ke pagi tu bergulai buat Y9-12 kita ke pagi tu nyalai kita yang bergulai baru buat segmen dan nuju pengerai kita ke di keluarga kami nanti hari 1 pukul 10 pagi. Jadi ya pagi tu bakal selama mega betuah benar kita buat YFM laban bisik pemesai hari upis pengerai mega ke bisik datai ke konti YFM bergulai dengan kita buat program nuju pengerai kita ke sari tu kalai sekali itu dekat berandau ke berkawan dengan penyedia servis gigi sekolah di Sarawak nyalai ke pagi itu buat studio aku lalu ke Siko Indonesia Gigi kita ia kedatari pejabat pergigian bahagian Kuching ianya Puan Lina Anak Girum. Selamat pagi Puan.
2: Okay, selamat pagi DJ.
1: Jadi ya selamat pagi. Terima kasih laban udih ngelimpang ke Drempu mengulai kau kami menuju pengerai pagi itu.
2: Okay, selamat pagi pagi semua para peninggal. Jadi terima kasih Mayong ngagai nuan DJ. Laban kau dah mari peluang ngau aku berkongsi penemu senentang ngau penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Bakal ke pagi itu.
1: Iya, jadi kami pan berasa bertuah mega anuan uli yang limpan ke Drempu gulai ngau kami ba nuju pengerai kita ke pagi itu. Jadi ba puan tanya kita topik kita ke pagi itu puan uli nak kini nuan rang ngau ngelansak senentang ngau servis gigi ba menua kita di Sarawak itu.
2: Okey, servis gigi di Sarawak tu disedia ba ka opis Menteri Pengarai Malaysia ataupun KKM ngau kerjasama Menteri Pelajar Malaysia KPM program tu dipejalai nintian tahun ungkup nemiak prasekolah sekolah rendah ngau sekolah menengah ngau mesedak KKI atau ke kanak-kanak istimewa ataupun lebih di kenal ngau kanak-kanak keperluan khas lah. Mm-hmm. Bak semua sekolah perintah ngau sekolah bentuk perintah lah umur 18 tahun ke bawah ngau percuma tu. Lalu program tu dipejalai dengan duit cara ianya klinik pergigian sekolah ngau klinik pergigian bergerak tau ke klinik mindahkan kita lah. Raban sidak ke ngau pengawak tu ianya sidak lutur gigi misi gigi dibantu ngau pembantu pemendahan pergigian lah ataupun selalu dikengau DSA ngau pemantu pemerawatan pergigian PPK ya. Klinik pergigian sekolah dengkah di klinik topo deno disedia ngau bak bangku ngenak ngerawat gigi serta perengka bukai kelengkap bak kliniknya. Jadi klinik pergigian to kak merawat nemiak sekolah ke bak no klinik to dengkah serta ngau nemiak ke semak ngau klinik to lah. Siti gi klinik mindahkan kita ataupun klinik pergigian sekolah. Merawat nemia hari siti sekolah ke siti sekolah ngena jadual ataupun atau masa ti udah diatur ngau pihak sekolah lah. Klinik to ngena barang ti uliah dibaik pindah serta dikenakan kita. Cara tu mujur ke nambah ke bungkuan nemia sekolah kelebih lagi di mana pesisir ke kanadai
1: jauh hari klinik
2: jauh
1: gigi.
2: Jauh hari klinik gigi ya. Ungkapkan dia tu urung 90% sekolah pemerintah sekolah rendah di Sarawak sudah menerima servis tu lah.
1: Reting tadi sudah nyuka selampur mah habis sekolah bisa menerima servis namanya rawatan gigi tu habis sekolah ne. Jadi ya. Nama tujuh pengawak berubat tau ke servis gigi bak sekolah tu dia puan.
2: Jadi batang tujuh pengawak berubat tu atau ke servis tu bak sekolah ya nya dikena ngangkat ke pengerai mulut nemiak sekolah lah nengah servis nagang atau ke serta berubat gigi ngau sistematik ataupun tatur lah. Siti gigi tu megak dekat nernak ke penyedar selentang pengawak ngintu gigi ataupun nyidik penyakit gigi ngau tumor lah. Nyedia ke cara ngintu gigi ngambil ke balan nemiak ngembuhan pengerai mulut di mana sepamanya hidup sedak program tu megak ngemuan ke tujuh dekat nentu ke nemiak sekolah nyapai pengerai mulut di optimum tau ke pemaduk mana
1: iya jadi buat tujuh perintah ke merik sebis ke berketuk ngagai nemiak sekolah tu dia buat nama tujuh ni
2: jadi tujuh kebenar perintah merik sebis tu ianya ngelindung ataupun merik pengerai gigi atau mulut sedak lah. Nambah ke pengerai gigi bakal gigi berlubang serta pengerai gusi tok termasuk ngau gusi terdalam. Oh. Mm. Nama penemu nemiak sekolah senentang ngau nyaga pengarai gigi. Siti gi nyedia ke rawatan awal tok apa pengawak merubat ti pemaduk tumu ngambil ke gigi nak nyadi jahil lah.
1: Oh, nyamai sekedar itu juga ngatur servis tu ngagai nemiak sekolah ne. Jadi nama servis ke bisik dia ke perintah dalam program tu da puan ulih nak kunci ke ngau silik agek meh. Ambil ke namanya tadi pulai ke penemu abala peninga tu.
2: Okay, sebenarnya mayu servis disedia perintah dalam program tu enya baka merasa gigi ya. Mm-hmm. Tim merasa gigi nemiak tu di perasaan intiang tahun ne.
1: Oh.
2: Biasanya start buka sekolah ya terus dicek sampai sedak tutup sekolah lah ni ni teh ke sekolah hari sekolah siti hari sekolah siti lah. Tiga merawat ataupun jaga gigi yang kau menampal gigi nyabut gigi terjai merawat ataupun jaga pengerai gusi buat penskeleran ataupun mai karang gigi ataupun tatarnya lekat di celak di bak gigi sedalah. Siti ke pencegahan ataupun tau puh pengawak nagang gigi hari tumu jahit lah bakal nyapu Florida sitik ke fisher sealer nanya lapisan pelindung di paling atas di muang giginya lah maka lekok-lekok bisa lekoknya nak di sapu ngau sealer tadi lah sitik ke pendidikan kesihatan pergigian lah belajar atau perandau merik pengerai gigi tau ke mulut lah baka ceramah senentang ngau pengerai gigi ngau mulut dermotrasi memberus gigi teknik berkenai kita berus gigi ya siti ge kempen pengerai gigi ngagak pameran merasa ngau merawat gigi lah pasnya mari ubat gigi ngau berus gigi secara cuma ngagai nemiak tahun 1 atau ke pemberi 1 lah siti ge intervensi merokok sidak tu akan disaring lah tidak merokok
1: ambil ke badok menyana
2: ya tidak akan ditanya siko-siko yang merokok kan ada keluarga tidak bisa merokok nanti semua ABC tidak akan disaring satu persatu kenyak lah
1: ya Siti utai ke mana menyadi sedia ke perintah kita ungkup bala nembiak bala sekolah tu puan eh jadi nama ke buah program tu berguna ke bala nembiak sekolah deh.
2: Jadi program tu amat berguna ke bala nembiak sekolah laban ngambil ke kesihatan ataupun pengerai gigi sedak nembiak tu mana berengkah hari sidak miat lah. Siti gig ngurang ke belanja ataupun ungkus rawatan apa cara berubat jemahila. Ti gigi sedaknya berlubang nyak terpaksa sidak dicabut gig. Contoh sedak ngai di sekolah terpaksa gig klinik. Nanya klinik berdebat lah terpaksa main bayar lah.
1: Awalnya besar gig kos ya mana?
2: Ya kos ya besar gig lah. Okey, sedikit meri keyakinan ataupun tetap hati yang akan dimiak sekolah ngambil kasih dah alian hati ngau diri pun yakin lah ngau diri ya. Siti yang ngam baju ke pelajar nemiak bas sekolah laban pedis gigi maya sekolah tahu nanggo ke pelajar sidak lah. Nak nurun school kan.
1: Okey, jadi buat tiap bengkah pengawak atau ke perkara ke di kerja kita sudah tentu bisa penekul, bisa penanggul. Jadi buat kita tu

0: di kerjanya di
1: nyulama
0: terjanggal lah. Ya. Siti ke apa inai korang penyedar senentang kau pengerai gigi lah. Sepatut apa inai pun sama tolong menolong lah. Nyaga gigi anak di rumah lah.
1: Aku tu senentang tu aku suai berarti ke bisik sekolahnya tadi break the break. Namanya break bala anak kita yang tadi borang ya. Kena kita yang tadi break persetujuan ke eh? Ulih tak sidaknya tadi diperiksa ngelik dijaga pengerai bengelik bukannya ada. Jadi utainya ke namanya disik kita nanti kita setuju nop ya. Ya.
0: Aku nah, kadang-kadang apa ini pun lawan sidak ya kak sayangnya nak jadi nyo
1: terjanggal
0: terjanggal ke kerja kami. Siti ke balan demi tu terlalu takut.
1: Au.
0: Ti ngau lawatan tu.
1: Iya. Au bisa ke berani-berani ke nyana. Yeah. Okey, jadi nama perkara atau ke perambu dikena kita yang tadi ngangkat atau ke mujur ke servis gigi buat sekolah lebih ke benua kita di Sarawak tu puan.
0: Okey, kena ngangkat ke pemujur servis tu mayu langkah di atur perintah serta di pejalan ya. Maka negap ke cara tenyeliah atau tengubat tu lah maka meresa ataupun ngau sistematik lah mari fokus serta meresa ninten tahun dari tahun 1 ngai tingkatan 5 ah. Okey, tinggi menilai risiko sekolah tu disebut persis lah okay, kami ah.
1: Au.
0: Ngena tu ngela apa? Lala ketika risiko sekolah lalu fokus ngagai sekolah tipe maduk berguna. Contohnya sekolahnya terlalu mayuah nembiak jahit gigi jadi lebih fokus kan ke sekolahnya lah ke sekolahnya lah. Okey, penjagaan klinikal ternyata apa tadi yang disebut tadi lah fisosilan ataupun sapu dengan fluoride nya ngemaran ke cara berubat nagang kena fluoride tadi ataupun fisosilan nyeliah ke gigi jahit kelebih lagi ngagai nembiak ke pemaduk berisiko lah di rawatan awal sebenarnya tu. Siti penilai risiko keris ya, ngagak penilai risiko keris. Keris tu sebenarnya gigi keris tu gigi berlubang sebenarnya. Dikena ngelala nemiak lebih berguna serta diperhati ke suah lagi. Nemiak terlebih berisiko tu tidak lebih lagi dinyak lah diperhati ke suah lagi lah. Yang tu promosi ngau belajar pengarai mulut belajar pengarai mulut mari apa pendedahan atau pengajar sudah teknik memperus gigi ngau betul serta ngemasai guna apa ngintu mulut dengan randau atau ke demonstrasi lah program lutut gigi muda eh? Mari kuasa ngagai nemiak jadi ejen pengarai mulut antara raban sudah ya lah kimpin pemakai pengarai ya eh? Pengarai lah ngajar nemiak pasal ngempas pemakai tbc gula ngagai penyakit gigi kene penyapa baka penyakit apa namanya gula-gula apa gula batu atau
1: apa tadi pakai kenyale
0: okay, kerja sama antara sekolah ngau apa indai lah pemenda berubat ana tu tadi sebut tadi lah pemenda berubat tu ngisi form tu tadi atau pemborang ah desain apa indai lalu dipulai ngau jam 4 lah tu dia pulai ngau jam 4
1: labanya si teri tunggu pengawak kita ke apa indai ge merik kerja sama bak senentang perkara tu ne
0: ya okay, selain artinya jadual penemuan di peramu sekolah mari kerjasama dalam menetap ke jadual penemuan tim pasukan pergigian bergerak ataupun tim pindahkan kitanya ambil nak ngacau sisi akademik sidak ya kelimpah harinya dia ke luar ti ke mana pengawal ngawal PIPG itu persatuan ibu bapa guru tu ngelaku ke pemesai guna berubat gigi ngaya pindai bakal sedak promot lah sama-sama ngau pihak KKM to PIPG to promot ngagai apa pindai lah
1: nerang ke ngagai sidak ya ne yang kas kedaknya tadi nantu merti ke perkaranya
0: iya ya siti agennya program pemasyarakatan klinik bagian sekolah atau ngermai ke servis ngagai pengajar atau pengaba apa apa kaban pelaksana ngau semua kaban baskula maka sudah kerani ke nya semua kaki tangan sekolahnya dia lah
1: ambil ke sama pesawat
0: meh iya ngangkat ke logistik ataupun sumber manusia yang masuk contohnya itu pasukan pergigian bergerak tadi negap ke servis ngagai sekolah menua pesisir ngau tim ano pergigian bergerak tu tadi pindahkan kita lah
1: nak ngira mana mau tak kena kena bas kini bot kini
0: bas sudah sungai yang kena bot nanti bekanya ngena bas

0: lah. Klinik gigi sekolah tentu ke klinik bak sekolah kebisi lebih 1,000 ikut nemia berfungsi ngau mana serta disikap ngau penuh lah. Ngelatih bah atau bakala atau ngelatih induk misi atau bakal kami itu lah. Atau staff KKM tu ngau teknik berubat ke baru ah. Serta ngelandia kesedak nemu gek bejakku senentang ngau pengarai gigi tu.
1: Oh, lepas tu berguna ke pengelandi apa jakuk mengkak puan eh.
0: Ya.
1: Yeah. Tadi ngatai ke penerang ke namanya tadi
0: terang. Lebih
1: siliak. Oh, siliak.
0: Siliak lagi.
1: Ya. Oh.
0: Tiga pemantauan atau pemenilaian ni, analisis data atau LPA itu maksudnya kad rawatannya tadi ya, warna kadung
1: ya,
0: warna kadung. Ngenak kad tu tadi dikenak ngagak analisis lah status pengarai nemiak, nggak betul lah. Hari datanya tadi boleh di nyala, boleh dikenak tu tadi lah.
1: Kira ke berpanggai datanya mana?
0: Ya, berpanggai bak data. LPA tu kad rawatan hijaunya gadung-gadung. Siti ge target orally fit maksud dito rawatan yang apa tidak perlu rawatan. Mana nanti ya semua cek gigi-gigi langsung ada jahit nah, ada lubang, ada untuk cabut bagaimana ya tidak perlu rawatan lah. Boleh nyapai ke orally fit tu tadi lah. Atau tu di harap boleh ngurang ketika gigi secara rusak bandamia serta nanam ulah ngintu mulut di mana sepemanyai si umur sidak lah. Siti lagi niti SOP ya pengelikun tentu ke pengerai perengkah PPE ya. Nanti cukup serta niti ke garis lalu tak. Apakah PPE tu ke face mask untuk mulut tadi
1: utai ke perengkap pun jadi kena kita ni. Jadi utainya dah tahu nak kok kita yang tadi lengkap pun dikena kita ni.
0: Ya, lengkap dikena lah.
1: Jadi titih ke kati kok kita madah garis lalau penglikun lebuh ngereja pengawak tu ni. Jadi nama jaku tangkan nuan puan ngakai bala peningga balua dien ngambil ke program ya ke disebut kita yang tadi nyedia ke sebis baskula tu terus mujur di penyalai ke.
0: Okey jaku lalau aku ngarap ke apa ina bala raban sekolah ngau bala raban PIPG sama-sama bekerja sama ngau opis pelajar serta ngau opis pengerai lah ngambil ke atau pengawal ke depan jalan ngau mana serta ulih ngemansang ke pengerai gigi bala nemiak sekolah dikena nyapai serta nyaga tikas pengerai gigi serta ke pemadu tinggi lah. Nuju nemiak sekolah jaga pemersih diri gigi diri mpulah anak takut lah bertemu ngau misi atau polutu gigi lah. Raban menjaga lebih baik daripada merawat karena jaga lebih mana hari ngerawat gigi lah.
1: Okey, nyalai ya, terima kasih puan. Mayuh penerang ke dipkunsi kenuan begulai engkau kita bawa FM pagi tu buat program menuju pengerai nya di aku ngari ke bala kami bawa FM mega terima kasih ya ngagai anuan ke udah kiru datai ke kunti begulai engkau kami buat program menuju pengerai. Jadi kami ngarap ke mega semua tu pengawak ke di penyalai keraban kita panda sama mujur magang sama lancar magang di kerja kita.
0: Terima kasih banyak maka ngagai semua bala peningan kau semua li DJ lah.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Nyalai nyak dekat program menuju pengerai kita ke pagi top dinga. Jadi kita bertemu baru buat topik ke bukai buat minggu ke bukai.
2: Sheila J, kalau ke kita tersat ngidak kereta, udah ke beli barang bak mall, sitik cara ambil ke kita ingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita pakaian. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. Puan FM segulai sejalai.
3: Keni ni agak petai tu ni. Habis ni dah dia tu. Jeng jeng jeng.
4: Nama kakak tu nyau?
3: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kau laban dia.
4: Gak. Tanya lalu lah teh Rito.
3: Tanya dinya nak ngasuh aku lah teh jap tang beliwam nyawa di kemenggarnya ke ngasuh kena head attack. Kau head attack? Heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
4: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada ambak mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu biar kau sudah ketegal nyawa aku tu aja.
3: Entik salah rikah kau nya jap. itu nasib kenari kebetul.
4: Salah betul. Hah? Nama tu jeluh gak ada tu, hah?
3: Ni tu kau deh.
4: Adanya meh.
3: Terima meh jam. Innovation terbaru hariahku. Tada!
5: Kerungan manual portable.
4: Hah? Kerungan manual portable?
3: Ya, jam.
5: Kerungan manual portable. Kerungan manual kulih debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manuk portable.
4: Kerungan manuk portable. Siapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nada kalau mesti adunya kerbab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
3: Ketawa kaku dijab.
4: Ya, kata jaku nak ketawa. Nyau. Dengar dia memana jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran saya pernah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang, enang ngapun dia, pun dia kita sekali. Sekapa kita gagal bakal itu. Nipak ke gamal limpu kerungan manua.
3: You jam, ah. You don't forget to remember, you jam. Ilah, dia mudah jam. Nanti utai ku tu dah nyadi.
4: Tadi repeat udah nyadi. Cici lagi nyau. Sendiri nyamanya, nama jelu table apa ber tadi gagal itu. Bisa dibeli orang ila ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu. Nimpu milih ni bagi puninya ila. Tiba-tiba lah.
6: 6 months later, 3:28 a.m.
4: Hei, tekenyau. Lawa mai dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jare mai di pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga di buai batu nyau.
3: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyame. Lalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
4: 48,000 IG? Wow, amazing.
3: Nyak, baru sidari Filipin. Padahal gente ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik udah portable manual aku tu jam.
4: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik mau. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngage aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakadi.
3: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja nanti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
4: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi sabkuan dengan kunya?
3: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah laban ya ndang tebiang. Anang muji sarang burung kanji tajak ya tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna tajak ya sarak seminak rangkang. Nemu-nemu kita. Understood?

Gagah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Dia diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkah di tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita dari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja ke besayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tua kesar itu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Okey, BY 9.12 pagi hari 1 tu nuju kita ke nyangkanya baru dan ni pagi tu. Kalau nak kita terunding, tak kau mansak runding kita. Berapa jam tak kau pengalaman kita tindua tiap-tiap malam. Nah, pukul berapa kita tindua, pukul berapa kita dan ni. Laban tindua ke berkualiti, nanti ni tiah ke info pengerai ianya 8 jam. Tang tajak pan pihak, yang ke ketegal pengawak atau ke bisi ke buah bukai. Faktor umur gini atau ke penyakit, siko-siko. Laban tubuh kita bensia nak sama, dia alai jam siko-siko kita tindua tadi nak sebaka. Pihak baga, nanti ni tiah ke pelajar buat perubat baga nak sebaka. Nembiak miet berguna ke jam tinduk ke lama lagi tidak banding ke ngau orang ya ke udah tuai. Jadi kalau nak kita nanya dirimpu berapa jam ni pengalaman kita tinduk tiap-tiap malam. Cukup tak tinduk kini? Cukup tak tubuh kita nya belelak? Kita berasa ngantuk pagi hari lebih maya dani. Nyangkanya bisik ke buah. Tajapan kita yang asai ke diri tak dani nak angkat lebih maya kita ke tinduknya. Tang kadang-kadang bisik ke buah bukai, perkara bukai menggai ke nanggul. Kita lebih maya kita tinduk. Seput kita tak kau bisi orang ya ke berkuruh lebuh maya tindu ukai berkuruh ya ke biasa berkuruh normal tang berkuruh ya ke jamah mat berkuruh kalau nak kita tindu dengan orang kuruh ya tadi ulih didinga tajapan tindu berbilia berpangkiang bukai ulih didinga kita okey lepas tu lagi berkunci dengan kita pasal pemakai ya ke ulih mantu kita tindu berkualiti terus mulai dengan kami BY $9.

0: The Raja Joget. Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Nintim malam hari tiga.
4: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nombor dua.
2: Sam, ngak tuai rumah empetim. Dekat ngeregau. Malam kita.
3: Aku memang yang keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat. Tentu ya. Bak YFM.

0: Okey, pemakai ia ke ulih nulung kita ia ke bisi penanggul lebuh maya tindua. Pedias ke tindua atau ke tinduanya tadi ndak kalah cukup bagi kita. Ya. Asal dani pagi je saya ngantuk. Asal dani pagi je bersih lembau. Nya jangka ke buah kita ndak ulih tindua ke mana atau ke tindua ke ndak berkualiti. Okey. Jadi kita ia ke nyangkanya bisi penanggul tu uji kita berhati ke pemakai atau ke utai ke impak kita nya apin maya kita tindu malam. Okey, selalu kita ninga orang ngirup tusu sebelum tindu, ngirup tusu dulu baru tindu laban tusu tu bisik ngembuan utai ke dikumai tryptophan ya ke ulih ngasil ke melatonin hormon ya ke ulih mantuk kita ke bisik penanggul lebuh maya kita tindu. Lalu nemunda kita pisang kebenar yang mana mega ngagai kita ya ke bisik penanggul tindu pisang yang undan magnesium ngau kalium ya ulih ngasuh otot kita ya tahu ke gumpal isi tadi relax ngasuh saraf kita relax lebuh maya kita tindu. Kelimpah harinya pemakai bukai mega baka oat yogurt teluk rebus kacang walnut nyau madu atau ke renyuan manyiknya mana mega kebenar ya diimpak apin maya kita tindu tang anangga kita mangat majak ke pemakai diulih sejam dua jam sebelum kita tindu baduk makai laban nanti kita makai sebelum kita tindu mega pemakainya tadi berjalan mana dalam tubuh kita ngujung ke pemakaian tadi jadi lemak nak mana ke pengerai. Okey, tips tindu jenak mega kelimpah hari nyeliah kediri hari kunyap-kunyap atau ke makai tindu ngau dani bak jam yang kesama tiap-tiap hari. Lalu bila no kita tinduanya padam ke magang api awak ke petang tengayam awak kia sunyi nyak mega oleh mantuk kita mulih ke tindu ya ke buah kualiti. Okey, harap kena dai kita ke ngantuk atau ke berasa lembau pagi hari satu tu kunmu mandi blues. Selamat kerja pengawak ke semua bela kita. Terus bulan kami bawah 9.12 di Kuching berfrekuensi 101.3 FM.
1: Statistik mandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah diderima tindak nitih ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari, why?

0: Mogulay nga antimin ba program ng Mia Meet hari na pukul 8 malam.
1: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampiat hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampiat. Bepersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
2: Pagi rewind.
3: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
4: Ya aku menua selalu dishwasher.
3: Dishwasher eh. Ya yang berbasuk capak. Capak lu tengkah ya. Pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
4: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
3: Umur aku hidup aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
5: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki reput ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rindut tadi
3: pernah dicat ya dah mantai keterangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus.
5: Nah, kira kelempuan mimit mai pengawak tu tadi nak ya.
3: Aku selalu ni kayak aku tu semua.
5: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ana ada salah gak meli kena kelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
4: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list tahun tu.
3: Jadi, anu mode apa bunga ada tahu pernah-pernah mai katalog di kelas jualan murah deh tahu. Udah kena habis macam tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Okey, but why 9.12 pagi hari satu tu? Pagi tu kerana kita, kalau nak kita menung maik kereta kini, tau ke gedung kita, ngerja pengawal, runding yang nemu terpawah ke bukai. Ingat ke bintiang minggu baru kini, ingat ke buah lada kita di kebun di sini, tau ke ingat ke utai ke dekatnya di bulan baru, tahun baru, target julu hati kita. Okey, nama laban pagi tu tadi aku bersama Siti Kuat. Siti Jakob tu menah mat dengan aku. Pada aku, Jakob yang bunyi tu, kadang-kadang kita tu berunding ke utai ke dekat nyadi pagila, lusa, bulan baru, tahun baru. Nyentuak ke kita tadi tidak ingat. Kita boleh agi nseput. Agi diberi petara seput. Agi diasuh hadiah di dunia hijau tu. Kalau tak, kita terundiang. Kadang-kadang kita mensia tu kelalu dekat ngiga pengelantang, kelalu ke ngiga retak, kelalu ke nyapai pemujur dalam hidup kita. Itu kadang-kadang kita ngasai ke diri nak kalah puas hati, nak kalah cukup utai ke di kemisi, nak bersyukur bunyi ke orang. Oh, ada salah kita yang tadi bisa julu hati atau ke dekat nyapai target utai ke kedekat kita dalam penghidup tang andang sekali-kali kita yang tadi ngelepas ke utai ke nang sigi udah di genggam tu atau ke nang udah di empu tu. Kadang-kadang utai itu tadi tak semestinya reta tengkira tang diri sebili, bini, anak, laki kita, kaban kita bau pis, lebih maya anak kita ke gambat kita, nanti kita mulai kerja lemai hari, semuanya jadi nanti yang hari diasai ke kita tang jemah ilah, lebih maya anak kita dah besar, nadai gig yang nanti, nadai gig yang gambat tua demua pintu, mayanya baru tua terundiang ke uji aku sebab ketua, uji aku sebab kenya, kalau nak kita terundiang ke utai tu. Jadi inti bisik, ketu ke dulu jamnya meri awak ngagai itu. Berundi yang tidak lama. Nanti yang bakal player kiset keliaknya bisik button postnya. Ngasuh yang ketu dulu. Tekan dulu button postnya. Sinta sebut kita perhati ke kibak, perhati ke kanan. Siapa ke bisik ngau kita. Anang sekali-kali ngelepas ke pemanah atau ke momen. Berterima kasih meh ngagai semua utai ke di kemisik kita. Ya, kaya di kemuan kita bersari-sari baru ambil ya kita bandur kita gawak. Saja apa nutainya meet kadang-kadang terlepas nak di pedak kita tangnya meh ya ke nentu ke pengelantang pendiau kita bak penghidup kita di dunia injau tu ya. Okey, okay, terus berita kita mendengar ba Y912 pagi tu Ika Saiful malam lagi muda. Lalu dah lepas tu lagi muka kita bisik Relation ngau Des Marcus. Terus belengu kami, but why 9.12.

0: anda kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali keledar termeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kes culik tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Y, 9, 12.
3: Y, 9. 12.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Raja.
2: Ningal lagu bak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ningal kelalu besai. Laban enti ningal kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Usul dadu, berambun kenyawa, napik peluru nadai bermata, bertempur ngau munsuh sebarang maya. Tinggal mih apai, tinggal mih inai tangkai menimang, tinggal mih ambai bini perangsang tulang, tinggal mih telesak anak dikesayang. Ndak ngajih ke mata diacuk rangkang, ndak bersampi kenyawa ditebak tulang. Enti aku sulai mantai midang, gagak mihaku ke buah kenang, nyawaku begitang di ujung senapang. Aku tandang ke singkang bebuai dadu, langkah penghulu lumur satu. Aku pansang ke singkang berambun kenyawa, langkah pengiring pala pengerubuh kuta. Aku tibar ke singkang penikar tuai terbangkar, langkah rimau beranak tunggal. Aku kenji ke singkang berani mati, langkah bujang berani, ngagai juluk ati ngepuang mimpi. Ngamat kedanji, nuntung keseruan, nguta negeri, ngetan kekeamanan. Jalai kedititi, ngerencah padang penusah, mipir di padang pasir penisil, utai di pedak pepetir, nyawa dilah aus kekelak. Nyerimbing tebiang pemetang, darung kelemayang, semingit nadai penerang tampak bersenawa, ngilik kelepung pemeniti, belapur diwung penguji. Perahu pecah, suar patah, basah renyah, ensuruk begiu hujan batu sebun selejuk. Tau ngelebu, landik ngayah, ngasuh medak, nikik bukit pemesak, melunggang kesepian, ngilik ke lebak penglelak, ngasuh insak ndak berasai temepak. Mata terbeliak, dada lisak, ati asai kedekat nyabak, tang peragam dalam kur ngelaban. Suah tetemu ke bukit tusah ditikik, enggai ndak diterusi, dintak ke panti. Sungai mar disemerai, ngai nak dirintis ke jalai, adu ke titi. Lenggang gumbang mar ditacang, tusah dikelayang, ngai nak dilayar ngau tungkang lundai kemudi. Kampung jerung ndak alah kelawung, ngai nak ditebang belambung kena beliung. Ngasuh suah jai lajung, patah peredah, terkelecut karun rutan marap. Di sepemanjai tawak mundur ke sungai pengelikun menua, kai kerja ke bertemu ngau raja bayang. Kebenyawa pas begiga, apin kalak gak binasa apa-apa. Laban kebersedia, bebekal kepemenga. Di sepemanjai hari nafat kejuluk ati ngepung mimpi, kai main ke bertemu ngau antu gerasi. Di tisi kampung sunyi, babas repak puak temuda, kebegigi ngabih geraji, tikuk telengah. Tangkur semengat tak diau diri, nadai kalak ruji. Laban kengkak kebisik ditapik, aku beri sungki, aku suak ke pedara, piring penganan. Sepemanjai hari ndak lapang petang, lempuang seruran kusang, penuh pengadang. Gak pendiau sempama tunjuk dalam gantang, nyelat urang, keukai pejuru, menimang kabar belayan. Setiap hari, hati penuh penangi, cukup pengerawan, neresak pengerepak di kibak kanan, bertempuh ngau musuh, belapan bertengali alan. Napik peluru leka meriam, disembur ngau lipur, diperjin ngau misian gan. Tang sepuat nak kalak ribut, ati nyelingi ngetan kemenalan. Agi hidup, agi ngelaban. Sejengkal nak kalak nikal, surut ke belakang nak sekilan. Sigik sururan, berperasang kelekah dindang rentayan ramban. Rentat atap, pumpung prabung. Bekejang titi, jamban pejuang. Patah sayap, betungkat kepatung. Pantang, nak rari, ninggal kekelak. Aku pasang kesingkang randang pemerani. Langkah kemping padi belimbing besi. Jawa kenuk kurang keliak setanggak tali. Bujang tebilang berani mati. Ngagai julo ati ngepung mimpi. Nguta semaya ngamat kedanji. Ngulih kesekepin midul besi bepapak seinci. Deberik raja tanda pemerani anak lelaki. Dada beriang kemilang dias bintang.
1: Jaku berbuah nyawa begitang di ujus napangnya. Di karang lemambang janang anak ensiriang.

Bulan Kebangsaan 2026 peningat tahun tu Hari Kebangsaan Rungkat Menua Sarawak dekat diatur di Kapit kena 30 hingga 31. Lalu macam-macam tur pengawak kau dah ditusun dekat di Pejalai Kelebuh Mayanya Ila Tunjan Kaum Ambang Pengkerami Gintu Hari Kebangsaan Unity Walk ngau pian begap pengawak begempuru berserimai ngau Hari Kebangsaan 2026. Lalu pengkerami tu ila mega dekat di Gulu Tuai Pemegai Benua Tun Hin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngau bini yang kaum mega bala pemesai perintah Menua Sarawak ia ke Bukai mega okey. Jadi di Kapit rami ujung bulan 8 tu 30 ngau 31 lalu melansar mega berkaul ngau Bulan Kebangsaan 2026 Hari Kebangsaan ke-69 kena 31 hari bulan 8 bak renggat nasional bak dataran Putrajaya Hari Malaysia megak bulan 9 tu ilak di Sarawak ditu jadi palan nur ngatur ianya bak palan Aum Borneo Kuching BCCK tu megak dan lintiang tahun bulan 8 ngau bulan 9 ya kalai hari bulan ya kebesairti di Menua kita di Malaysia dito hari kebangsaan hari Malaysia ngau pian mega hari Sarawak ya ku dah dintu kita kena bulan 7 tu kemari peninga okey nah berasa kita nya ratai ba pengujuang Y9 12 pagi tu pukul 12 tu lagi nu kami nabur ke berita tengah hari bakal selama nangkan ke berita YFM Sibu dekat bulan ngau kita bawa ngela tengah hari intu mana pengerai diripu lebuh maya gaya hari kebesebuan tu peninga seliah ke hari aktiviti ya ke tau nambah kesebun bakal nunu pia mega kita ya ke nadain tu pengawak keberat di luar nanti uliahnya dalam rumah aja meh au anang guai suah tau ke lama bak luar laban gayang yin tau kesebunnya tadi kena sinta kita tau benar ngeruga pengerai kita mensia kau tu beri selamat tengah hari ke kita selamat merarau menuju kita tengah hari itu. Aku Ken Michael. Madah ke diri. Mumpul dulu. Bye-bye.

0: datang, penduduk kami, merindang kita, nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai, dia akal orang diatuk. Jadi orangnya pandai, orang tu okay orang bukai, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya, ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat. Nanti kang main ngai polis report ngai polis. Nanti dia mat terus ngai balai. Anang nguna telefon. Bukannya okay.
4: Dekat nemu randang berkaul ngau pemujur serta pemerinduk tidak kena mien.
5: Lepas itu asyik nemu lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa juga kami.

0: #SembiAktif boleh didengar kita
1: Ninting Hari Dua,
0: Pukul Mak Lemai,
1: YFM
0: Segulai
1: Sejalan.
2: Selamat tengah hari, bergulai dengan aku Nancy Tambo membawa berita tengah hari YFM kena 10 hari bulan 8 2026. UPS pemansang pekebun mit industri getah, Tauke Rizda berniat dekang hidup ke baru 38,000 hektar kebun getah tuai di Sarawak. Tidak ditemu, tidak dikibuah kagi. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah Datuk Rubiah Wang madaka Rizda dekat nungku ke bagi orang ti bempu kebunnya sebedau sidak kengatur randau kena merangsang sidaknya nanam baru getah bak kebun sidak. Bak sidak tiagi dekat ngemansang ke kebun diri, sidak tahu minta sawup ari Rizda nyengkawa minta bantu ari program kebun kendak diintu. Tajap ia entik sidak tu ngai ngintu kebun sidagi, dia Rizda oleh nulung ngemansang ke kebunnya. Tu endang sebengkah hari jalai ti dikena Rizda nambah ke hasil getah Malaysia nengah pengawak ti ngemansang ke baru kebun getah ke endak diintu orang agi. Datuk Rubiah maksud ke jaku tu udah ia ke berjadi konvensyen pekebun mit Rizda Renggat Zon Sarawak 2026 di Kuching. Gerempung seberkas merambu dekat niri ke kompleks Indo-Upis baru sidak di Petrajaya, Kuching. Bangunan kebarunya ila dekat dikena nangkup guna pengawak pengelantang hati, lumba enggak main serta palan keulih endur ngatur pengawak. Presiden seberkas Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka sebengkah tabak di Petrajaya udah dipilih endur niri ke kompleks Indo-Upisnya. Randau kesilik agi dekat diatur enggak upis tanah enggak survei alai ngulih ke pemendar tau ke hak ngempu tanah ari Perintah Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim madah ke perambunya endang perkara kebaru berengkah lalu sebengkah penerang pasal tukuh enggak anggar belanja seminak dekat dipadah ke nanti perkara tu udah dikemendar ke Perintah Sarawak. Naka kedia tu program Sarawakku Sayang SKS bagi menua serikai ngerikut ke bala temuai ke pemadu mayuh datai ngagai programnya ke bisi 115,150 ikut bas pemanjai 3 hari programnya kedia tu. Kabang Kaunsel Negeri Sitak Pakan Tan Sri William Mawan Ikum madah ke penyampaunya ngalah ke rekod program SKS bagi menua Sibu tinggal rekod ke lebih 102,000 ikut temuai datai. Sambut kecukup manahnya mega udah merik empas ekonomi ngagai orang dagang bak kandang menuanya. Kalai programnya ngerikut ke hasil jual lebih hari RM334,000. Ya madah ke pemujur tu mega ngayan ke program SKS ukai semina ulih nyadi ke pelasar endur perintah ngau rakyat ulih berjaku tang mega ulih merik untung terus ngagai orang dagang di menua tu. Sepemanjai 3 hari programnya kediatur, 158 titik kaunter bisik disedia ke 47 agensi perintah ngau company luar kelimpah ariti bisik endur ngatur sekedap pengawak ke raban bangsa pengawak seni ngau main asal. Berita ti kepenudi. 9 kandang benua di Sarawak ngerikut ke indeks pengamah angin bak ikas ti indak manah ke pengerai. Lalu 4 agi kandang benua meruan ngerikut ke ikas ti jalan pembersi urung pukul 10 pagi tadi. Belalau ke penerang ti baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin UPIS rampak menua. 9 stesen pengamata gaya angin ti ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU ti indak manah ke pengerai ianya IPD Serian ting rekod ke 180 lalu ditangkan ke Semarahan ting rekod ke 163, Kuching 162, Ngau Sibu 158. Mukah ngerikut ke 156, Serikai 154, Seri Aman 153, Bintulu 147 lalu Semelaju 142. 4 stesen bukai tinggal ikut ke angin ke jalan pembersi ianya Miri 95, ILP Miri 92, Limbang 81, Ngau Kapit 73. Tunaka berita tengah hari sehari itu, beritanya tadi di Tusun Monica Gary, serta disalin Jonathan Giri, hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Dia terus sebulan dengan program kami Bawa Ngelah Tengah Hari YFM Sibu.

Ya, selamat tengah hari semua palap ni kita mulai baru kita ingau kami hari UFM Sibu dalam awak 3 jam dalam awak ngelah tengah hari kita ungkup kesar itu ya. Ya, boleh ngau ku nana yang nyentuk kangge pukul 3 lama itu lagi. Jadi ya sudah kita terus ke program kita dulu kita ya. Ngenatai ke rintai program kita ungkup kesar itu ya. Terima kasih mengagai pengarah kami NNC Tambun di Kuci yang sudah baca kita berita. Lalu pihak mereka dia tahu kita boleh dalam awak ngelah tengah hari WFM Sibu 12 tengah lagi indur kita boleh ngelah pengarah kami Lucia Thomas Kasau dalam program Randau Temuai. Lalu ditangkan ngelah program Buah Runia Rebak Baru pukul 1 dia kita dikani ke program Squad Trio ya. Udahnya kita ngelansak mimit antara info ke bisi nyadi di kapit lapan kita ini udah boleh ngepengaruh kita di kapit ke sarito ya. Jadi ya udah benar di serikai nyadi sarito ya mulai ke direk ke kapit ya. Jadi ya bisi mereka kita mimit antara info-info ke dekat nyadi di kapit. Ya, pukul 2 bakal sama megandor kita mulai dalam program Peniup Penghidup Aku lalu ditangkan dengan program Secangkir Kopi. Ya, pukul 3 bakal sama megadia kita dekat bulan ngop ngari kami di WFM Kucing kalau rentak ngale hari. Ya, antara itu sem program ungkup kesareto hari 1/10/2008 tahun 2026 boleh ngaku pengarah kita sekali lagi Nana hanya untuk ngaku pukul 3 lemai. Kena ngemun ke program kita bawa ngelah tengah hari kita ke sekali itu kita berpindang setiap lagu hari Ricky Anderson Habungai Pinang tang sebenarnya aku mai kita ini ngak ketuduh.

Okay, nyata ada lagu dari Ricky Anderson, Bunga Pinang yang dikenal menenang malam pendengar kita yang ujung kejam kita 17 minit lepas pukul 12 tengah hari. Okay, kita yang ujung natai ke sekedar berita kebisik terima kami ke sekali itu jadi berita situ itu ditujukan guys semua kebelayan di Batang Uya, Ulu Uya, Ili Uya, Batang Tamin, Pasai Siwong, Mukah, Nangalebay, Batang Pendan, Sungai Satai, kebelayan di Rumah Imbat, Rumah Meriang, Rumah Demo, Rumah Sengok, Binyok, kebelayan di Selepin, Belayet, Limbang, Tubau, Engkasu, inya di Rumah Delan, yang semua kebelayan kenalah dirintai ke ditu, dipinta belak sama data ya, kengelalan yang Desmond anak umpi, tau ke bala kengelala umpi anak Sabang, ngau belawan anak inau. Jadi pesan tu madah ke Desmond anak umpi, tau ke Bunyau, udah nadai ke Hospital Miri, kena ke 8 hari bulan 8 tahun 2026, lalu niang tu dekat diintu. Bala mayu kena kelemai 9 hari bulan 8 tahun 2026 bak rumah tamat nang Tabau Batang Uyak Setapang lalu ni yang tu tadi dekat Dianjong agak pendam Bukit Tugung Batu 40 Jalan Sibu Selangau kena ke 11 hari bulan 8 tahun 2026 jadi separang penerang kesilik dia kita tahu telefon agak nombor Lensi anak umpi berumur 014 999 0121 tak ke Claudia anak umpi berumur 011 3 9 5 2 3 7 3 4.

Okeynya dia pesan Siti tu ditujukan guys semua kepada pelayan di Amiri, Sibu, Kapit, Rumah Ujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah. Kepada pelayan di Rumah Jimmy, Kerangan Sibau, Sungai Ngemah. Kepada pelayan di Rumah Mangai, Lubuk Tanjung, Sungai Ngemah. Pihak megak kepada pelayan di Skim Gempur, Nanga Jagau, Sungai Ngemah. Serta kepada pelayan di Nanga Niru, Sungai Ngemah. Jadi pesan tu madah ke Regina Dwi anak Bantin, Regina Dwi anak Bantin, tak kedua anak Bantin, udah nadai kena kelapan hari bulan 8 tahun 2026, bak Spital Seredang Selangor. Jadi tubuh Nianto dekat dibaik pulai ke menua kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026 pukul 10.30 pagi dekat datai di Sibu. Lalu niang Regina Dwi anak Bantin tu dekat di Intu, Babala Mayuh, Barumah Panjai William juga, kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu dekat di Kubur kena ke pagi 14 hari bulan 8 tahun 2026 yang kena ke hari 5. Ngunya tadi ngarap ke semua kebablayan yang Regina Dwi yang Bantin boleh ngatai kederi ngau ngesah penusah tu buat rumah William juga kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu yang Regina Dwi anak Bantian tu dekat dikubur ke kena pagi 14 hari bulan 8 tahun 2026.

Yang tadi antara pesan ke bisa diterima kami, jadi yang harap ke pesan tadi nak didengar lalu boleh didengar bila kabar belayan kiri pesan ya boleh menatai ke diri dan ngulut penusah ke hanya di 21 minit lepas pukul 12 tengah hari 12 tengah tu lagi dia dika gulengo pengari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Ranau Temuai lalu diatangkan ke program Buah Rundiang Rebak Baru.

Okey, sebenarnya dulu kita berperindang yang lagu bedah dia sedia kami kena berindang kita bawa ngela tengah kita ungkap ke sari itu hari 1 10 hari bulan 8 tahun 2026 Raja Ibadadah di Keranjai Semayang. Setelah lagu hari Sylvester Andy. Sylvester A.

0: Bala peningat kita ke tengah hari itu, Siti lagu ke dibai Stella Philip, lagu ke diberi nama Manah Baduk Bergula ya. Jadi lagu ke yang sudah ditusun bak playlist kita ke Sarito, lalu dia tu jam bakal selama nanti hari satu dia kita bisa temuai di kangau ke studio peningat mayu. Jadi kita ke bisa meda live Facebook kita ke tengah hari itu Sibu FM. Kita tahu mending kerana kami sebuat berkenang ke kimpin pemerhati hati nyerumak ngau hari kita hiti nagang penusah lemas tu tau nyadi ya. Jadi asai ku ke tengah hari tu hari aku ngelalu ke Tuan Timothy Anak Barat inya penolong penguasa bomba ketua balai BBP Kapit ngau Tuan Teren Anak Jimbun inya pegawai bomba kanan satu hari BBP Sungai Merah. Jadi ngelalu ke seduai tuan mari selamat tengah hari nah.
1: Ya, sama tengah hari.
2: Sama tengah hari.
0: Au mana berita tengah hari itu nah?
1: Mana-mana.
0: Au mana? Atajak ku. Beda peningat ke benda yang kami sebuat tu nyu berterenggung atau batu deh. Au kita penemu ke hari dia tu benuang panas tau ke boleh dikumai kita kemarau ni pihak tuan.
1: Ya.
0: Au terima kasih ya laban kita sebuat boleh limpang ke studio. Beranau ngaku dalam program beranau temui kita ke tengah hari itu. Lalu ngemai ranau tu berengkah mega peningah ngau Tuan Timothy seduai Tuan Teren minta seduai berkunci dulu masau pendiau seduai nih sebetul tanya nego topik kita tengah hari itu engkanya bisik baru nemu tau ke baru ngelala kini tuan aduh lo hari tuan.
1: Oh, jadi aku tu sama tengah hari dulu lah. Jadi aku tu penolong penguasa bomba Timothy Anak Barat. Aku asal dari Ulu Sungai Salian Sibu. Aku dah gawak bak bomba tu dah 10 tahun lebih lah. Mula sebab aku terus posting bak Sungai Merah, ke Sungai Merah, pejabat zon 4. Dia aku megai bahagian keselamatan kebakaran lah kepada enforcement. Udahnya aku dipindah ke ngagai balai bomba penyelamat Kapit. Udahnya aku jadi kepala namanya ketua bomba dia lah.
0: Sampai
1: di Kapit sampai ke Datau.
0: Sampai ke Datau. Jadi ngenuan tu tuan.
2: Okey, terima kasih Rike. Jadi selamat ngalih hari, ngau salam sejahtera lah. Ngagai bala peninggal mayu lah. Jadi sekali lagi kumari besar terima kasih ngagai YFM Sibu laban ke udah ngau ke aku ngau tuan temuti tu. Berkunci ngau ngame nereng ke nama arti berserimai ngau hari pencegahan lemas dunia tu. Jadi aku pegawai pemakanan satu Teren Sana Jimbun. Pengalaman gawak lebih kurang 20 tahun. So tanggung pengawak aku ianya diberi jadi ketua PPDA Zon Sibu. Ianya lebih dikenali sebagai tanya lah ketua unit skuba Zon Sibu.
0: Ketua okay. Unit skuba ni.
2: Ya.
0: Jadi ngam benar punya kutainya seduai datai ke studio tengah hari tu laban kita nemu dalam bulan tu inya bulan ti nagang penusah lemas serata dunia. Jadi minta nuan tu Tuan Timothy madulo na. Minta nuan tu berkunci nama kini antara 7 nagang penusah lemas tu. Lalu nama keboya kini isu pasal lemas tu amat dikemerat ke bala kita na.
1: Jadi jadi namanya hari pencegahan lemas dunia tu adalah kena kita ingat ke diri pun ingat ke semua bala kita yang tentang pasal keselamatan atau pengikut diri maya bergagak ke aktiviti baik ya. Jadi 7 kempen tu kena nambah ke penemu ngau kesedaran di kalangan bala mayu awak ke kita berjaga-jaga lalu ulih nyeliah ke penusah. Laban lemas tu boleh jadi ngagai siapa-siapa nak ngira dia nemunya merai ke nak nemunya merai. Nama kebuah atau isu terpenting selalu dah patut diketengahkan kepala raban kami bomba deh. Laban suah amat nyadi kadang-kadang tanya jandi ngau nyadi ngau jampat tanpa disedari. Bahkan even buat semimpul pun boleh walaupun bisa orang tua yang medak walaupun bisa orang tua namanya bisa diak aku tapi ya ilap. Pengilap diri ngasuh tanya jadi penusah.
0: Ya, nyus sekelip mata aja na tuan.
1: Ya.
0: Jadi nyak meh kebuai hab ninga tujuh hari penjagaan lemas dunia. Jadi ba tanya kedua tu mereka tuan ni bagi sedua menyawan gaw nama kita ente berarti kena suah meda ngau maca ba berita pasal operasi search and rescue bisanya tadi bala bomba yang kedepadanya nyelam bak sungai nyelam bak peguang atau ke bak lombong punya ko kita ngigak sidak kelemas tu tadi ulen wan nerangkan kena ke bala raban bomba atau ulen ngerejap pengawaknya semua kini tau ke ya dan sikit bisa raban dari unit khas yang kediriknya tuan Teren na.
2: Okay, terima kasih Rije. Jadi soalan tu cukup soalan te paling dekat indok kaku lah. Laban to peluang indok aku madah ke atau ke nereng ke bekeni ko atau gerak tim PPDA kami tare ya kerukumai pasukan penyelamat di air. Baka anggota bukai ya mesti melalui pentoliahan lah. Toliahan jadi menjadi pasukan penyelamat di air. Sidak ya melalui khusus lah, khusus sebulan. Jadi untuk pasukan penyelamat di air kami tertarik ya minat bisa bazun sibu to balai bomba dan penyelamat Sungai Merah aja ya di pusat ke anggota. Jadi pemayu anggota dalam unit PPDA itu ianya 20 ikut pegawai termasuk aku lah. Termasuk aku mpu. Jadi aku kan orang ke ngagai peninggal mayu pasal berkeni atau gerak tim PPD itu. Tok mayuh kita nak merti lah DJ. Mayuh kita nak nemu, nak faham berkeni ke tim skuba, bomba atau tadi. Ya ke, ya boleh pergi operasi ke orang. Jadi aku ambil contoh baka balai bomba, balai Tuan Timothy, baka Pit. Aku ambil contoh lah kes yang berlaku baka Pit dia menjadi penyawa. Lokasi no operasi yang tadi kira 3 jam tuan hari ke balai bomba Kapit. Jadi tindakan awal apabila sidak tuan Temuti tadi nerima panggilan menyiku orang nerima panggilan dari Mensia Mayu madah ke bisik kes lemas. Jadi tindakan awal sidak tuan Temuti itu sidak ya jadi first responder. Sidak ya mesti datang ke lokasi dulu. Jadi lokasi dulu udahnya sidak ya perlu agak size up. Sidak ya mesti ngambil maklumat. Dalam masa sidak ngambil maklumat tadi semua jako lah kesnya tadi perlu melibatkan tim selam. Jadi sidak ya akan mohon ataupun maklum ngagak aku dulu. Udahnya Tuan Temuti akan berhubung dengan ketua zon kami. Ianya Tuan Indi lah. Ya akan berhubung dengan Tuan Indi berkeni ke operasinya sama ada ya perlu tim skuba terkena. Udahnya tadi tindakan seterusnya Tuan ini ianya KZ Zun Sibu tadi ia akan maklum ngagai tiga ikut pegawai atasan kami ianya pengarah yang setiap pengarah timbalan pengarah ngau penolong pengarah operasi negeri lah. Jadi tiga ikut saja ya kulih meluluskan tim skuba tu beroperasi. Kena aku maksud ya. Jadi apabila ya udah nerima kelulusan dari tiga ikut tu udah pemaluman so kami akan berkumpul dalam kami berkumpul pian kami bisa KPI ya. KPI ya tadi kami boleh berkumpul dalam masa sejam. Maksimal lah sejam untuk kami berkumpul. Jadi berkenyak ko atau gerak tim. Ya okay. Maksudnya tadi DJ ya okay. Penekak kita akan keluar ke tim PPD itu. Lepasnya perlu penilaian hari sidak balai ke beroperasi yang tadi. Ya kebisa menerima kes tadi. Sidak ya akan nilai. Sidak merim melumat agai kami. So kami akan kumpul lah maklumat yang sama dah kami perlu nurun terpendak. Ya okey semua kes lemas diselam nak punya. Okey.
0: Au ngambil ke bala peninga kita yang nemu tengah hari tu kadang sidak yang ada bala raban bomba udah dia tengah lalu nak genyelam. Retin tadi okey hari unit kita lah tadi nah, tuan ya. Au nak semua bomba tu bisik pemenang ngasuh nyelam nah. Au aku nyung uji nanya nuan tu tuan. Laban nuan bisik madah tadi tau ke bisik nyebut bakal lemasnya bisik diselam ngau nak. Bekena yu tanya tuan.
2: Okey, maksud ya tadi DJ ya berdasarkan penilaian sidak keluaran operasi balai tadi maka contoh baka pia tadi bisa tim first responder tadi sidak akan pergi kin sidak ya ngambil maklumat maksudnya baka ya lemas semak ya tadi anyun ya labuh kait tapi bisa arus menyukai kita bisa air yang tarik sikit deras. Mm-hmm. Jadi anak akan berada berdasarkan nuai labuhnya. Ia akan anyuat lah. Jadinya penilaian yang kita nak perlu selam lah maksudnya tadi. Tapi nanti ia berikat sama ada ia labuh dengan kereta ke dalam air, kita boleh kena pasti yang ia bisik beriak.
0: Ngobakai tadi nah tuan. Udahnya mega tu tuan Timothy nah. Nanti tuan pun meda ni bagi nur ke ia suai hake namanya penusia lemasnya nyadi nah tau ke dikumai kita kuasan ke bisik risiko.
1: Oh, jadi ya ke suai kenyadi ya mamat ya ke selalu nyadi lemah sana ni adalah ialah sungai lah.
0: Mm-hmm.
1: Sungai udahnya tepi pantai kurang. Oh, tasik aku kita ada.
0: Mm-hmm.
1: Oh, nya peguang buatan sendiri. Nya lombong ngau ai terjun ke kita nya.
0: Ai uang.
1: Mm-hmm. Ai uangnya. Dia mah selalu nyadi lemas, suahagi nyadi lemas bak sungai lah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi suah. Mm.
0: Oh, nya antara ndur ke suai penusia lemas tu nyadi megan ya. Lalu tangkan wan ngagai bala kebisik mendiang ke radio tengah hari tu sekalinya kita ke nyadi apa inai atau ke siapa-siapa kita ke bisik bermain atau ke dekumai kita memarin sebelah sungai sebelah tasik tu nama kini jago pesan wan tuan.
1: Oh, jadi ya ngagai jago pesan ngagai apa inai ya, kemai anak sidak ya ke pergi piknik nah, nampak? Piknik healing dah. Ada yang hilap sekali, ada yang hilang pandangan menuju ke jadi kau bahasa dah. Jadi ada ngumai anak kita nya landia, nemu nyemerai semua. Ada yang terus melekat ke 100% dah. Mesti kan mesti ke pedak lama-lama jaga ya nilai risiko ya. Oh, risiko bandua baka air terjun yang semua ini patut dia bermain. Tapi kalau pada bahaya dia yang kasuh tidak main dia. Jadi utai tu suah jadi laban confident tahap kini kan nyebut
0: kerja. Umai derempu udah landik nyemerai semua. Nah.
1: Ya aku confident dengan anak ya. Dan yang anak confident dengan derempu laban kadang-kadang ya mak nemu nyemerai. Tanya ulah jadi kadang-kadang ulah jadi kaki krem kini.
0: Betul, pangkat batu.
1: Pangkat batu. Dah ya, kenyal ke?
0: Aw. Jadi, ane yang nejok kan ya kita tak di pedak main ya, tuan.
1: Ya.
0: Aw, jadi bak tubuh nuan pu tu tadi tuan tera. Nangkanya bisa cara pengelikun ke patut dititiah lebih maya ke mandi bak sungai, laut, tasik atau ke kolam bunyi ke tuan temotinya nah. Aw, ya. Nama kini. Namanya atur pengelikun yang kepatut dititiah sidak ya.
2: Okey DJ. Pasal pengelikun tadi munyi kurang kita sama nemu sedia maklum munyi kurang kunci utama yang tadi ianya keselamatan. Maksud yang tadi nama-nama aktiviti kerja kita baka munyi ke Tuan Timothy tadi healing. Kita pergi ngau seronok pulai pun mesti seronok.
0: Ya,
2: ngai ke kita lagi pulai lalu bisa penusah ke namanya di. Nya kita mesti pentingkan keselamatan pengelikuan diri tadi. Ianya hari aku beri contoh beberapa contoh lah ya ke untuk pengelikuan diri. Contoh kita tadi bisa pengawak bak sungai. Kita mesti kan nemu arus sungai yang tadi peneras air yang tadi penalam air yang tadi. Ia ukai kita main redah aja punya korang. Lalu kita mesti kan nemu bekeni ciri-ciri air sungai tadi ya. Kak berlaku bah tunggal kita yang tadi bakal kepala air tu nang selalu nyadi lah selalu nyadi kita pengen sama medak berita-berita jadi berkini kita kak nemu yang akan berlaku bah tunggal tadi ayah akan bisa anyun pupuk ke kita nya bu ya lalu bisa kayu anyun jadi apabila bisa benarnya berlaku kita kena awal lah untuk kita pulai sama mereka bakal bak kolam. Maka kolam pin yang mesti bisa peraturan kita tadi. Nanti peraturan kolam tadi madah ke lantai licin. Contoh tadi nama perlu gagak kita untuk kita mengelakkan daripada tenyalah hari kita ke berpenuh saya. Kita yang Belanda sama megak tapi kenyak. Lalu maka pantai, balawut pin sama megak bisa peraturan yang pu. bisa petoran ianya tanda amaran ko kita. Apabila kita bisa menda tanda amaran dia bisa palak buaya, palak bayar ko kita. Mm-hmm. Mesti ana mandai lah. Kita dah nemu dia segi bisa ancaman utai kenya. So pemanah dia tu aku berhati ke baka pantai-pantai ya mayu nyedia ke lifeguard lah penjaga pantai ko kita nya. Hanya segi atur temannya lah untuk keselamatan.
0: Oh, jadi udah nyak ke tuan ya? Atau nyuak ke tuan temoti? Atau lebih banyak kita ke depan ke perahu? Ya, nama utai patut di kemarat ke kita ya?
1: Ya, depan perahu ataupun bot suai mak kemada kita ibu menua Sarawak atau lah kau menua kapit jauh pada aku bateraja atau kau menua bukai tak pedih mas ya kak tidak akan kena life jacket ya? Ataupun jacket keselamatan. Jadi aku kak namanya menitik beratkan life jacket tu sebenarnya. Ukaya dikena ukai kena de dua-duanya. Ukai kena de mengalas tumbuh de ukai. Nya pasuak kita nya laban te de perahu karam kini ma ke gelombang pangka tabuat ataupun tungkang kini ni nemu. Jadi pamaya lungkup namanya perahu tadi at least de boleh terapung. Pamaya de na boleh terapung. Nemu nya merai pun de. Bisa kau tanya mangka ada nyuluput dia hanya udah mendalam tenggelam deh.
0: Nujung ke kita lemas
1: deh. Nujung kita lemasnya.
0: Oh, bisa orang ada tu. Aku nemu nyemerai ni buah ngena life jacket. Kau tahu ke jacket keselamatan? Kini rundiang tuan tuan.
1: Nyak merundiang ke bala bala mayu ke mayari tu pada aku ni kita bala peninggal. Jadi kita amat kita nemu nyemerai. Kami bumbang menasihati kita aneng aneng sekali kita pandang pandang ringan ngau sungai tu. Sungai tu kau bakalan tahunya ya aneng deh. Dia sehingga amat dia jago nyemerai. Teng suah amat pada kami ya ke jago nyemerai jadi bangsa. Munyi ke bos kami sebab Datuk Kirudin. Ingat mak jago ah. Ukai de ikan ke. Kai de ikan, de mensia de, de nala singam. tua banyak kau. Amat de nemu nyemerai. De, bisa maya de. Anak uji mana banyak, natau de uji tu nya. Pamer de uji, lu nyawam ya. Paling penting life jacket anda dah kena.
0: Okey, dengar kita pesan dari Tuan Timothy yang peninga. Jauh kena jauh pejalai kita nanti lebih petengah ke sungai patut ngena life jacket ne tuan. Udahnya tuan tera nama kini penyelap ti selalu nyadi ne lebih orang meda orang bukai tu lemas. Bekene cara tau ke nama atau ke patut digaga lebih kita bertungak kau penusah ke begitu ne.
2: Ya DJ. Jadi utai ke penyilap ya ke selalu laban nitih ke pansia jabatan kita yang mega atau DJ. Ya ke selalu nyadi ianya ya ukai siko ya ke nyadi mansa lemas to sampai 2 sampai 3. Jadi kita yang mansia tadi hasil pansia kita yang tadi sina to ya kena nemu nyemerai minak siko nya ja. Ya kena nemu nyemerai 2 iko. Jadi bekeni 2 iko nya tau nyadi tau ulah lemas. Sebab laban sida ya tadi nadai ngemuan penemu sebagai penyelamat jadi penyelamat penemu ya tadi ya ukai kita mesti melalui kusus semua nak perlu bekanya kita penemu ya cukup untuk kita nemu siapa tua siapa tua maksud tadi pengerai tubuh tua mampu terkena tua nyelamat ke orang bisik nak tua kan ni perengkal pelatan kena tua nyelamat perengkal tu tadi nak semesti ya tadi tua mesti bisa tali. Tua mesti bisa utai ke bakal bumi kena buma yang nyelamat. Mesti bisa utai bekanya. Nas mesti bekanya. Kita ulang kena kayu bakal sual. Kita ulang merek ngagai mangsanya. Ulang megak kena baju. Lalu tokau terbukai bakal tuang tokau giliannya. Pin ulang diberek kita ngagai mangsa. Ya ke aku bukan ni. Madah ke untuk melarang lah. Aku segi nageng. Nageng bala peninga bakal kita yang terpedak ke bisik kes berdepan mata kita orang lemas tok semak tua nadai nadai penemu nadai mua penemu nyelamat pengerai tua nantu berapa mana ke tua yang nyelamat ke nanti nadai pelatan tua ni pun nyelamat ke laban kita nak galakan kita yang nak teknik approach tu nya approach tu tadi ngagai penyelamat yang sikit udah bisik khusus baru yang nak ya. Tua nadai khusus nadai nama-nama semua tua kak datai lu nangkap mansa ngau tua tenggelam dia baik ya. Okey kenyak.
0: Udahnya nama kini ya Prambo JBPM tu nah ngambil ke boleh ngurang ke kes lemas tu tuan.
2: Okey, terima kasih RJ. Ante berkenaan ke pasal perambu jabatan kita itu, aku bisa ngambil tiga itik je lah. Namanya sebenarnya, tapi aku ngambil ya ke tiap ya ke program ya ke paling mana ya ke mana ya ba jabatan kami. Jadi ya ke pertama kami tertarik bising agak rondaan kuasaan. Rondaan kuasaan kami tadi mayuh jenis lah. Ya ke pertama tadi rondaan kuasaan tadi lebuh maya hujan lebat. Nanti hujan lebat tadi ya lebat lebih daripada satu jam kami mesti agak rondaan. Lainnya tadi nanti hujannya tadi berterusan 4 jam pin kami agak rondaan. Jadi tujuan rondaan tadi kena kami medak. Dini kuasaan ya ke bisik berisiko ya ke selalu nyadi. Jadi beh tunggal tadi menyekilat ko kita. Ngaus terus ya runaan tadi musim banjir. Kami mendeka bising agak runaan maya musim banjir. Jadi perlu mereka nasihat lah. Ngai kebelan ni ya bermain air banjir semua. Sama mereka runaan kuasaan tadi perlu digagak maya musim cuti sekolah. Atau penting. Laban maya musim cuti sekolah tu tadi. Mayu program digagak kita lebih-lebih lagi hari 6 kita selalu ingat hari 6 setu bro jadi sidak ya agak atur aktiviti hari 6 nya. Okey, ya, yang pertama kedua tadi kami bisa agak ceramah walaupun tadi pemohon tadi minta ceramah keselamatan kebakaran tapi kami tetap nyelit ke ceramah pasal keselamatan di air ianya MKAA Majlis Keselamatan di Air lah. Lebih lagi bak sekolah-sekolah lah kita selalu berkongsi dengan sidak ya. Ngau ketiga tadi betul program terbaru dari jabatan kami ianya program Jom Renang. Okey, program Jom Renang tu tadi amat ya lebih kepada ngajal orang berkeni cara nyemerai tapi laban tempoh untuk program Jom Renang tadi minat 4 jam saja ditetap korang. Untuk kita persedia maklum nanti 4 jam untuk kita nemu nyemerai segi tu saya kata tu saya mimin. Cuma kita target kita objektif kita kak sidak ya nemu teknik nyemerai yang betul. Yang kedua tadi sidak ya uliah namah ke water confident. Maksudnya tadi sidak yang daripada nak nemu nyemerai sidak ya berani nurun kai. Sidak yang nak kalah mandi bersungai sidak ya lalu uliah dalam air makanya. Kena ketuju untuk program jom renang kami tu tadi.
0: Awak mana kena nah tuan program jom renang. Awak jadi kita sebuat new kat datai ba ujur randau ke tengah hari tu ngagai nuan tu tuan Temoti ni laban nuan kena di ketua balai ba bagi menua kita di kapit nah. Nyangka bisik pesan nuan kini rumah ngau kempen pemerintah yati nagang penusia lemas ke dikenang kita sebuat tengah hari tu.
1: Oh okey. Jadi ni namanya pesan ngagai bala peninggal simple ja dengar kita mana-mana yang pertama adalah awasi yang kedua anda ngambil risiko baka pada tu tadi dan pemanya tanya menung lemas anda ngambil risiko dan ketiga ya paling dititik beratkan bala ramban kami bomba bala agensi bukai mah kena jaket keselamatan dan menyemerai kata kena majeket keselamatan ba suai adanya di baka padah kota dek ka star yang keni dek nyemerai. Nya suai hage ke degiga kami ya ketiga hari melepau ya. Minta ampun bala peninggal. Minta ampun bala peninggal ka kasal kada tapi nya ke reality ya.
0: Betul.
1: Okey.
0: Ngambil tanya data bala peninggal kita ini tengah hari tu au. Jadi dia tu tuan ya kita nemu dia tu benuang menua kita yang meda dia musim monsun barat daya ke benunya di dia tok ianya musim panas tok ke musim rangkai itu nama kini pesan bala kita Raban Bomba ngagai bala peninga.
1: Jadi aku ngari ke Raban Bomba menua kapit menua kapit atau ke ngari ke zon sibu sekali mah kaum sekali Raban dia tok kita musim hangat. Kemarin kami bisa boleh ba kapit aja boleh bisa 4 kes kan. Paling balat kes api sampai orang nunu pelupusan sampai bakar api sampai sehari tahu mah dia terbala aku pergi menung pentungku lumus kami malam tadi kami datai pukul berapa kami madam ke api pagi itu timbul baru api jadi pesan ku ngajak kita bala peninggal mayuah kita yang ke menung bumainya anak yang nunu utam dia tau buat masa tau leban pedih saya kat padam leban api nyakak nyerarai ngau api namanya rumput dia kena oleh racun kita. Jadi kita nemu cara namanya no ya habis dengan ngagak fire break nang awak tapi buat masa tau aneh sekali meh kasih ke kami raban bomba tau meh jadi benda tersebut pasal penguat kuasaannya leban penguat kuasaan ya ukai bidang kami nauleh nyaman kita bisa satu badan yang olehnya meluah kesaman engkau kita ngai balat sama orangnya jadi aneh yang tahu meh aneh yang agak pembakaran terbuka terima kasih ya.
0: Jadi ke penulis sekali hari ini untuk Tuan Taren.
2: Terima kasih DJ. Pasal munsun tu tadi amat munyi ke tuan-tuan muti mega balaka laban kadang-kadang kita itu tadi ukai minak bumai aja orang ke berkebun semua kadang-kadang maya kerangka itu sudah rindu bertunu kena tuan. Jadi minta aneh sekali lah bertunuh kutai tanpa kewalan tepunya. Labannya segi akan nyerarai.
0: Ya. Jadi sama-sama. Sekali lagi merik terima kasih yang guys seduai kulih limpang ke studio ke tengah hari itu. Buku lengok kami berdalam program Ranau Temuai. Terima kasih megak ngagai bala kita ke bisik mendal live Facebook kita ke tengah hari itu ya. Tadi kita sudah buku lengok Tuan Timothy anak barat ianya penolong penguasa bomba ketua balai bagi menua kita di Kapit atau ke BBP Kapit ngau Tuan Teren anak Jimbun ianya pegawai bomba kanan satu ketua PPDA Zon Sibu Pak BBP Sungai Merah. Terima kasih Tuan.
2: Ya, terima kasih.

0: program Abuah Baru yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Tapi bila peningal, sekali lagi kita mulai dalam program Buah Rundi yang Rebab Garu, mulai ngaku Hendri anak usum. Dalam penghidup kita besar sari, mayuah mai kita tidak tentu, dekat kiruah ke penghidup orang bukai, nak ngira, yang kebam layan ke tempu, telah ke orang kendang nak dikelala. Cara hidup di bakanya kebenarnya mana, laban uliah dikenal kita nyaga diri empu, hari ke kulungu mayuah, lalu betusi cerita pasatu ingat, lebuan ada yang tadi cerita lagi harinya. Lalu bisik lah cerita tanah di ditempok digagak nyadi ke buah randau ngopangan diri. Bawa pengujungnya tau ngatai ke penusah pengudah tanahnya. Tapi bos ia kempu buah cerita. Bos tentang tu cukup mana amai meh jalai penghidup ti ngai kiruah kurang bukai. Nyati kemeran ke kita tang ti nyau ngai kiruah ngau semua utai ti nyadi nyak kira kehidup ke diri-diri narai buah keu nama-nama utai jadi ngelingi tau ke mai ke kita pengusah bakal cerita kita ke sekali itu ke diberi aku nama setegal ngai kiruah. Dalam hidup sasari sidak meringai sebilia enak enak tentu kiruah ke orang bukai enak ke sidak sebilia sumbung laban ti orang ngeranau sidak ya dekau ke sidak ngeranau tang enti ranau nya enak meluku mayuah ngakai kenang ke hidup orang. Dia sudah sebelia segi indah bertunggu dia. Sudah meringai sebelia agak nanai penangi di orang nyiping sudah ya leban bak senentang penatai belanja stok misi sudah nada penanggul. Meringai sebuah binia menang orang timruan begaji sistem mangkuk pengok usai bak terus mentah. Ulah nggak perangai sudah meringai sebelia tinggai kiruah kurang bukai ukai semina bak rumah penyajak. Balai kawak nggak bak didi nindur pan sudah ya segi bakalnya. Kalau sekali, bini meringai nurun gawok pagi serta ngena kereta yang pu laban seruai yang meringai kena sawum kereta tegal tengok palan gawok nak sama jalai. Paginya, maka selama ia nurun pukul 9 pagi. Sekali datai bijalai tip si tiku dia ya nak muka-muka yang mendak siku induk si dia ngena motosikal. Induknya, maka kena dapat angkat tegal kaki yang kena tinggang motosikal lalu dipelabok ke. Engkau kaki induknya udah patah. Bini meringai, mina medok pakai nyajak. Kepai-kepai induknya minta bantu tang. Ia ngagak diri nak ibu. Di ujung kia lalu mupuak ninggal ke induk tisidinya. Kau anak dia lagi enti ia nyaman tu induk tisidinya. Tentu ia dekat kiruah. Lalu hari prinsip ke ngai kiruah meh. Ujung kia kempang ninggal ke induk tisidinya. Pihak aja. Natai bapalan gawa, ia nadai bercerita nama-nama. Sigit bakal. Tidak ada tayinya di depan mata ya. Nak lama udahnya, mesti sidak sama gawak kendurnya bercerita mada kep tunggal ya sidin bak jalai lah patah kaki kena tinggang atau sikal. Yang kebuah, ia lau netai ngakai palan gawak paginya laban kenyau nganjung petunggal ya ke sidin yang ngakai sepital dulu. Bini beningai tetap akan meninggal nama-nama randa orang bopesnya tak majak ke pengawak ya. Lemainya, tembuk ngawak ya pulai maka selama dah cukup jauh awak pancut hari upis terus ngagain duka lalu mupuak pulai niti arun nyalai besai sepeda temok ngagai jalai menuju rumah penyai. Udah kerita bini meringai yang temok ngagai jalai ke rumah penyai kesmina dua gemar dia jalainya malat amai terpekul laban kerita ndak kalau ngelamak tu tau besi kerita mainlah terpekul buat jalainya hari simpang. Usai tengok ke jalai rumah panjai. Nya ukai seminat rumah panjai sudah meringai aja. Tang bisi 12 rumah panjai kebukai. Nama kebuah jalai itu tak sekut kereta amai itu. Mayu hamai ke musio itu. Mayu 1 jam ke kotak bini meringai. Ndak lah mak. Dia ia bisi medak lampu membulan kekejap. Datai hari kemudi kereta lalu mensok kereta ia. Nya baru bini meringai nemu. Tentu bisi sidian pak jalai sidaknya. Kereta berjalai berubah-ubah. Lalu lubah mensok nuar ke sidinya. Baru bini meringai nemu. Alai sidinya bawa sementang ia kemudah induk sidin kena mentuh sikal pagi tadi. Setegal ngai kiruah dia bini meringai lalu mupuak meninggal kendurnya pengudah kereta nak terpekul lagi. Nak mia nemu bagi siapa orang kementaknya Yasmin nak maliak ngalamak lalu mudah kereta sebuah sepiak dah lagi ayan udah tamak dalam parit. Sebuah kereta bibor dah habis tepan ya lalu bisi bangkai orang udah bungkur ngena kain bura kainnya pan udah merah baru darah kelalu laju mereka itu ini nak sidin sidak ke bandaknya kita itu sah tapi kuah lebat sidaknya apa nak parai sekedak-sedaknya kendak mertinya teribanya wakil kurang lagi kem siya kebeli batas jalan alun pihak kaputap bini beringai sambil kereta ya terus untuk cang laju menuju rumah penjahe udah bersaid dia aripan sabung silau bala anak soya udah ternah megang hati ke diri bayam umpun ukai sini engkau orang luar deh engkau sidak sepilih pan sidak jarang merandau ngepangan diri nak tentu kiruah kepangan tak main dunia diri anak udah bersaid megang tiga iku dua iku indu lalu siku laki ketuai 20 tahun ke rumah dua 18 tahun lalu ke pengkuan sekali 17 tahun tak jawaban meringai bedau mulai kawak mainnya jam tang bini anak yang nadai pengirau lalu jawab ku sihati dekat telepon nanya ke kini penunggu ya mayanya jam lalu nak letak di rumah malu anak sikit diajar sebuahnya laki bini ngambil kena kiruah kurang di ujung kebala anak ya ngembuan ulah bakanya magang kira pukul apa malam dia sudah sumpah begau mendak cerita pulih sepak yang bawa rumah orang rumah penyai lalu belak beranau yang menyikir bawa makin basah macam peragam sudah yang bermaya pulih sekanya nyau niki ke rumah tetai baruai dia tuai rumah dan nanya nama pejalai pulis nama pejalai sebuah tuan aku tutui rumah kami rumah tu tutui rumah tu tapi ngau pulis duikunya kami duai ngigak kabar melayan meringai anak jenting laban alamat buat tinggi ya tu enak rumah penjahit itu kosiku pulis kami lalu ngau ke tinggi ngagai tuai rumah au rakyat aku mitu tuan misi bini anak yang dibeli dia lagi ngasuh balong ngau bini anak dia ngasuh pansur mar sidangnya sikit tapau dalam bilik lama-lama tidak tentu ngerana orang nama main meringai deh tuan bisipnya lah ia ditengkap kita ketuai rumah bedau nyawut pulis alai bini meringai udah pansut ada bilik udah ketika orang lalu mansang agai balau tibenung berdegi buat tengah ruai dia sambil dikelingi sidak serumah setom ia tadi dia ya pernah nanya nama utai tuan nama main laki aku deh mantu bini meringai anak jantiang ya tuan nuan ngau kami ke balai dulu malah anak nuan muka baik sekali laban laki nuan meringai benua hospital sidian pedau lang lalu orang pihak hospital ngigak warisnya laban bisi pum dirikau disayin kena ngadu ke pomo putuang ke polis nyinganya nyau lemik asap patuang bini meringai kalaya nyau ke terjelepi nasib ke anak induk ya ketuai sama bisi benurnya kalaya nyau berumban nangkap ya sidam nyanak panelu berumban berkemas rata numpuk kena kereta tidak mampu untuk di untuk kuah polis letai batiku nuan meningai kesedihan dia pada lalu ngetu bini meringai pengetu muka polis lalu madah ke ngagai bini meringai pasal kereta tidak kena meringai sedihan nya agi bedau berdalam parit bini meringai lalu madah keretanya kialai yang ngesah kenya amai kereta laki ya kereta tidak pedak ya lemai tadi tang laban ke ngai kiruah nya kebuah ia nak berarti benar ke tukonya sida lalu mupu baru laban pihak hospital guna kesayan waris meringai ngau jampat lutur ngadai udah ngakak nama-nama irau ke bisi tanya di lalu sidak sebisalah ke kabam layan meringai 20 minit merindur ke sidin ngakai hospital dalam kandang 20 minit ke ngantiknya mekak tudah meringai nyawa-nyawa ikan seton tuko bini yaratai bawa wat kecemasan mayanya meh tudah meringai pan madam kesebut ya ndak sempat diselamat ke Tegal di lama nganti waris datai nesal cukup nesal bini meningai ke utai tinggal di laban ia lalu ndak ngetu setelah merhati kamamai sapa di sidin lemai tadi tina pia tentu nyawa laki ya uliah diselamat ke tegalanya nanti ia lalu nyerta ambulan ngagai hospital setegak lalu ngai kiruah ke utai tinggal ngelingi sidak ia meh ngujuang kenya lenyau siku laki lalu anak ia lenyau apai makanya meh cerita kita lalu dari itu kita nyarok yang satu hari ajar setelah tempo meringai tinggal di ketua bilik kendang ngai kiruah ke nama-nama utai tinggal di ngelingi ya ujung ke bini ngana ya pan sama ngebuan ulah tiba kanya sidak sebilik nadai bajar ke pengadiri tang blok sebakal ngai kiruah kurang yang kelas tegal sidak yang ngasai diri sebilik ngebuan natai pemisi cimberwan kedua lebuah maya bini meringai mendak siku induk tapi si dia berjalan dengan ia menurun kamu tang ia nak nolong hindunya aban kaki ia kepatah nak tinggal untuk sekal Cik kena ya, ya induknya benar ramai minta pengasih hari bini meringai. Tang, tegal ngai kiruah nya kebah bini meringai. Lalu mupua, agak diri enggak medak. Tiga, lemainya. Megak.

Kai bini meringai setegal tindak nulung induk kesidian ngena motosikal setegal ulah tengah kiruah nyak meh ngujung kesida lenyau tuai bilia setegal na sempat sayan pum kena ngurus ke meringai ti berputurong yaitu kita ngimpul cerita tu ukai semua perkara kita mesti ndak kiruah laban sakit kita nama manusia dia kita mesti bisi kawal ngam manusia bukai ndak udah madah kengakai diri bilia kita ndak guna korang bukai tegal kita ke misi berpangkat serta berpengaraja laban penyuntua ngau pengusaha siku-siku kita misi itu nang tak sepakau diberi petara anang maka cerita tu tadi tegal kalau ngai kiruah nyau lenyau nyau orang tu cukup disayau arinya tau kita nak ibuah korang dibalat piaku korang bukai gin gila tang anang ga kita nyau ngai kiruah kutai amat-amat buno bentuk kita nyangkau datai bermaya tu petara kita maka berguna ke bantu orang bukai. Terima kasih.

0: Okey, gak tahu pula aku tu. Ini bilai pada deh. Nama tu gak tahu mah. Tak saya kita kena. Anak kuat lagi, kuat subak topo.
1: Kita ni tidak pala.
2: Dah mah kita kan muda, nyamu tau yang lekak, kerana lekak kestiring ya. Jari lagi, pada kepala nya.
1: Mereka ada sangka. Tugi saya jauh.
2: Kapa elak garu si bangsa pala kekurangan.
0: Dilihat kaku ini gua update belakian ya.
2: Ngai aku ni lihat pala nyampai makan mimpi semua. Kamu ya jari kami itu. Mimpi temu kau bersih pala dia nya.
0: Buat aku tu simpel. Berapa deh?
2: Lagi lagi. Kau tahu dah buat kedai lagi.
1: Kau tugi saya.
2: Ini mana dia mah? Ini orang pansut ini tanya ini bilai.
0: Ini pakaian ke mana ya? Ini bila aku main gambar orang yang kereta kita.
1: Mana ya? Tau apa deh? Aku yang ngasuh kami yang gini yang dek.
0: Ini dek ngelekok sendiri yang nama deh.
2: Dek, gak gerawat tadi. Ini bakal nyumuh yang pak kutub.
1: Empai kita yang nyari empai yang ngasuh kita yang gini yang ya. Akin lah, deh.
2: Ya, pasuk kena ngam ya. Mimi yang keluar gak? Dek, ini bila keluar gak? Keluar mimi yang
0: gini.
2: Dek, ngawak kutai deh. Ngawak kutai apa itu? Mudah hewak kempai. Nanti kita segi yang kamu tahu dah lagi.
0: Nih, tisinya kimi mimi
1: mimi ngam ngam
2: perasaan ngam tak ada anak Arab kaya dengan kau tadi ngam ada
1: ya bu oke ngam
2: ngam tetap dia
0: nyamunya
1: dah duduk kian kita nyak mendak pala nyak dulu
0: ingin kereta padam
1: naya mat wae nama kunci bateri tadi tanya
2: bako kunci kereta dia main tekan nya nak kunci kuncinya palanya tekan beri kaki tekan
0: kereta kayo ke bako
2: nya kereta kaya nya aku ke
1: mungkin yang aku ku deh ngai pasal ke dire ku deh wai ngai dengan mai setuai nanti berkata bisa ingat kita ora tuai deh tuai dari bawah
2: ate kena balik ate ku mendak kereta dia nya wai to nak ditucuk ke kuncinya tetekan tekan tadi nya ku ngai dehi bahnya nak nemu nya kereta orang kaya
1: sidau cau sidah nya to nak nemu nama meletu balak eh
2: nah em tu wai tak
0: kena jadi kan
2: nama kerama dia nak dia ni yang dia aku nemu yang nak nemu kong hanya uang kita lagi baik ya
0: ni udah tarik dia tai nama yang baik
1: kau sebenarnya dia aku dah nemu mai tu nak kesah cari gelas pas
2: pakai ngam ngam
0: nama kereta dia tu nak di ngamunya nya nak temu hidup nak tai
1: udah tu perak suai deh
2: udah ya bau pendian tu le tebla numpi ke kayak ni ngai nyen nah le ke kau mau udah sampai
0: tekan ne
1: udah tu nai
2: udah tapi kunci dia tau deh wai ne bila baik
1: kunci namanya kunci bun deh deh
2: baik tu deh baik
1: pansut tau
0: baik bukan ni deh curi orang kereta kita
2: nama kan curi tu udah tutup tau kunci baku
0: nai kunci dalam kereta deh
2: nah tau eh baku ayo
0: arah ni erop nama
1: kembali apa macam apa lagi saya kalau
0: lama gak tahu kalau aku tahu wai
2: ni baik ke belakangnya dulu wai ne bila cek tu dia kan nyari apa kedai merak kita kama ya ini tu wai nya orang yang kita
0: tak ada nama tau
1: ni dah, pui, nyal, palau, ni, upahan, tawai, dah dek.
2: Mana ya?
1: Inai tanya ini gua
2: pula mana belum terasa hujan ya.
0: Sikit pedau dah dai, aku tu antek ke Christmas hela sekali.
2: Dah dai deh, utanya sih gak tahu semua. Baru aku dah palau, ni lang udah. Aw, cabutnya.
0: Cabut tau.
1: Kata apa lah doai?
0: Kata.
2: Ayo nak, dah mula mahu hujan deh.
0: Mahu dah, ini keledek keledek keledek.
1: Mahu dah mahu tuai deh.
0: No, udah dai belama, tuh dah
1: dia. Ya, ya, laban selalu udah dai deh. Nana mahu dia, bisa dia yang lama tu, nape ya?
0: Ya,
2: ya, lagi mula yang gua, lagi mula yang gua pergi nyabu dah kuna nyabu ngaji yang mian panjai mana nyabu kok, dah bahaya dengan 50 sen.
1: Kau, lagi kita pulang pasar tu lagi.
0: Kau, bangak kau boleh 50 sen.
2: Nana mian. Kau, dengai mana deh?
1: Beri 10 ringgit.
2: Beri 10 ringgit. Seribu ke bahaya dengan dia biaknya
0: lagi. Seribu ke? Lima puluh sen, mama.
1: Hei, kau gaya gede ke kedua kata dia, mesti.
0: Nama tu ada ngah yang buat kau.
2: Nah, aku nak kira wah kena aku.
0: Nama tu ada.
1: Tak ke dia, empat lo dia nya.
0: Dah, dah tu ke.
2: Ayah, mai duduk
1: duduk.
2: Dah,
1: dah.
2: Ayah, mai tu nyen ni. Nama tu ada
1: tu ada kau. Nya, mesti nyen kita.
2: Nya, bujurnya sekali.
0: Yang ada semua orang.
1: Tuk, tuk,
0: tuk. Nih,
1: nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih,
2: kalau mau lekat kepala di tok tok tok tarik bangku deh ni dia ni alu nak lahir apa deh deh sumpah yang tanya dulu bisa orang ngau deh kok kita ada dengan yang ada dong
0: orang ada orang punya kah ada nomor ya nomor nyawa kau
1: nak sawa ya deh pelin tau ke dia nak bisa orang nyian
2: nyian nyian kapan sih deh nyian amat deh bangku kena ada orang yang nyian
0: ini boleh kah
2: ayo dengar deh wai nak bilai ngai kok kira kepalanya ngene yang kekini kita tahun baru tu lah wai ngai ni bisa pejalai pihak kau kau nak lah layan dia pala ke kata nya nya mage
0: alun kau bangku tu bangku kaya mah kau bangku dah duduk aku di ni udah ne
1: ning kak minai membaik bala sidane ko ya kau
2: nya di
1: nya banyak tang tu pemon ngadu tu pemon.
2: Ya.
0: Ah, nama tu pemon
1: deh. Yang deh surat cinta du tu tu, maya bertemu. Bekeni ke tau. Temu du tu dulu kita wai antai dulu tau ni
0: dah
1: kita
0: ini buat bulan
2: tu deh. Iya, support dia nyai duk kada dulu. Ngannya dia lu nyau demi deh. Bekeni deh ngamai deh. Ane de ngemai de bialai sport de menu jaik dia.
0: Oh.
2: Kita yang parai menu orang angkat bapa kri kuah lah bapa kita tahu nyama ge sport de hidup
0: ke bapa. Oh, parai
1: tu. Oh, parai
0: tu ya. Nan ne kat de bisa lembi ya. Baik belah mong urang.
1: Bisa tahu bisa meruan kat tu. Namot kena dai.
2: Ante de sebut ke parai lagi. Nyau kita lagi. Cengah bejalai lagi.
1: Nyau nah. Men te de pia bertemu do tua dulu ke aku.
2: Bapa bulan.
1: Dudi dulu. Nuai. Bapa bulan tu.
0: Oh, nai, tak berdaya.
1: Ya, cuma mata tu nai.
2: Okey, cuma mata nai. Tulisan lutu tu nai nombor.
1: Salah lutunya.
0: Okeynya, ya kita berdaya namanya.
1: Apa ulanya pada?
2: Ma, tu risi ubatnya gigak dia sebab amatnya.
0: Amat tu bau tu nama penyakit itu.
2: Ini manji ayah dok lutu ada, nya jaga gigak ketemu janji.
1: Ayah ni bulannya pada ada nya mana sida nak nanya.
0: Ay, nama tu deh. Melepuah tau.
1: Oh, parai je aku tempat dulu tu.
0: Bukan ni ke dek tau, dia yang lebuah tau.
1: Oh, nah,
0: lagi bisa ubat dek.
1: Mama, dia tau kita kian lagi, dia tau kita eh.
2: Nah, nama mua, ya aku nanya tadi, kak bisa jalan tu baru. Kujian tak aku nak nanya ke rute kemunyinya tadi. Nya, nak temu dia, pun pengawal dek. Gila nak, nak tau, wai ubah baru lih, nyekian kita.
1: Ya, buat tua dulu aku tapi ya.
2: Oh, lagi
0: mengatur. Oh, sebenarnya balok aku ya tau.
2: Oh, lama ni udah tinggal apa bulannya tadi?
1: Bah bulan tengah lebur sepeda dah.
2: Bulan sebelah ni kemahai.
0: Bulan sebelah. Tau pelabok. Kusun satu, kai tu. Satu satu.
2: Nih, baca pada aku tu. Nan mau tu buta encelaya engkau tu.
0: Pedak ni, pedak baru ni.
2: Aku kena situ lah, suam pedak.
0: Nak pantai nan mau ngira satu, dua, tiga.
1: Nyanyanya ikat dengan nyo ayah suam pedak.
2: Nah, aku nemu.
0: Mui, tolong.
1: Tak balik ke mui ni, ikat dengan mejanya.
0: Gat, gat. Gat.
2: Ngayen kita. Kita okey.
0: Memang ngai. Apa wa ma bola sebelah? Tu ini.
2: No.
1: Bukan sebelah yang lepas tu.
0: Ujo melah sebelah. Dan ada ubagai.
1: Bisa ya aku ubagai.
2: Tuh, ane lift masai.
0: Dia ane sapa dia lift masai.
2: Oh, salah.
0: Suai dengan anak aku dua.
2: Nah, sebab kau dah ada aku. Kes dua ya. Bekenya.
1: Nah, namang. Aku sering yang minta. Bina sumpah. Beres. Kepiang aku.
2: Nah. Udah, gintai ya nak pakai ubat. Gintai ya nak pakai ubat. Lepas
1: kepiang. Aku sering sebenarnya. Bada yang ini sumpah.
0: Patu aku nak ada ubat.
1: Sebab
0: kau. Sebab kau. Udah dengan aku. Bapa, ubat dia bapa
1: kilo. Dua NG
0: kuah. Dua ke dek?
1: Dua.
0: Aku lima, weh.
1: Patu, nung lepas aku tu, nung raya baik.
2: Nung nemu krempo dua, aku nak nemu awam sesuai dengannya kau. Lepas aku kena makan ubat empat sesuai dengannya kau.
1: Ya, sebab kau aku. Belah ubat tinggi darah ya.
2: Sebab kau, dua senak sebab kau. Nama dua risiko lima,
0: risiko dua.
1: Nah, nak, eh, belah dua aku, weh. Setiap belah dua.
0: Nama empat segala. Lima, empat segala.
1: Empat segala pun.
2: Panai, belah panai
1: kita. Belah tu kan nyadi ya?
0: Oh betul.
2: Lima nanti bagi dua.
1: Dua setengah.
2: Dua setengah, mengai, mengerti sih.
1: Nak ngam ke?
2: No, nak ngam, nyadi pedih pala. Pedih pala deh.
1: Pedih.
0: Aku pedih anak dah maku ubat.
2: Oh, lepas sepin untuk bahaya deh.
1: Sepin yang mereka kau.
0: Minggu tau, ambil ya, kamu ubat kau.
2: Ya. Ayah, dua
0: deh. Lepas tu kalau tu kata lu pedih, lu
1: pedih. Menyalah ke ubat apa deh?
2: Pedah deh. Sarinya udah beli tiket bilon ya, no. Kami ya, ubat nak damai. Dek bekenya ngelebuh hari bulan. Ya nama tak ingat kesuai dari hidup barunya tau.
0: Nah.
2: Tuan ini semua ingat kau laki ya jauh.
0: Ya nama apa sumpah yang cak di hati kau.
2: Nah namu sama kita ingat belai ada. Nanti dek kang uji aku melai. Kau melai sapa dalam ni.
1: Sapa dalam.
2: Sapa dalam ni namu.
1: Ngatuh dek. Atuh kami dua tau.
0: Kena anjuang kami dua itu ini gua.
2: Nah, nak pulang ngagak aku kisau tu sedua ya deh. Aku kutuk.
0: Dia lagi nyamai. Dia nemu nanya orang di klinik dia.
2: Nah, dia yang ngalah nemu entah deh. Aku mana ke ketau jahat sedua ya. Nada hari aku ngatuh sedua ya. Kami ni aku ngagak kuantar ke. Apa dia ni dewa uya dia?
0: Uya.
2: Oh, dia bisa indau entah deh. Bap pun pun pintu penamanya deh. Udah ada cermin ketua deh. Tisi pintu dia.
0: Mayu cermin dia.
2: Mayu cermin nanya. Oh, nak isau dua ya deh. Pelabak aku. Saya mau jumpa. Danu hai kita
1: iso.
2: Tahu meh. Tahu hadia na ya lum peleh nganu deh.
0: Kene mentok.
1: Buat tau bae kemaya pergi lah tahu tu.
0: Nah ini gua nya tahu mah.
1: Ya gua lu ketua ini gua.
2: Ngaku jua dua deh.
1: Nyawa tu nyau ka deh nak ka deh.
0: Dua kau sekali nyau. Siapa mau di hidup di dunia tahu.
2: Berani ya, berani ya. Setua ya kaparai. Nare ngaso pahainya sage ubat na damainya.
0: Udah empat ubat deh.
1: Nah, nama tu ke dempor ada apa masih dan yang kata ada makainya
2: ya aku mana ke sedua ada ubat nata kunci ngano apa masih udah limbit ngedai dah dedek nama ke ubat lepas pindah berek dengan ke inai tanya ini bilai ini bilai ngemu ke dempo 2 mg wai
1: 2
2: dempak deh 2 setengah apa nyada belah deh ke segala
1: sikitnya engkau nyetau kena jauh aku cakau
2: dua tua nao sedua di ni dua boleh pahaja ingin saya umeh tu nao anak sekuang sampai dua tua berjalan nak jauh nih ya ikut dulu ayahnya baru ke saya dua ya aku tu nyari tukang licau dua ya jo isa ada ini sumpah yang jadi isau tu nyu dua
1: rumahnya nak gua makin tinggi dah kayak aku tak tahu deh
2: tinggal ada wai ucok dekat berjalan lah kita kami ni kereta dulu mana ya kak tembaru tu
1: tinggal aku pada kereta aku wai
2: nak nak aku naknya nak nemu
1: kena deh meh
2: Nai bagai tau
1: wai. Aku masa dengan kena dia ajak.
2: Kena ngai. Dia tau ku mari ukai ku ngai ni ngau ke tenya baru meh ku ka ku ni ngau wai ucok ku pulai mage yang nare no pake yang dien dia tau ka bala pulai ya.
1: Aku ya.
0: Ka. Ama ka.
1: Ko. Ya ku amat ya.
2: Amat tau pulai kena wai dia kalau ku ni ngau ke kereta ku.
0: Kene kita mad ya.
2: Nai ngise burayang. Pulai aku ka pulai kereta ku tinggal di tau. Bisa ba burayang ni pengalama semua ulai ya. Rumah dua dan yang asuh aku nyaga ada hari aku berhibur aku cowok
0: pada yang pulih pada yang
2: pulih aku minta
0: ngagai balik pulih ya
2: ngagai balik pulih ngagai ada pulih ngagai ada belah pasal aja ngagai bahan tau
1: enggak ngai kan ikat tu oh tu oh makin hanya ada yang pulih register kereta tu oh tak ada
2: tinggal
0: dia ngau ke kereta dia nyabarau nya ya kemayan tekan ada aku kalah medok
1: nampak ya
2: Ya, kiat memang dah ngetuan ku kita. Eh,
1: pilih mak kami dah. Pu, nya manua babi ku angkan ni dah.
2: Ayah ulun duai nau mak kau tau deh. Pindah aku minah aku minah anaknya deh. Aku bahu
1: sampai kita minah.
0: Pun bungai ku dia.
2: Aku bahu ke mana ke duai deh dulu eh duai deh. Ku tu minah ubat deh dah
1: main. Nang ada jo deh. Nang ada jo deh. Kami dua minah tahun-tahun.
0: Kasih aku mudah tiki biluan
2: yo. Ya, mai dulu ate ku tahun 2026. Sepeda buka tahun 1 bulan 1 2026. Aku tu ngage Korea. Baju celak budak beli bisa ke kesek bakal dua day aku tau mesti ni sumpah yang tau belum sampai dah betul ke tiket
0: aku tak guna made ya kedua
2: kau ya kau kian
0: kau ya
1: dua
0: ini kau ya
1: ini ya
0: tunggak kini
2: lap
0: celak
2: aku dah belak sampai kian kita hilang lu sih
0: oh no ni yang tu musim tanya dia tau
1: kau dah musim tanya musim bunga
2: ni kau ya musim dia nak harap kau suai ni tiak balau cok kau tau kan nganyo nama
1: wai kan nama siapa kan ni mano babi ni boleh pada sepulih
2: nai pulih ngai kan ni
0: siapa
2: ya nama siapa kaban wai ngelama tu ino udu ngadu nai ino ngadu bulu mata ni kok me nai ino ngadu bas tayin ni kok me ini tuai kudu ngadu bahana
0: ini atua dah gaji ini atua aja
1: ini atua misi
2: ngulun ini atua dah kumai dekat menantau ya
0: gaji kuat kau gaji
2: nai aneh melayak kita ngawur yang
1: menantau ya Pama mah mulut di
2: aneh yang
0: lagi memang berunding yang tinggal kini kita kelihatan ya
1: lah maku ku deh ngai mami dah habis dah ucok kadang-kadang
2: aku tu dah beli dah wai nya me julati ku nama julati
0: tambah
1: nama deh nama julati tu baru gerai me kita jugiang tu
2: jugiang
1: eh yang ngemai ya nak rapat kita ku belum mato ya
2: nya ku nama te ku
0: leh tu lebih jugiang
2: kita jalan terbeh jugiang me baru ucok tu deh kini deh deh
0: Nai dek ke Korea aku dai.
2: Korea engkau.
0: Kuin aku. Nan mu ku nyebut nama menua.
2: Ni buat aja dah urus skim
1: hai. Dek suanya maja ke kulu kin. Kerja kilek kin. Kilek kurana. Aku kulu ka pelah panyai
2: wa. Pelah panyai de pio.
1: Oh, mana di de?
2: Mana di ning aku pengau.
1: Oh.
2: Ha julo ati ko aku tu ke mulai duai de.
1: Nan ati lo maro. Aku tu nu tu se hati ku ban ta de de nanya aku julo ati aku.
2: Kata de. Ka tahun baru julo ati mesti bisa ente bakal julo ati.
1: Tahun yang tiap tahun berkenang disebut ku julo ati.
2: Julo ati. Ati nu ko re bedau.
1: Bedau caranya.
0: Nya kapus tahun tu. Lu bedau ke buai kilo ku tu. Kena ke muai kilo lemak perut ku tu.
2: Ah nya ya si teh ari julu ati menyo.
0: Bedau ai.
2: Ah mana? Si teh dah ke wai. Ucok ka ucok de ka tanya ka. SPM tahun baru.
0: Ya, mas.
2: Nya julu ati meda ne ku boleh straight 20 e kini meyang de nya ucok meyang.
0: Meyang ku nya me rekam meyang mulia mujua meyang ku nya. mai ku ngage ko hial ngode kiam.
2: Ku nya.
1: Ya lai buka e ke te, ina sumba.
2: Ba kini ke ko hial. Aku ke ni lah ku nu si ya, de ke Jepun
0: ni. Na lai ke Vietnam ko. Mun dak de, mun dak Indo Vietnam ke do pada ku nya.
2: Ni ku dai me ka ke Vietnam ma de nyari rata kien ana ja tipu ba ka ku de.
1: Nya ti ke bilu nya, pecia la ro ya, ga tu nai de.
2: Ngai jadi ti ya nya, ne utai tipu dak tiap satu bulan dua bisa. Nya
1: Mohon nak buat ke tu ni bisa mulai lagi apa? Ya, kau menang. Nah, empat mai ni, nampak. Jaga. Kau ni salah dia pegang kau dua, nampak. Dua deh. Nah, tua ya tu. Ubat tadi berdau. Weh, mulai ni nampak.
0: Mulai ni nampak. Kalau kau berdau, nak kau.
1: Ya, kau mah bajia.
0: Kau tahu barau tu kebajia ke? Kita tahu.

Dia baik ku kau tahu kata kunci ku bala peningkat kita ke terubah tadi LCT program baru yang rebak baru dengan topik kita ke minggu tu setegal ngai kiru lalu denyak ditangkan ke ngau program squad trio nyediak diri sebedau minda okey ya kita tadi dah terperindam eh ngau program ku dah dikunci ke aku tadi dah. Okey jadi kita nak dai yang sada tengah Sarawak ke sada tu lapan bunyi ke aku lapan manti udah benar ngau Sarawak ku sayang Srikai jadi kita itu tadi yang mulai ke diri ke kapit. Dan ya tadi bisa berkunci info ngau kita ya awak kuliah di kunci ke kita ba awak kita ngelah tengah hari kita ungkup ke sada tu. Jadi program ke dekatnya di dia kapit ujung minggu tu lah, ianya peringkat hari 14 dengan 16 hari bulan 8, ianya Agrofest Kapit ya. Jadi maya macam pengawak megak bisa sudah di dekat diatur ya bersama dengan Agrofest Kapit ke peringkat datu 14 dengan 16 hari bulan 8 tahun 2028 antara tadi bisa pengawak pemandang dari agensi-agensi ke bisi dikangau-ngau nyertai pihak megak bisi pengawal berjual ke hasil utai ke di tanam tak ke di kumai kita tadi jualan hasil tani banyak macam pekit megak bisi diatur kelimpah hari berperindang ngomel artis ke bisi dikangau pihak megak bisi randau tak ke talimat dari agensi ke dikangau lalu megak bisi diatur the voice of a copy. Jadi kena ke 14 hari bulan 8 tu kena kari 4 dia bisa aktiviti ke data nyak ke dikumai mari menekah bersama saya. Jadi keterubah tadi dia kita dekat menyekorang dekat menekah atau ke ngagak berapa pemayu ikan ke disimpan sira dalam balang. Pihak mega dekat ngagak ke berapa pemerat tandan pisang sedang megak bisa berapa pemerat ikan sedang megak berapa ulas pisang pak sitik tandan kayaknya program ke dikumai atau ke aktiviti ke dikumai mari menekah ke dekat diatur kena ke 14 hari bulan 8 pak kenopi pameran agensi. Pian baga bersama dengan Kapit Agrofest 2026 mega bisi diatur pakai nyura ungkup anemit kena ke 15 hari bulan 8 bak pentas utama Kapit Agrofest. Lalu mega bisi pengawal berjawab pemakai atau kedikumai dapur temuai pemain macam pemakai bisi dijual lebih lagi pemakai bangsa asal kita. Kelimpah renyak mega pengawal berjual ke hasil pengelandik jari pihak mega berjual ke produk pertanian takutai ke di tanam atau ke di gagak ya.

yang megah bisai pekit peragaan pakaian berhias kanak-kanak ya. Keberambai ke tak ke bertemakan pertanian megah bisai dia tu ba pentas utama Kapit Agrofest kena ke 14 hari bulan 8 dan kena ke 7 malam. Lalu megah the voice

Okey, hanya tadi antara pengawak kedekat dia tu di kapit, hanya kapit Agrofest 2026 berengkar 14 dengan 16 hari bulan 8. Lalu kita di Sibu mega dekat dia tu Carnival Sibu Jaya berengkar di 20 hari bulan 8 untuk dengan 6 hari bulan 9 tahun 2028. Jadi banyak telak banyak macam mega aktiviti basic diatur ya nyerumak Carnival Sibu Jaya. Antara pengawak kebisi datunya bisi Ratu Etnik Kebudayaan Sibu Jaya kena ke 21 hari bulan 8 sesi keterubah lalu 22 hari bulan 8 tahun 26 yang kena karena banyak pekit ke penudi atau ke final ya dekat diatur buat pentas utama Carnival Sibu Jaya. Kelimpah harinya kena ke 31 hari bulan 8 mega dekat diatur kempen yang lidara ramai kerja ke setitis darah sejuta harapan. Jadi pengawak tu dekat diatur tingkat baru galeri jualan Amkop Sibu Jaya ya. Kita ke bisi awak mainnya kena ketika 1.08 ada di darah ya kita datai. Sama-sama kita datai nyali darah mayanya. Okey, pekiat poco-poco kreatif Sibu Jaya Mega dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8, kena ke 6, pentas utama Sibu Jaya. Lalu bakal selama Mega antik nadai Water Fiesta. Ya, okey, kan ibu Sibu Jaya. Okey, Sibu Jaya Water Fiesta edisi ke-7 Mega dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi, berpalan Ba Azman Hashim Community Sports Center Sibu Jaya ya. Sama-sama kita berami sama-sama mandi Mbak Sibu Jaya Water Fiesta. Okey, nyata di antara aktiviti kebisi diatur bersemai dengan Carnival Sibu Jaya kedekat diatur ke bengkah diatur kena ke 20 hari bulan 8 untuk ke 6 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, pukul 4 ini lepas pukul 1 tengari. Yang baru kita sebelah aku mai kita dengar ke program pendiawa pengidap aku ke disedia pengarah kami Lucia Thomas Castile setiap lagu Aria Valentina joget bujang sigan.

Ok, ini suara kita. Siti lagu Arifaza Faisal Tahir ya. Udah kita berpindah ngadoi te lagu tadi. Ok, berkongsi sekedar info kebisipan sobat surat berita kita ke sana itu. Sudah aku mai kita boleh dalam program pendiau penghidup aku. Yang nambah rebak baru Sarawak patut berani pansu hari cuan lama ngenak caranya di peneng kebang pengawak puang gau teknologi baru ukai semina pengguna aja dikenak nentu ke negeri itu terus bersemakiah dalam ekonomi dunia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke ubah ekonomi dunia tik majak jampat menggunakan nambah rebak baru nguasa penemu teknologi gau pengelandik baru dikenak nampak peluang ekonomi berplasar ke pengering atau ke penegak di kembuan Sarawak. Ngau jaku bukai ko ya, kita patut nampak pengawak puang baru berplasar ke pendekap kita ngau pengiring kita. Kita mega ulih jadi orang ti ini kita nak ulih jadi orang ti nitih belama ko ya. Ya madah ke pagar tu lebuh ya berjadi ke pengami berjadi gempur besar 3 tahun sekali pertubuhan belia kebangsaan bersatu Sarawak atau seberkas pin ke-18 ya pin lama tu tadi. Jadi jakob baru yang madah ke Sarawak dia tu benua ngalih agak ekonomi baru berpelasar ke teknologi tik nyengkau energi bersih bertanam bertopik modern digital semiconductor aero angkasa ngau teknologi satellite. Bapak penerangnya yang madah ke ubahnya berguna ke pengerja pengawak hari menua tu empu ke ngemuan pengelani awak keperluan gawak ngau pengayah hari pemansa ekonomi negeri uliah diasai ke rakyat Sarawak empu. Jadi berduduk hari perkaranya yang nyemetak madah ke perintah Sarawak nak cara jadi ke pelajar tinggi nak berbayar. Bapak institution pelajar tinggi ke di empu perintah Sarawak ngambil kuliah nampak modal mensia ti basic quality dikena nangkup ekonomi jemaah ilang. Okeynya tadi berita kini kunci ku kepala pendengar kita jadi sebut aku baik kita ninga ke program pendengar pindah aku ke di setiap ngarek kami lu atau mas kasa dulu perinang kita istilah lagu dari Paul Erika lagu pengerindu tua.

ku duduk kediri, ngingat kesika orang ti dikangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawan-nuan didingal ku berari. Maya ku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kanan min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serangka. Sino naka mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalai ngu Tuhan. Di menua seka mulai kita buat program peniat hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di YFM Sibu.

semua baru kita peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Keminggu tu bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai dalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup. Ya ke bisik di anjung bala peringat ngakai kami ba UIFM ya. Kedulu murid terima kasih ngakai bala kita ke seluruhan nganjung kenang diri. Ngambil ke bisik dibaca atau ke dikenatai ke aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama dalam program tu dia aku dekat ngepun ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang.

Ya, terima kasih ngagai pengeluar program Laban Wan udah ngenatai ke kenang aku ke sekalik tok berdalam program peniau penghidup aku. Tok meh keterubah ku nguji berkongsi ke cerita penghidup diri ngau bala mayu. Sebedau tok semua utai ke berserangan berdalam hati aku. Semua utai ke ngacau runding aku. Semua utai ke negok pikir aku dan sikit dipelalai ke aku.

Ko inok ke cukup di kesayau aku. Si ko inok ke dipilih aku mpo. Nyade ke tangkai hati aku. Nyade ke tali seput aku. Baru 4 tahun diri ke rumah tangga. Sayau meh. Lain utai ke disampi. Lain utai ke dikingin hati. Lain megak utai ke nyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megak penguji ke nuntung cerita penghidup kami. Dia ame bini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu bak tahun ketiga. Kami duai ke udah jadi. Ngudah ya ngada kesiko anak indok ke cukup mana amat gama. Sayau udah penyayang aku kaya. Bakal kita megak. Lebuah kita jadi. Lebuah kita milih indok pengau kita bersaum seput berkunci hati. Kena ya say. Ditinggal ngonakak penglengkas. Bekenyak megak aku. Terduduk. Lalu aku ngumai penghidup aku. Udah datai bak pengujung dunia. Maya kami duai peningah nerima beritanya subak. Udah kalak bawum. Sampai kami duai bertelai ke diri empu. Bawum kak sama parai. Kak makai tubai. Dan lebuah medak mua neak ke diasi. Mua neak ke seleka di kesayawati. Kati kengau. Panek singkeng medak gama umeng. Ya ke diasi. Anak ke disayau kunci hati. Ukai kaku reti. Kerok bak pengarap. Ukai aku nak ulih nerima cerita penghidup. Tau ke takdir. Kudah ditulis Tuhan bak dalam penghidup aku. Tengah runding datai dia. Nyak meh peninga. Ketegau kelalu sayau ke pangan diri. Sampai aku sanggup kak ngambil nyawa kumpu tuk pulai. Biau kati aku din parai sama. Tengah peninga puji Tuhan. Pemuas ke bersampi. Dia meh ngau aik mata nguji nyabar hati diri. Nguji nyereh ke penghidup tu bulat-bulat ngagai Tuhan. Ngagai apa itu berkuasa. Harinya mupuk meh berubat kia-kia kelimpah hari ke berubat bak spital. Macam cara kedi kena aku nguji nyuman ketudah ni yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengarap hati aku lain. Setahun membini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesput baru mentua aku. Kami dua yang sige nyemilik entua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak Melaya kami dua din. Diau laban aku kegawak din subak. Tengah pengudah ni yang kesakit dia ada aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu minda gawak di tu datai ke dia tu. Seninjak agak peninga, rumah tua aku semai amat gak. Arindur aku gawak. Ulih aku berundang, lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuah tinggal aku gawak. Biar megak bisik gantua aku, nyawam aku, beribun kane aku. Bas nantinya, aku muji. Laban balan tua ngipar aku sanggup. Sanggup ngau aku, ngesan penusah aku. Biar megak sanggup guleng aku. Lebuh maya tu seh ngos seneng aku. Nyu pulai ngagai kenang kedekat dikunci kaku peninga berdalam program peniau penghidup aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningau kaku ngelekak kanek kami duai. Ningau ke ruang bilik kami duai. Pia meka udah ngelekak ke tali janji. Lapan tu dah kudah lesi. Nak berasai anak aku dia tahu udah bak pun dua. Dia meh. Aku bertemu ngosi ko inok kulih muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. 10 tahun ditambit aku rapit. Aku nak ka uliah. Nguji nutup pintu hati aku sebenar tu. Lama penyayang aku ngagai niang. Lebih hari semua. Tang sampai ke maya. Aku nanya kitab peningal sampai kemaya aku ngukum diri empu. Sebedar aku milih bini aku ke dia tu. Bini aku ke nganti penuduk ni yang berdalam penghidup aku. Tiang uka reti ni yang dilekat, dibuai, nak dikingat kaget nak. Aku udah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku udah dulu bertanya ngagai balan tua aku. Nanya inai ngapai ni yang betul kena jalai ke dipilih aku.
Sampai aku bertanya ngagai

Pembelayan bertanya aga orang tuai, kati kesingkang aku tu milih diri ke rumah tangga bakalik kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Sawut semua nasi gek madah nadai salah. Ni yang gudah nadai. Hidup aku pun patut diterus ke. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngambil pemutus baka kesar itu. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku, sebedau pemutus akunya nelih ke ati mayu orang nyeng kaum anak indo aku mpu. Mula aku niri ke meligai bak kali kedua ukai nyamai ngau air mata. Mayu orang nanya antek kelalu tu seh tau ni buah antek nyu ngau air mata tau nak nyak jakut sida tang atu Tuhan lain ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ke mana bak tahun ke terubah. Pengudahnya nanti nak salah silap aku lebih hari setahunnya dia ada bala niang bini aku lebih lagi bala ipar. Semampai nyerirai aku minta tu mintanya minta klaim pemati niang. Semua utainya udah diperanau ke Subak 10 tahun lebih aku udah lalu. Tang utainya diungkit, dibangkit, dibantai, dikusai, dibuka, ditelengak ke baru ke Sarito. Sampai anak aku nak diasuh lagi bukulai dengan aku. Macam cara dikena ngenyai kereta aku. Sampai ngacau bini aku. Lalu bersebut ke ruang bilik aku ke Sarito. Ruang bilik ke didiri ke aku dia tu. Kan nanya kita peningah badalam kenang tu. Kita keningah cerita penghidup aku. Nak aku milih kita semang aku. Nak aku ngumai aku betul. Nyangka aku silap. Dia tu aku kan nanya. Dini penyilap aku. Dini penyalah aku. Entik tegau aku berbini nyak silap aku bak mua mata sidak ya. Aku minta ampun. Aku berbini ukai reti aku nak ingat keniang menyadik sidak. Nak sekali. Nyak mesuba ambil seorang dua aku bertanya antik sida ingat nadai nak dua orang aku ngigak penemu hari sida betul kena pemutus aku suba peningah 10 tahun ku dah lalu kai kesar itu padam seput aku jemah helak semak jako aku tetap nak tebuai kena maniang siko ino ku dah nyadi indai ngagane aku kesar itu siko ino ku dah ngada ke anak kecukup mana anak kecukup pintar anak kecukup pandai. Dan kati kengau, ni yang udah tinggal kaku. Angka kumai kita nyamai hatiku ulama tu. Angka kumai kita lantang, kumai kita senang aku. Kumai kita nak ingat-ingat keniang. Kekak hati aku, di sengumpai yang aku pendam. Dia nak aku diau bukulah ngaya. Kau kita bulak jakoknya. Nanti nuan jakoknya, nak nuan berbini kasar itu. Aho, dia tahu aku ngaku bermua mayu. Badalam program tu. Salah aku. Aku nerima salah aku. Subak aku bertanya, aku nak melakang ke kita. Aku nak melakang ke semua orang. Ukai pemutus ke senang. Ukai pemutus ke sari dua. Aku kemilih dirembo ke bebini baru. Ana ngumai hati aku nyamai. Ana ngumai hati aku lantang. Tang engkau patut gak ndur aku ke sari tu bertemu dengan orang ke baru. Jodoh ke baru diberi Tuhan. Nyadi ketahui yang berdalam penghidup aku. Nanti kita semua nak puas hati dengan aku. Aku minta ampun. Udah mayu cara dikena aku bertahun-tahun tu. Sampai aku nyukur ke diri. Ngagai bilik kita minta ampun. Sampai aku ngigak kita minta ampun. Sampai aku ngemaruah ke diri. Ngelinyau ke meruah aku sebagai lelaki. Sebagai apai. Sebagai sikap orang kudah kalak nyadi menantu. Sebagai sikok laki ngagai bala menyadai aku sikok anak lelaki ngagai apa inai aku amis meruah aku kena aku nyukur dirempuh minta ampun ngamik kita nak pedias hati dan puji Tuhan bak dalam kena aku tu sebeda aku nulis sebeda aku ngerintai ke kenang tu aku dah dulu minta pemenang hari bini aku ke dia tu ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri lalu ngai
ngambil peduli jahalai cerita aku ke udah. Ia merek perancang ngasuh aku ngatur tetok ngau mana. Ngatur tetok ngau nade layak. Aku ngaim ya peninga. Ngambil ketemu kita, engka kita bisik ninga kabam belayan menyadik senik. Aku ngaim parai bini. Tanya kita, siapa orang badunya tu kak parai bini? Lebih lagi orangnya cukup diksayau. Lebih lagi orangnya kediasi ke kita. Tengkati ku ngau, siapa aku? Aku pun bakal kita nada ulang ngelaban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tahu. Nanti aku salah. Nanti aku berdosa. Dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk maka peninga. Anak aku lamanya udah nada bertemu aku. Dan tajak pihak belanya aku meruan merik bakal selama. Tajak ia jauh bak mata. Dan dalam hati aku semayak. Pekinya maka ni yang inai ya. Sebab ya dia di buntu aku. Ukai aku ngelepas ketanggungjawab. Nak. Laban yang kudah nadai sebab. Tamih megak aku kegawa. Kak benar. Untu aku kinok menghibur dan sebab. Nyungai belayak meh. Berebut kanek. Laban aku kasih ke niang. Laban aku sayang ke niang. Tentu ya dien kuatir aku. Ngai medak utai meh macam. Nemu gaya ilah udah besai. Nemu gaya ngigak apai. Nak bakal kengai aku degigak. Nak bakal kengai aku ngau ya bergulai. Tang kati ku ngau dia tau. Mayu hutai kengai nyadi. Antara kami dua yang menyanyak. Ukai aku ngai bergulai ngoya. Tan laban aku nguji ngalih ke diri. Hari betalat ku teh mayu macam. Hari kebelayak munyi ku aku hari pun. Pikir aku bayi eh dia ubah bilik penayak. Dia ubah ruang panggang inai yang po. Nadai ngeluai harinya. Ya dia lalu nganti penuduk inai ya. Aku dah lesi. Jako aku kemunyi tau. Ukai aku nak sayau. Ukai reti aku ngai bergolai ngawana ya. No. Tama yang peninga. Sayau mati tau. Sayau mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita. Sayau mutai nak boleh dibelah di kerebaik dada tau. Ngamik kita belak meda. Pengelurus hati aku. Pengikhlas hati aku. Lebu aku kengenang. Lebu aku kunulis cerita tau. Nama utai ke dalam hati. Nama utai ke dasai. Nama utai ke respek aku. Nyak utai ke kunci aku ke ngalih hari tau. Baka uliah. Peningah. Kak ngasuh kita medak. Lalu nelak. Nemu kita. Hati aku cukup merinsak. Bersampi belama aku sebagai lelaki. Nguji ngeriang kati dirempu. Serta ngibun wang bilik aku. Ya aku dah lesi. Aku ngelepas ke ngawati ke penghabis tuci. Lalu meruam bersampi ke pengelantang yang bergulai dengan Tuhan bak menua seroga. Ia kedudi ke dia tau di sampi. Ngicak kuliah bergulai sejalai datai ke mati. Cukup meh penguji ke sebedau tau nancum berdalam mati. Jadi berdalam kenang aku tu peninga. Nak ngai aku dihukum kita ngolaka jakok. Nak ngai aku nerima macam empas jakok kena mana hari kita. Amat meh kita puas hati. Tiang pinta aku. Awek ke aku ngau hati aku ketenang. Awek ke aku ngau pengelantang bati aku mpo. Baduk ngacau aku. Baduk negok penghidup aku. Aku kenulis tu. Ukai aku nganuk kita minta ampun. Angka jakok aku kelalu renyat ngau kita. Angka kita nak nyamai dengan utai kerkunsi aku. Nak. Udah tu. Udah cerita tu dikenatai. Udah utai kerkunsi ke aku. Ayah nariati. Tok melakak ku nyebut utai ku dah nyadai. Engkak ya, dikigak kita nadai maku nyebut, nadai aku nyangkut, nadai aku kak ngeluak kakek. Minta ampun semua, peningal kita kemendian program tu. Nyangka jakok aku cangka, renjan didinga kita, minta ampun. Bekini pun asai hati ku dia tu, percaya meh. Aku nadai dendam ngu sapa-sapa. Hati aku tuci minta ampun kakek semua. Lalu megak aku bersamping ngarap keniang bini. Ku dah nadai meruah lantang bab menua syurga. Pihak megak ngagaya kedatai baru berdalam penghidup aku. Ngarap ke kawa, ngarap ke rumah tangga. Uleh diri, bukulai sama datai ke lesi.

Akhirnya nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Terima kasih ke kita aku dah berkulang aku dalam program tu. Lalu ngarap ke kita bertemu baru ba Maya ke dekat datang. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Okey, hanya tadi program pendidikan penghidup aku ke di kongsi pengari kami Lucia Thomas Kasau jadi program yang tahu dia dengar kita ni dia 1 pukul 2 ngali hari 33 minit lepas pukul 2 ngali hari kesanan terpindah tak boleh ngol kami di YFM Sibu dalam awak ngelah tengah hari. Okey, sebelum aku mari kita dengar ke program sejangkir kupi dalam pendidikan kita setiap lagu hari Venel Pesat.

0: benda ramai nak pada aku ngaduh tanah jom tajuk dia. Nai puyo. Nama tai ke tanam kan. Berapa hari tu dah nak bertebas ngap tunuh ke rumput dia pada aku semal mai mai.
1: Nuan je tadi pas sunai. Eh ngaduh ke kebun ke jakau aku tu tadi pas sunai. Alain do tanam ke sayur. Nian pada nuan ge nawi nian. Besar ge kebun sayur ya. Macam tai udah tanam
0: ya. Mamat mai ya, percaya dengan.
1: Nyam tadi lah bayar ke dulu agak deh siang mua rumah serta lalu tanam ke sayur. Uji kan aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan agak tinggal ke apa kau? Nama yang tersebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, itu dulu deh. Kau kau minum deh, puyu beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apu, ni nama kau sedua ya. Nya kesal kau tu benu mantun dia
0: tak. Ada yang tu kesal
2: menawi. Nya ke perumahan ku kita ni ngapa sunai ngangau.
1: Ya si kita tak pernah ngangau.
2: Udah gati tu agai bedau kesal ke kita serumia. Tek begau kila hansanus kau kau ke agai ujai tek rupun. Sini ngang seruai deh.
1: Nuan si kita ya menawi. Mimiat-mimiat utai lalu ngesal kata diri. Uji kita baik rilih. Nih boh lalu mayu utai dekat di peragam dalam hati. Nya, apa sunainya ngangau ke nuan kita? Mai nuan beranau, mude. Medak kebun sayur nuan ke besar yang mainnya tadi. Ya dekat nemu, nama sayur ke tanam nuan dia ada.
2: Au, pia ya, pia wai puyo. Ma ke? Ma ke orang lemes sangat bakal kami itu deh. Mimi-mimi utai sikit. Lalu dekat kesal, mana tahu?
1: Eh, nak hilang ada. Saya tu besar.
0: Lemes semangat deh,
2: harus nyawal lagi. Ya, kata kenal deh. Ya nak mau terdekat ketemu nuan bak kebun aku dia apa sunai nuan an yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku
0: anak yang rau nawi nak aku ngambil diri saya orang dia deh tang tin mamrik suah ngambil sekian dah aku muai peluang kau
1: amat pesunai
0: menung mana saya jagung dia pada aku
1: amat pesunai nsabe ya benua mana amat dia pesunai
0: kau neh
1: ya gengnya berbesar kau rindu aku muda sabi tanam nawai dia cukup gale ya. Udah dicabut serta dijual nuan sabi nuannya tadi nawai.
2: Nah, udah apa yo? Kemarin bisa kita serumah melin sabi ngagai kau. Sida ari putih yang step ulu nyin kau kau to. Mayu dire beli apa ya wa. Inai suwe ngau inai kuni kemarin. Laban dekat dekat sam kau jakau
1: ah. Lah ya penyamai kasam sabi
2: nya. Boleh dalam 120 ringgit ku kemarin der kan sabi aku nya puyo ku dapat sunai. Lama itu lagi, pan bisa sudah ada rumah panya buang dia dekat ngangkat ke sayur aku. Kak jual ya batamu, berpasar dia. Kok?
1: Ini rubat di kenuannya tadi nawai. Ya nya, mesuah beli sayur tanam sudah serumah ke jual batamu dia.
0: Oh ya, minyak ini rubat.
1: Oh, mau jual mai ya pedagang sayur di tamu dia pada aku. Angkat emat hidup sudah sebilik. Tak jumpa Yasmina berpengawak ke berjual ke sayur aja deh. Wih, ancik.
0: Asal nak malu punya.
1: Rantai emas kena ayahnya. Masa tunjuk jari berkuang. Aus.
0: Amai punya lagu punya puyo nama. Mas saya pinggai punya kau lah.
1: Amai ya. Kayak bisa pengawak buka berjual sayurnya aja ya.
2: Berjual sayur kita tiga deh. Sampai ke saya pinggai.
0: Mas saya puati. Kau sayur itu. Kayaknya murah-murah. Lah tadi nama tulang kita bagas ngejo tanah dia tanah mega menang dak ngelebu tulang kita
1: aman pasunai
0: tinggal ngau benar gawo deh hasil ya sigi cukup tau ngasuh hidup kita nyamai ya bekal ngenawi
2: bayo ke kena menya pasunai ya kelimpah hari ke dia jual kita empau deh pandak meli sayur ma kita itu aku ngasai ke bakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur. Amai nak kiro. Ngau re beli ke sayur agai akau. Nama dekat makai sayur. Amai ajaknya. Ni berdekat ati. Ni bakai ya dia. Amai ajak.
1: Napa tu tu nanam nama kain apa ya? Mau
0: lagi buat tempo ke tempo gentong itu, kita ya tempo kan mau.
1: Selamat gaya ke tempat, dah lebih tuampu ke nanam deh. Tapi orang bukan nanam ke nyuat, bukan nanangi itu aku deh.
2: Selamat kebajaya, tu nanam mau.
1: Ya, meta day, ya mah penguntung kita di Nawi. Ya tu deh aku tu tadi. Nyamu puak gensian tanah hujan tanjuk di tahu. Kena bertanam ke sayur menyata deh oh. Nak kejual ngi aku nawi ukup empat aku aja pamam eh nak beli sayur ke pasar kian udah gara-gara saya dia tokai pamamat au
0: Kayak bola-bola pamon.
2: Pahit-pahit.
1: Sikat ya, nanti kan ringgitnya. Kayak mata, nanti mayuannya au.
0: Buarta, 8. Itu ya, sepikul. Cek 3 ringgitnya.
1: Boleh itu wang au. Bapak masikat.
2: Kayak enak, kayak ngememian.
0: Dan tak cukup sekali belawa.
1: Nah, sampai minum-minum ikat. Bahawa cukup sekali belawa. Ya tu, wah main. Wah, kau kau.
0: Kena kepe, lu memadah mari. Tak cukup ketinggal. Aku ya.
2: Mau tak ketinggal.
0: Amatnya, Puyo. Aku, kau meh main indai sunai. Nampak jom bilik dia ni alai sayur. Kata tu. Beli bernamai dulu. Meh aku. Nama sayur nama bersih dia namai.
2: Bisa macam sayur di apa sunai,
0: ketek
2: bisa, sawi bisa, cabai bisa, tahu orang Cina bisa, cangkau, rampau, mayu lah ke sayur bukai.
1: Ajak sayur tanya
2: amat. Ramekin milih kedai empau ni bagi kerkak nuan. Nak, aku nemu madah di tau. Sama amat seruai milih kedai empau dia, kuyo. Lama itu, aku skunsa seruai sayur bukai dia. Ya.
1: Amalah wah, ya sari tepe sudah. Pada suruh, wati namai lemah itu, ini apa sudah?
0: Nggak kesal ya.
1: Kas kunsa tua sayur ya. Bah, arah deh, kalau kurang kedekat sponsor apa sudah? Kian tuh ada kebun sayur, dia milih ke derai.

dia Chris tinggal mentabak durik saya lunga dikenal menang balapan dengan kita yang hujung kejam kita kurangnya 7 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Ya, pukul 3 tu lagi dia, kita dekat pukul dengan pengarah kami di Kuching Bawar dalam awal tak ngali hari ya. Okey, nganya tadi atau menaka kita boleh ungkup ke sore itu hari 110 hari 8 tahun 2026 boleh ngaku pengarah kita Nana berengkari pukul 12 itu ke jam ke dia tu. Yang harap kita tadi sudah terperindah ngau lagu-lagu kuda dia pilih kami kena merindang kita bawa ngelah tengah hari kita ungkup ke sore itu. Pihak mega terima kasih yang pengarah kami Lucia atau Mas Kasa aku dah nyedia ke kita program Randa Temu yang ngau peniup ngidap aku. Pihak mega pengarah kami Margaretha Romang aku dah nyedia kita squad trio. Pihak mega terima kasih yang pengarah kami di kapit menti sehingga aku dah berkongsi ke info antara pengawak ke dekatnya di kapit ujung minggu tu tadinya Agrofest kapit 2026. Bawa ke penudut bawa ke penudut itu ngelengkak kita ngawa lagu Haris Wailin Nuan tetap ke Nuan nak tetap ke janji ngau setiap lagu hari Christopher Kelly Nesal Dudi Nadai Reti. Yang hanya aku nyuruh dari RRY kami di YFMC Bumuku. Bye-bye.

info temuai RYFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yang nyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimit berkawal ngau tepi kuang tu terlebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala ngau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport ari menua Xiamen China. Nitih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina ari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong ti tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentak ngali hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episod Alung Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia berkanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya. Kalau lengah berkanya lagi. Makai dia. Udah dia makai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai tinuak. Makai tinuak. Tanda. Makai tinuak. Tanda. Makai tinuak. Tanda. Nanti pengawal bukai dia.
3: Ni semut ngirit ah. Pelawak mukat punyung bukit, anak serati anaitit. Nyak maku madah gede tuh, bakal nyumbuh kalah berkaknya. Udah alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri aja. Aku madah gede, tau ke kumai orang pisien tanda mayari tau nemu di jap. Nyak, pedah dek, pedah dinduk dalam bedionya jap. Nyak ke di kumai orang guyang dua jari nemu dek.
2: Ya nama aku peduli, kak dua jari, kak empat jari, nangguang jemari, makai jari. Pak peduli, tuh. Udah 2 bulan tua tu. Nadai pengawas kumbang pulari istria dia nemu dia nyau. Nadai siko kita serumah tu ndak berjakuk ketua nyentuak ke anak akam. Ya kebaru masuk terika kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjakuk ketua. Dan nadai kerja bukai. Makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau kuyang dua jemari dia tu. Dini dengkah mua malu dia nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak segi badia aku nepuk mua malu aku tu.
3: Eh gagau dikurang terjakuk nyap.
4: Ini aku sida ya meh.
3: Kayaknya bisa boleh lawin sida kebjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalau minta duit sida, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalau ngutang tua tu. Aja ya duit bayi pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakatau. Anang madah peningin munggu duit. Bukit kita balau gak tau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
3: Ujap. Bam desiko anak mai urang nyap kediri ngih aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap nanti bakal nyawa adinya jap asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngena kiang ngajak sedan mu dek aku tutu sate nyau duit simpan tua nyau majam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tolu nadai senadai
3: nih pejap nadai sultan Singapura.

0: Sayau, sawit udah tanam company di Tebang. Bahkan nih, tua nganggap perumahan, tua tuh ukai bisi piko, nanyungkur ngagak rumah.
1: Nih, nanto, nama gede nyong kuam nah. Nemu teh di paju harinya. Nih namanya Pama, tetep beli ikut ade nih, antun.
2: Ya tuh, dap mai
0: Pama, beli di tadi nyong. Nyong belum mah, asalnya menyinya mulut kemakain. Dini dimeli Pama, kunyong.
2: Dini dimeli. Dibeli ku bayi nai sindang, namanya ku nurun ke makit pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15, beli aku mah tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai nai sindang madah kaku sigat sekumbang pulai ristrelia. Temu beri ku 20 nih ada. Keep the change, koko.
0: Keep the change? Tui, kini nyau. Temu pahit isi Pama tu sepe aku. Ya, mada beli, udah ga duit tu majak tu sur. Deh, gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke puji orang sigat. Ya, mada meri aku 20 ringgitnya. Ni piampau Pama ke dekat deh. Padah aja. Tu lagi, aku nangkap ya bapak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, Pama butuh guang dia maya lepah. Nyau main bandar cekedak ya. Pak penarip ngawak silap tu guang dia.
2: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu, kemudian ku sigat. Nah, sit gi ya, semina muji ku sigat. Adap, deh dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Segenya jap, sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya, baru ke 300 jap.
0: Berapa sikat rek?
2: 15.
0: Kelita.
2: Apa dia nah?
0: Lagi lo kok ngira-ngira lo? 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
2: Ya meh.
0: Nanti udah seminggu. Cau sao kau, cam kau cap si uliu. Abu! Aku bisa akal nyong.
2: Nama ya?
0: Aku bisa akal.
2: Gini kena?
0: Nama dagang ya kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua dia tuh? Asalku gagak, peguang, Pama, benandang besai. Sari 300, sebulan 4-5 juta.
2: Apa? Dia jawab apa? Pama benandang besai. Ni nak pemesai jap. Nas payat Pama nyilante udah kalau mahiwah lah jap.
0: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak satu ya ntar second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak berdagang tu, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagaknya di sadian. Tan, mianya tua kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyaan mu deh. Tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngagai menolak luar. Ah, bakal ngagai Itali. Cina.
2: Apu?
0: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
2: Kampung Tai.
0: Dia jawab. Kampung Tai.
2: Amai, kena jawab. Tang ada kedua tua cukup. Jawab, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadiannya, kai. Ukainya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak pendanginya ubah biang tu aja. Nah, tang penanggul biang tu. Sikit kalam lama nganti jap.
0: Nyau, deh anang nyirau sesekali nih nyau. Anang nyirau sesekali. Sawat ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
2: Po, nama di mai kuncuri tali karan nebe jap. Deh enam pelita jap. Aku ngai nebe di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup senak tang anang mekitan curi uco kunuku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngedak maku baik di kuncuri jap.
0: Unyau, kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain dur ya kasalnya bapala nempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat deh. Tadi bati yang api ya. Aku bisa beda advertisement mudik. Advertisement siap ngelumur telepon. Ya keritampal orang dia. Madah ke uliah merik duit jalek tekadanya mudik. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau deh.
2: Nama te gerintau ni jawab.
0: Ya kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya. Geringkat kertas.
2: Tau. Ya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngosih liat lagi, jap. Di telepon ketua.
0: Ini, misi aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sembah setian. Bak dian, ya. Nah, patut gak aku nyema bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
2: Ih, baik. Menurut musah, jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambah gok tu. Bah, kini dia tu dah.
0: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kian, me tuan ngamik nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kok ngosih dah nyawa?
2: Ya, aku... Kau pihak, ini lepas dinda ada.
0: Telepon aku, ambil kredit.

0: nanti oleh kau.
1: RCT Pak Pasar Besar.
0: Nyong nyong nyong, amai tu 2 rupiah nyong.
2: Asai ku ya, amai tu jap. Nih ya tu saya dijap.
0: Nih, mah aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngos sidak ya. Ya nama pada sidak enggak gede bat telepon kemarin nyong.
2: Nih, sidak madah keluan ke kak tepi nyau 2 juta. Udah peruap tang. Nike dulu kupis ku sidak aja. Sain gerimian. Ya, mentua saya kujap. Ini pedak deh, nyentak deh nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak mana maka disebut kemarin, jap?
0: Nanti ya, Pak. Dulu dia dikit ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
2: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tuh ini upah aku baru. Nada yang guna beli tuan lah kedunya, jap.
0: Nai, dek me dulu. Ya gadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya ja ketemu aku. Alaim dek.
2: Aku baru.
1: Datai ba UPS Serikat.
3: Wuih. Hello. Anybody home?
4: Wuih. Jadi rumah kita.
2: Bisi orang ja.
0: Entah nyau. Tak aku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Ha. Masang Red FM sudah. Dengar dengar ah. Bakal nyawa Xiao Yin nya.
2: Kemaya di mangga ningar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yin jap?
0: Nai, DJ ya. DJ kawak bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Ba program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Ba Xiao Yin nyam aku minta.
2: Ini ke lagu Puyang jap.
0: Nai, lagu Puyang dengar dengar dengar dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang. Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
2: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh hantu.
0: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Datai kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku mumbai siapa tadi. Aku tanya siapa lu wali alimai Muyang.
2: Oke. Tu aku punyau. Nyak kapan aku mujab. Mama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dadah sorry tamak kami dua itu. Pia toke.
0: Soli memu yang lalai ingat masuk lulu lai masuk lulu le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu memu yang ya punyang.
2: Nah kami dua menyatoke nyekep jako nyaku menya ik boleh lumur nya ya kemari lumur tiang karan disembas kami dento kaban foto bujap.
0: Oh, masanya memujang. Anang ngilau sudah empulun udah pelut. Dia tuh minta. Dua tuh dua memujang. Seluai deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang ngobujang. Kami mana tuh company. Dia pedah tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Itu bujang, tolong orang tu company.
2: Abu nyau, tebal main gerimian tu kanyau. Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
0: Aiyah, anang ilau mana bujang? Anang mayu lunem bujang. Dia seduai sayen tu aja, lu bet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
2: Bah, anang mayu lunem nyau. Saya aja.
0: Dengar deh. Ya mada. Cash. Ya kamri tua 2 juta ya. Oke mimit.
2: Anang makanya. Dek jap. Iga gedein hajirak ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia sobat. Nyapdar nama penyadi tua jujur. Jadi supervisa sudah capek. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Dah nama nanti grimin tuh jap.
0: Bah nanti pria. Enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku nengah kaya.
2: Oke, tu dengar nih. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
0: Ah, singkong.
2: Ah. Bani? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
0: Aku.
2: Company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
0: Nggak gitu, nggak gitu.
2: Ngau syarat. Isi syarat dap.
0: Ah, nama syarat dah.
2: 500 ribu dekat putu ngari duit ke dipijau. Laban kena mayar proses processing fee
0: 500 ribu.
2: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen gerimian
0: 700
2: lima iwanya jap. Aku bisa jap. 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian. Hei, nama tu nyelahi mai gerimian tu jap.
0: Ya, menyau. Nama. Tadi. temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
2: Lagi bisa jap tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunya ngumu jap. Ianya 500 ribu aja. Tahun sedua ia patut mayar 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Terus sedua ia diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua ia mayar, sedua ia setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kena tai 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tu baru lambar ke terubah tu jap.
0: Ambe ndak tu ke tu jap. Nyak engka kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Ndak gak kuirannya. Tang bas nentang kena jameh. Amat kala lain hati aku. Nama berjama Buna kegerimian kap ya.
5: Ha, anang mayo loneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
0: Kak sayin aja nih. Kak sayin aja nih. Tuh ya, tuh ya. Munyau. Uruskan. Wajah. Nyade sini.
2: Bukai kak nulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perintah.

Selamat ngali hari begulai sejalai baru kita ba rentak ngali hari YFM ba hari satu kita ke hari tu minggu ya ti ketiga kita dalam bulan 8 2026. Tentu ya rentak ngali hari satu tu begulai sejalai ngau aku Uncle Stone ba kandang 3 jam ya kedekat data itu. Lalu apa yang mengabar 3 jam sebenarnya tu tadi dia kita sudah mendiang ke program gelar tengah hari dari hari YFM Sibu Sarito berkunci ke kita kelebih lagi berita area tengah menua kita Sarawak. Lalu area ngelayang gagai batang rajang undur baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kucing itu menangkan semayang 24 jam sehari sesekian pun tak ngetu YFM segulai sejalai hingga kita berengkah hari manu angkuku nyentuh ke munsang pansuat malam. Okey, jadi sehari itu bersama berita ya kakak adikunsi kaku ngegai kita semua udah tu lagi kelebih lagi berkenan ke bak gaya ria dia megeri kuci yang tang sebelumnya lagi dulu terus mai kita semua berperinang lagu ya ke udah dirintai ke nanti tadi pemukal kita lagu Ricky Anderson bungai pinang ke sekali itu berperinang kita tengok lagu hari Sela Julia udah terkesai rentak ngali hari semina bawai FM Tiulia didinga peninga kita dia bintulu ngena frekuensi 97.5.

0: anda kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam kelusah berbadi berjalan alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali keledar temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke penglikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kami, Lori Bangkita, Nintiang Ari, bermacam lagu,

Ya, tadi bakal lagu kedebaik Arya Makton ke ngali hari tu. Emilia anak tuai rumah. Ningalin duan Emilia anak main baluar jam ke itu. Laman hari kita benuang banget benar bersebuan. Kelebih lagi bermagri kucing itu nak pukul 8 pagi itu. Tadi di report ke IPU tak indeks pencemaran udara kita. Tak ketika pengamah angin. Ianya datai 160. Okey, lalu berkenang kenyak megaya berita yang kongsi di pada aku. Sekolah boleh ditutup nanti IPU tak ini cuma darau tadi ngelui area 200 lalu sida hari sekolah boleh nutup sekolah nanti nyema baca indeks pencemaran udara IPU buat sekolah sudah lebih area 200 nanti nak kereta itu nanti sekolah sudah dia tutup ke Tegal ke Pukaratu lalu bacaan IPU berapa kan dah luar Sarawak itu ke lebih lagi ba ndur ya ke nak tu berapa mana ke pengerai lalu pihak sekolah nang ya diminta dia ke garis panduan ndur tadi nagang jerebu tu lalu enti IPU ngelui area 200 dia sekolah nang ya tahu nutup sekolah tang sudah tu tadi patut madah ke ngagai upis pelajar daerah PPD ngau pihak muka jabatan pendidikan negeri JPN dulu pihak ke penerang ke besi di keluar ke pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahali basura khabar utusan Sarawak ke Sarito lalu berita ya ke bisik juga dia keluar ke Facebook berita tim Sarawak madah ke nanti cuma kualiti udara atau ke indeks pengamah gaya angin stay nyawa maja raya di negeri itu dia mayuh aktiviti ya ke dekat di Perambu belantuknya ke dekat di Lanjar ke jadi Malaysia mayuh di ya ke lubang maya ke ditanya pemberita madah ke penemu Dreampu ianya tadi madah ke sekedar hari aktiviti-aktiviti ke luar tadi enang ya patut di ketu atau ke di Lanjar ke dulu lalu nerang ke dikeluar ke Piat Direktur UPS Perkhidmatan Komuniti DBKU ini tadi Ruth Zaimer Malik madah ke enti nyemak baca stikas pengamah angin terus agi satik nyentuk kari tiga tu lah mayuh program berbagi pengamah berami dekat dia tangguh ke dulu jadi coba panggil ba pengamah tiga hari tu meh ketinak gaya trend sebuan dalam menua kita jadi sekedar programnya ke ya kerka di atur minggu tu baku channel itu nya Kuching Musical Festival at Museum Garden ngau pihak muka Kuching Car Free Morning dua tu yang kereka dilanjar ke maya tuilah antinya mak ikhlas pengamah angin nang ya nada berubah lalu maja semaja ok nya tadi berita berkawal ngau sebuah jadi ngarap ke kurang gim kita ngga aktiviti bak luar hau tahun ni bawah brisk walk dulu meh lalu pihak mak timnya kita pansut dari rumah tahu kena dulu sengkabuang nyawanya tadi. Okey, jadi kompat lagi bersama kita dekat headbagging bawa YFM Rock tang sebenarnya dulu sekali lagi mari kita berperindang gaul lagu ke Dubai finalist ACSC ke 9 tu ila lekang lagu ti adi gegak penyanyi jemput terima main Jonas Johnny Aman Nuan BC Intan Nandi.

0: kami suba na nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apudan mu jadi kupurnya duige ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit tu suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupu ke merah ni jod pakuyo tu apa apa nak nak ulah mayu mah nuna anta ino melayu kau di kapiat dia teladan dia marnya suba tu ku jaku 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh punya aku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

0: Nikabanaku.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
2: Pengerak pagi.
1: Y 912.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. No.

ke lagu pemungkal YFM rock sekali tu, Raban Masterpiece, lagu Sidaya Menyadi. Siti Arya 12, Siti lagu Yakudah Mujur, nyingkang ke kaki ngagai pentas final anugerah carta siapa juara ti dekat diatur sepawah kena bulan 10 tu ilah. Okay, jadi sebut aja nama Raban Masterpiece tu. Siti mega nama ya ke sinonim gau ACSJ tau ke anugerah carta siapa juara. Lama ti kita yang agak flashback dulu au ba keterubahaya ACSJ diatur dia Raban Masterpiece tu udah mujur mai pulai tu kemenang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Siraya Kumang Sari. Lalu dalam tahun yati kedua ACSJ kedua dia Raban tu udah mujur nyadi champion ngau lagu Sidaya Hintri ngarap ke nuan nikal pulai juara ya ke ba edisi ya kedua. Lalu dalam tahun ya ketiga Australian Derby ngambil bagi lalu ba ACSJ ya keempat Masterpiece kali lagi datang ba panggau final ACSJ mai lagu Siku Dalam Seribu berpadu nyawa ngau Lisa Jean. Lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nombor 2 tahun tadi runner up ACSJ yang keempat. Lalu dalam ACSJ yang ketujuh sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final gaul lagu Reda Seribu tang mainnya tegal ke komitmen bak pengawak tap ke kerja Sidaya dia sudah teri ngambil pemutus dari diri bak final ACSJ yang ketujuh ia diatur bak RTM di Tompu. Au dah teri nyurat ke diri lawannya main kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu kamanya ulih megak Sidak ya tu tadi datai lebak tegal mainnya vokalis Sidak dipa kiranya tadi benda ba menua kita leban benung gawak ke benua tasi ya din. Lalu bala kebukai madah ke tuk nama ya Brotherhood. Lalu ketegalnya mencari ketegal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri mata. Jadi ketahun tu menyadi mujur ngagai final ya kerka diatur hila jadi nama nak ni nasib lagu menyadi tu kita nemu lagu Raban Masterpiece tu kamarnya ya jarang darah pulai jari ya puang ba ACSJ tu mesti ya Sidaya tadi bisi nyangkut kalanya tuah manok pedak berarti tan tuah Sidaya siapa menemu. Okay, jadi sama-sama kita muda boleh ni nak ni Sidaya tu ngetan ke legasi Masterpiece ba final di sepawah maya tau ilah. Okey, jadi nyata tadi mimik trivia berkawal ngau Masterpiece serta

and Band single kini keluar ke dalam tahun 2001. Dah tu lebih dah single tu didengar kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan memang kita dengar Raman Andrian Benz tu. Jadi sidak tu tadi pada kita zaman atau kita tadi band tu tadi berkali hari lagu rock ke Ciwang tau jadi lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi munyi. Lalu nanti berkenang ke bah leka lagu maya tu meh beralih ya ke lagu ti bunyi puitis tau ke bunyi nangga baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman tu tadi ubah nyadi ngagai evolusi band menua Malaysia. Kalau ba sentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak tu berkarung-berkarung juga baka lagu-lagu Jiwang sebelah tu. Lalu rentak ya menyuhnya keci lagi tajapan lagunya kama tadi lagu Sino. Kami ke contoh ya kita muda evolusi muda di baik Raban exist mayanya subah. Kalau yang nanti exist sebelah tu lagu tidak ya mayuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup jiwa sentimental. Lalu bisi mega part andur solo gitar tapi gorengnya mesti ke bisi sebelah tu tentang lebuah tidak yang kali ngagai evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai mainnya pan indie udah angkat jadi ba main chord ya ya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat itik chord lagu aja. Lalu pula baru ke Andrian Band tu lagu sudah ya kelimpah hari ya, satu hari lagi sudah pun bising keluar ke lagu baka rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup. Lalu ti dikenang ke bahawa penumbuh band tu kamainya band tu ditumbuh ke vokalis dan punya Andrian dan seberau tu Andrian tu nak ya bernyanyi ya nembiat-miat ya ke cukup terbilang bahawa Malaysia terbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya laban aura ya kaki nembiat tu nyentuh ke ya udah di Kangau Sultan kerabat Ari Menua Brunei Darussalam ngaga show khas buat Menua Brunei tu. Ha, bayangnya orang yang gini tentang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu nalam mau berlagu lalu Pak Andrian Band tu comeback di gaga ya kalau kira itu kita tahu ngau band sekali tentang dia itu Andrian Band tu kira dah lama dah tidak di adinga tu tahu cerita aki. Okay, jadi berkenang ke sama kebuah industri music Malaysia mayo berubah hari lagu Jiwang ya ke Mendayu-dayu atau ke slow mode ya, gay. Lagu ke fast mode lagi kemudian lagi bakal lagu hari Andrian Band semua tadi tinggal tai ke di kumbai kita tadi pengaruh hari music seberai menua Indonesia kita meda contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia lalu tu imeh contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita tadi bakal tetani lalu ngubah cara music sedaya ya. Okay? Jadi dengar main lagu kedepai Chris Patih tapi bukan aku bah YFM Rock kita ke sekali tu.

Parola The Tide, lagu Sidaya Strength Through Silence. Jadi Reti Unparalleled Height tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ia ke pemandu nyulut hari ia ke bukai arti ya pemujur ke empai kalak di asai empai kalak di pedak kita tinggal lama tu ya mencari utai ke dia kumbai Unparalleled Height. Okey, band ia ke asal dari menua Pennsylvania Pittsburgh Amerika kalai kita ya berarti ke lagu area band tu tadi sidak ya Naya City area band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal kalai di parti ke mayuah powerful rhythm kau pia mengga bunyi drum serta melodic vocal dia sempulang ke kau suffering gitar bak lagu sidak ti udah dihadinga kita. Jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api enggak bisa ya dua ti album kalau dikeluar sidak ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengelabak sidak tu kalau lagu album tu tadi dikeluar ke sidak ya pu cara DIY. Okey. Nyam tadi lagu ya kebal set kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi nak selesai kita sudah datai ba pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ngagai bala rokes ti seruan milih program tu undur kita headbagging ba area 1 lalu mengharap ke pemubaru meh ba awak ia ke bukai pukul 5 tu lagi dia akan ke mediang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai ba jam ia ke 3 awak rentak ngali hari YFM kita ke Sarito kena ngujung ke YFM Rock kedua itu lagu dah disediakan aku kita bisa lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tahu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dubai Life of My Own Killer Wedding bertemu baru kita ngaunya aku Uncle Stone pengguna program YFM Rock unggup ke

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berkala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa, Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat, langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Saya tengok, kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan, daripada 4.64 bilion, lepas tu dividen, hibah ataupun hibah lah, 3.5% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu, tapi sukuk tu, penerbitan sukuk tersebut, dia keluar, maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pembulian daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini, jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap, ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan, dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya, Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semiconductor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Lee Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sempena MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baru buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam. Sesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja. 5 lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk business ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
1: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
2: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku pengeradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawak.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut enggau raban semut.
0: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, berta kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang mama, perak ke berta, semesainya.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensena. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
2: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
3: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
0: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
1: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
2: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
3: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
0: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
1: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita tesat.
2: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
3: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
0: Pemayak penyukung perwal, pengelikun penungkat dunia.
1: Pelasar merdeka,
0: pak menua,
1: penanda bangsa.
4: Merdeka,
0: merdeka,
4: merdeka.
0: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar jana mesir.

Kesekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Seriaman. Kira 3 jam pejalai hari Bandaraya Kuching. Seriaman atau kenama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Seriaman kena ngelai menuanya kena raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sepekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Seriaman lalu diberi nama Rumah Seriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Seriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua, ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak, siti utai ti laik bendar, lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu, ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal lagi, disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu, siti ari lebih 30 itik sungai badunya, tibisi Pangkak Pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai, lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Seriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Seriaman berengkah diatur bak tahun 2000, lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Seriaman. Lebuh lemayari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang itu. Rawah Pangkak Benak boleh didingan sekilometer sebedawaya mansak Pasar Seriaman. Bak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkak Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Seriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak Benak tinggal liat kati, pekian lombak perahu ngau megak injin speed, lebuh pengerami pesta benak di Seriaman megak. Kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai, hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta, bermacam pekian, bakal pekian gambar benak di pemaduk mana. Pekian kumang benak, pangau pemerindang, ngau mayuh macam pekian dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Seriaman Semanggang. Nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

Pagi bergulai sejalan dengan kami berjam yang ketiga rentak ngali hari kita ke Sarito. Ngawa ku Angkeston bakandang sejam yang ke penuh di itu. Okey, jadi berkongsi ke info gayari ku bisi dikirim Met Malaysia ngagai konti YFM Ibana mua ke lemah itu. Terima kasih ngagai ia ke nganjung info tu ianya Idol Wani lalu dicak terang ke dikeluar ke Malaysia hari lemah itu nyentuh ke dini hari apa gila selampur menua kita di Sarawak atau nang ia dekat bersebuan ya jadi di lalau semua bala kita itu sama-sama jaga pengerai diri berbagai ananda kena sengkabung mua lalu berkenang ke peninggi gelombang di Tasik Sarito ianya tadi hari 1 meter nyentuh ke 1 meter setengah peninggi ya enggak peneras angin ya ke berpuput area barat-barat daya yang dari hari 10 nyentuh ngegai 15 km sejam ikas pengingat hari ianya area 24 nyentuh ngegai 35 degree Celsius kayaknya tadi info ya ke dikunci ke Met Malaysia bagi yang menua Sarawak ungkup ke lemah itu nyentuh ke dini hari pagi lah ok jadi bakal selama mega kena kita itu tadi ngujuang ke awak rentak ngali hari kita akan mendiang ke tampung panggau cerita tuai batu sun ya ke empat cerita rampai ke minggu tu.

Ya, tapi peninggal serta selamat kita bertemu baru. Lebih lagi yang kita ke benua jenuh dia tu. Nganti diri kereka mendiang ke Panggau cerita tuai inya PCT ba tusun ti ke 10. Ba tusun ti ke 10 tu kita nya dekat ninga ke tampung cerita rampai ia kagi diau begulai ngobini ya di menua hantu ko liar ke bernama Sungai Senanga. Lama rampai tu dah ninggal ke menua ya. Engkau bisi setahun lebih ya. Ya, nyo bisi anak ngobini ya nya. Nambah kanak dulu bini ya kanyau berangkat darah bernama Gelintum. Mudah diri kelama benar udah ninggal ke menua dia ada rampai itu ya. Lalu bijaku dekat mai bini yang nemuai ngagai menua sedaya. Tang bini yangnya tadi madah ke diri bedau tentu dapat berjalai ko ya. Nanti seruai yang nemuai kian laban ianya baru udah beranak. Nanti aku udah dapat minah hilak merampai. Lalu anak tua tu nyau katau tingkap ya baru tuan muai ngagai menua kita kian ti tua kian tuan atau nak begiga ke lawa ngai kena dai utai de bayi tua datai dian pihak bini ya bejaku ngorang pai bini ya madah ke sida di menua diannya. Benua ngulit kerampai ko ya. Lebih lagi apa ya kebenama tungkul. Ina ya kebenama daluah. Lalu menyadi ya kebenama tua. Kata dia nemu sidaknya ngulit kaku dah. Pihak ku rampai nanya bini ya. Nai kata kaku nak nemu rampai. Laban bisik tanda ya datai bak menua kami ditau. Tiap ikut kita diannya bisa parai. Kelainya sikit bisa ratai ditu. Nyalai ke buah kami tu nemu. Biar aku bini ya. Nama kelainya dah berkeni utainya dah. Alai kita nemu. Biar aku rampai. Oh, ti nuan kak medak nyaram. Kian tu lah. Aram, agak ujung bilik kian. Agak bilik kita itu. Nuan kak medak kelain ya. Ku bini ya. Udahnya sedua ya lalu. Nuruan ku jom bilia. Nata dian dia bini ya lalu nunjuk ngagai rampai. Ya. Pedak dek nyin. Bungai rukuk nyin. Ya parai lemai. Lalu pagi ya hidup baru wah. Ya tanah orang dah menua dia. Ngetas ulit dek. Nemu ni. Nambah kenyap pedak dek gak nyin nyin nyin. Pawang pisang. Pawang jabang. Pawang ubi. Ngautai bukai dah. Bisi magangnya. Nyak matanda orang dien. Muai asik kenuan. Semua utai tu labuah ba ujung bilik kita. Laban nuan jadi ngaku. Ya nak terengkah ba nur bukai. Pihak ku bini ya madah kerampai. Pedak rampai amat bisi magang utainya ayan dia. Utai ke dia sebut bini nya tadi dah. Nya baru rampai nyo harap nar kau tai te padah ke bini nya tadi. Modal te bekenya dia rampai. Lalu bejaku ngau bini ya. Oh, te beketo. Anak lama tu dia udah menua tu. Lepas nanti aku lama diau di tu. Ngai kesemangat aku nyuliar ga. Ngagai menua sebayan. Lalu tinggal di tu selama ya. Biar aku rampai biar aku. Ti aku parai. Kadai nak nemu ngidup kaku baru lah. Ku ya biar aku. Ni aja aku rampainya tadi. Dia bini ya lalu nyawut rampai.
Nuan rampai ana takut keparai. Tidak lagi begulain waku. Ana tu sah. Nuan muda jalai simpan tujuh dah. Lebih nuan kengau ku kita subana. Nama nuan bisi muda batang surai nunggang. Nyak, jalai orang keparainya. Mansang agak ulu mandai mati. Kami inti ingat kita di benua dan bisik parai. Lalu buka-guai kami. Ngelawak pun. Unsurai nunggang. Laban semua semangat orang keparai. Sigi nengah pun surai yang nyak magang-magang. Mansang ngagai mandai mati. Semangat. Sidaknya sigi diiring serta di kemata kepala sebayan yang ngami semangat sidak keparainya tadi. Ti kami yang lala semangat sidak keparainya, lalu sayau ke sidaknya mati, dia kami lalu ngerampas semangat sidaknya hari balas bayan. Ngak kebuah kita mensia keparai di menua din, lalu tahu hidup baru, naknya di parai. Laban semangatnya derampas kami. Lebuhnya belantu kengibuan pun surainya. Ukai semina kami aja. Mayuh belantu bukai nemu ni. Semua berbuat kesemangat mensia keparai. Lebih lagi bala bunso bubuat. Sidaknya sigi tiap-tiap hari ngibuan pun surai ranjiang. Bunso ribuat tu bisi dua raban sidaya. Serabannya sidak kesigi nang tengtu bermunyi. Minta tahu kenagang semangat orang kematinya pulai baru. Kamnua, lalu siti agi raban sidanya. Nyak sidak tindak memunyi. Tu meraban sidak kengansak semangat orangnya terus pulai kesebayan. Artinya semangat orangnya lalu terus mati. Biar aku bini yang biar aku ngurampai. Dia bini yang Yakub baru. Jadi nuan rampai. Nuan sikit nak nemu parai. Sagi-agi nuan jadi waku. Biar aku bini yang madah kerampai. Dengan Yakub bini yang tadi kemadah kerampai. Sikit nak nemu parai. Sagi-agi seduai jadi begulai diri sama diri. Dia dirampai. Lalu nak nyadi dekat mai bini yang nemuai. Ngagai apa seruai naik ngau menyadi ya di menua. Rampai pan udahnya. Nyen ada hati dekat maik bini yang nemuai ke menua sidak ya. Nyau penglama seruai kejadi. Dia anak rampai ngau bini apan. Nyau tahu berjalai nyingkar bah. Rampai lu nanya bini ya. Nama tu atau nak bumai de baik de ya. Pihak aku kok rampai tu tadi. Rampai bangsa kami sigi. Nak bumai bakal kita iban. Ukai de nama dah dah. Kita serumah tu. Sigi nak de bumai magang ah. De. Bisi meda sedaya bumai de. Kok rampai nanya bini ya. Jadi, budanya tadi nak munyi ketudah rampai. Umai kami nak bakangi kita. Kami nak ada nebas-babas, nak ada nasau, nak ada nebang, nak ada nugal kami. Taman saya bersungainya mendor kami umai. Tiap hari kami kenurun ke sungai Mansai. Pada adik. Kami nak ada laki siku. Bangsa kami itu nak tahu laki. Laban orang lagi. Tiap pegulai dengan kami. Sigi tempat kami. Jadi aku lihat pegulai dengan dia. Laban aku setengah hantu, setengah manusia. Nanti aku lagi nyadi hantu bakal sidak bukainya. Nak mutu aku lihat pegulai. Pihak ko, bini ya untuk kok liarnya tadi, madah kerampai.
Aku leban ke setengah hantu, setengah mensia. Dia aku lihat bergulai. Ngau kita mensia lalu lihat mereka bergulai ngobala aku. Kena segi hantu di tu. Aku dah ngamai dia nyadi hantu muka kami. Ngai kepala nuan, dia menua dian. Nak uliah medak nuan, tik tua nemuai kian. Tik tua sama nyadi hantu. Tapi aku bini ya madah kerampai. Ku cerita, lantang ngati rampai ni ngau tak kerpadah ke bini yang tadi. Nyau kelama udahnya dia rampai meda anak dulu ya ke bernama Gelintu Empan. Nyau mega darah benar. Dia rampai nanya bini ya kemaya seruai dekat ngatur anak seruai belaki. Anak tuanya sikit nak tahu belakinya rampai. Lepas dia sikit turun hantu. Lalu apa yang punya nang sikit hantu jadi ngaku. Anak aku ngenuannya baru tahu belaki. Anak aku gelintuamnya nyak sikit hantunya. Ya nak uliah nyadi ban tahu kenyadi mensia. Pihak aku bini ya induk hantu kot liar yang tadi bercerita ngau rampai. Lebuah yang ingat anak ya, bisinya iban, lalu bisinya hantu. Dia rampai lu berundian dalam hati ya, Dian. Lebuah sedak ke begulai tadi, nadai gue tak kenyalai. Bisinya di, depedak rampai. Medak utep kenyak, dia rampai tu berundian dekat ngabas pengaman utainya. Nyalai sekali ku cerita dah. Dia rampai. Maya nak darahnya tindu. Rampai lu tamak ke dalam kibuang ya. Dia rampai medak anak yang tadi nyelai nar. Setengah tubuh ya hari punggung ke baruah. Tak tulang memegang. Nadai si, nadai kulit. Tang hari punggung ya ke atas. Nyentuk kepala. Nyak. Baru ianya tadi bakal kita mensia. Apa? Amatnya lah yuk tak tahu ni. Biar aku hati rampai weh. Amat utai tahu kepada aku ini aku tak beritahu. Biar aku ya berjakut dalam hati ya dengan. Pemanyai rumah sedang tu kot liarnya bisi 20 pintu. Ku cerita. Atap rumah sedaya daun tepus. Lalu tiang rumah pan bertiang ke batang tepus bungai. Rumah sedaya malai nak bergantung. Tang, ko bini ya madah kerampai. Rumah sedaknya aku bertiang ke tebelian memegang. Nama kenya tebelian megak ke atap. Pihak aku bini ya madah kerampai. Tajak bini yang umai tiang rumah sedaya tebelian lalu atap tebelian megak. Tang utainya ada peda rampai, sigit tak tepus magang-magang. Ada gagak hari tepus bungai. Nyak kebuah menua sedak dia, tanya mali-ali bau bungai. Lebuah bini yang kena ada di rumah, selalu rampai nguji ngusak rumah sedaknya. Lebanya ketepus ke jaku. Tang minta nak ke kebun, nak berguyat, nak bergusak. Rumahnya tadi. Ya megang nguji dekat ngacuk atap rumah sedanya ngena kayu. Tak matak nak bumbuas. Asal ngacuk kayu. Sepi rampai tadi. Apa? Mana tu? Mesti nak tu ditu. Biar khawatir rampai ni. Ya. Nyalai. Balam ayo ah. Angkat tu dulu aku bercerita ke kita pasal rampai kejadian kau. Bunsu antu induk kok liar. Okey. Aku nemu kitanya agi belala dekat ninga cerita tu tang. Anak-anak ingat kita ninga kiaba tu suanti ke 11 dekat datanya nila. Jadi dia tahu nya nakak tu dulu mah kita ya. Ninga ke cerita tu suan ke 10 tu. Okey. Berserak di tu dulu kita. Mufuat ko. Bye-bye.

0: sekajaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita dan orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagai orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena boleh balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Ia adat tidak terletak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Karena kita sama-sama ngasih karya air petelaga kita pun. Awak karya manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai, YFM.
2: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Nuri.

0: Ada di si lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

Ke di baik tamadian lemai tu peringat sulu bisik bini lalai lagu kena mungkal sada lemai kita lemai hari 1 sarituk 10 hari bulan 8 2026 jalai selama lemai ingat ke semua bila peningat kita lemai tu dan ngira nama nak pengawak ke benung di kerja kita dindi tu kita diau jam ke dia tu kami garap ke kita tadi semampai gagah semampai likun mega ninti yang ngari jadi sarituk buat sada lemai gulai ngawaku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam lalu bekas lama nanti hari 1 bak sada lemai kita kalau dah tu lagi kita ninga ke Hello Wai Limbang begulai ngau Hana Maria lalu 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program berancau tikai atau didinga ke kita pukul 7 lemai jadi 7.30 lemai kita ninga ke berita lemai ditabur ke terus hari YFM lalu tudi ke berita ninga ke Y Arena begulai engkau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban nyalanya tusun program kita diungkup ke 3 jam kita begulai bak sada lemai hari 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi jadi sebelum kita ninggal ke Hello Wai Limbang ke lemai tu tu sitik lagu megak ke di pilih aku bawa sada lemai kita lemai tu lagu ke di Baisna Nala ke sekali tu pengrindu atas Remang.

Terima kasih pula program Hawaii FM di Kuchia. Jadi semalam saya tetapi basah dengan semua balap peninggal. Temu baru kita yang bawa Hello Wai Limbang sekali itu. Ngaku hendak merelamat. Tidak kamai balap peninggal. Semua berkongsi ke sekitar perkara. Dekat berita Tunggak Kemenua Utara Sarawak. Jadi perkara keterubah tidak kongsi ke aku. Teknologi perubahan mesti berserimai agar nilai mensia. Jururawat dikingatkan ngambil ke seruran ngemerat ke nilai mensia agar penyeluk dalam merik pengintu ngagai pesakit setipak ngau pembangsa teknologi perubahan. Sampai Menteri Perkara Pengangkut, Dato' Hasbi Habibullah Madah, pesakit patut diintu bakal diri sebilia jaka unggat hucum kelimpah hari penyikar ngau profesional dalam menjalai ke tanggung pengawal. Yang madah menyinyal lebih berjakuk berpengerami makai lemai jururawat sepital Limbang 2026. Buat pemansang ke Bekawung, Dato' Hasbi nerang ke pemansang profesyen jururawat di sepital Limbang yang diperkara sepatut dikemegah dengan kawung penambah penyampau jururawat lelaki. Yang megah minta staf jururawat ngemeran ke pengawal belajar sepemanjai umur serta negap ke kerjasama enggak banyak macam profesyen dalam bidang pengerai dikenal ngangkat ke penemu pengelandia enggak kualiti servis ngagai pesakit. Perkara kedua, tindakan kunci kaku. Produk dagang temuai Limbang berguna ke promotion lebih agresif. Produk dagang temuai di Limbang bisa potensial bersaing dikemansang ke agak nengah pengawal ngelaku serta efektif lebih agak nengah pelasar digital. Sampai Menteri Perkara Pengangkut, Kemegah Kabang Pelima Limbang, Dato' Hasbi Habibullah Madah, pemansang produk dagang temuai anda patut semina ngemerat ke sukut operation aja. Tang patut disempulang dengan strategi promotion ke uliah mata mayungagi temuai datai. Ia megah ngemerat ke pemeran ngaga rekej dagang temuai di lebih komprehensif dengan cara bergulai ke produk asal sungai ngau penlebak budaya komuniti adia. Nitih ku ia, pengawal ngemanah ke peringkat guna dengan kerjasama antara agensi

perintah, PBT enggau kementi kandang menua megak berguna dikenal langkat ke penelabak temuai serta mengagap ke sektor dagang temuai di Limbang. Aktiviti ketika diatur tunggak menua teras seram. Jom peka B40. Masih mewah kelebih lagi Raban B40 di Lalau nyerta program peka B40 nerima servis meresap pengerai enggau meri Lalau enggau tak berbayar. Program tu ngemuan tuju dekat ngangkat ke penyedar manusia mayu pasal pemesai guna nyidik tunggu penyakit endak berambit bakal kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi enggau kanser. Dengan program tu serta berpeluang berpersa pengerai nerima

0: Perindi arinya, mensia mayuah patut dilalau anak mai peluang, bambi uliah ari perengka guna kebisi disediakan. Anak ngantik diri sakit, datai bepersol, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang, ketubah nuju begidup, tiba pengerai agi. Jadual PKB40 untuk klinik pengerai Indai ngau anak mit limbang di Perambu nitih kari bulan sudah ditetap ke ianya kena 21/8/2026. Program Merik Darah Ari Upis Transfusion Darah Limbang Mai Urang Mayuah sama bagi diri enggau pengawak merik darah di diatur kena 16/8/2026 kena hari Minggu mereka jam 8.30 pagi untuk ke pukul 12.30 hari babilik seminar St. Edmund ia ke diatur hari gereja St. Edmund lalu pihak mega untuk bulan Ogos tu kena 23/8/2026 kena hari 3 mereka jam 8.30 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi di diatur Upis MRC Limbang ke diatur Raban MRC Limbang. Dan di sebedau ngam merik darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam, mesti kau makai dulu, pihak mega anda ingat mai tinggi itu ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngeregister ke penudi, ianya 30 minit sebelum kimpin merik darah tembok. Maka kedik mendar Palan Darah Nasional PDN, timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi peneran terang, tau bertelepon dengan Upis Tabung Darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program Klinik Ngelik Bergerak Mayuh macam inisiatif Perintah Sarawak enggau Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM di nyedia kesebis merasa enggau ngupan pengerai ngelik peranak berkandang menepesisir enggau ulu sungai. Nyalai, sebis ngelik bergerak bisa disediakan di diatur klinik ngelik lawas ngagai bala mayuah adil lawas. Sebis klinik ngelik bergerak dekat atai ngagai tetiap klinik pengerai di lawas. Kena 11/8/2026 ia kena hari 2 buat klinik pengerai Kuala Lawas enggau klinik pengerai Tang Lapadan. Pihak mega diatur kena 27/8/2026 ianya kena hari 4 dekat diatur bak klinik pengerai Long Sukang bak Kelalan engau Long Samado. Jadi penerang ti terang bekawa ngan jadual sudah ditetap ke bala mayuah tau bertelepon ngagai lumur 014-395-5909 tau ke 016-309-5909.
1: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
2: Kami bisi program jakok sempama.
1: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Bisi mega program randau pengerai enggau saup hari Upis Pengerai Limbang. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
0: Nihil Sarawak, lagu peminta antara stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini, tetap-tetap tiga-tiga lain, minat-minat YFMM Limbang. Dulu, perkara tadi kunci ke hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahu ni ngah bawa sadar Limbang, nanti hari 4, jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam. Serta Nihil Sarawak, tiap hari Minggu, jam 12.30 hari. Terus rindu kepangan diri, maka kita rindu ke diri impu. Biar mereka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngagai pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
3: Y seberai.
4: W-A-I
3: YFM.
4: Ya, baru ngam.
3: Kan?
4: W-A-I YFM.
5: Aku meruan saya kenal.
6: Aku cinta padamu.
5: I love you.
7: Ma cinta pada aje.
8: Wa ai ni.
9: Nan wone kada likirin.
10: Aku sayang demo.
11: Lain bangsa, lain gagayan pun tang retia tetap sebaka. Penyayau nak ilir sapa kita. Kaya atau keseranta, biak atau ketuai. Ketegal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, ngagai semua mesia di muan dunia tu.

0: ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nama ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
2: Bah, madah kaku meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngenak fake ya kah?
4: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
5: Ya, jadi ada ya, saya bawa nur kami natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisi diterima bak YFM lemah itu nyalai pesan ke terubah tu peningan tuju ke pembelayan ke dia berumah Adam bungkang A rumah Kudi bungkang C ke pembelayan berumah Joseph bungkang D rumah Dingun tulang Kasai rumah Sambau dengan tulang rumah Tarang Entawa ke pembelayan berumah Beti Putat rumah Serudit A Serudit B menjadi niang tumpunya jembu di Julau Ngali dibayai, Peringki dibayai, Bunut di Poai, Kepembelayan Bak Sebakak, Tanyo Bijat, Grand Stumin, Ujih di Sengelau, Gau semua Kepembelayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang, ke Ngelala, Ribut Anak Antibun. Ribut Anak Antibun. Jadi pesan tu, madah ke Ribut Anak Antibun, udah nadai kena 8 dari bulan 8. 2026, jadi ni yang Ribut Anak Antibun tu, dekat di, itu bulan Mayuh kena 11/8/2026 malam hari 2. Berumah yang pu ianya berumah tayem ada kubung batu minggu. Jalai bungkang sabu temuduk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3. 12/8/2026. Jalai nya pesan madah ke ribut anak antibun. Ribut anak antibun udah nadai kena 8/8/2026. Jadi niang ribut anak antibun tu dekat dintu bala mayuh kena malam. 11/8/2026 malam hari 2 berumah yang pu ianya berumah tayem anak kubung batu minggu jalai bungkang sabu temuduk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 12/8/2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawa ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagai tayem anak kubung balumur 019-484-5009 019-484-5009. Jalannya pesan ke terubah ya bisik diterima kami bak YFM lalu kedua tu pesan tuju ke pembelayan ke diau di Miri ke pembelayan di Sibu Kapit ke pembelayan berumah Ujang Rantau Lugai Sungai Gemah Rumah Jimmy Kerangan Sibau Rumah Magal Lubuk Tanjung Skim Gempuruk Nangga Jagau ke pembelayan Bak Nangga Niruak ngau semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ia ke Ngelala Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin ia kena ulih dirintai ke nama Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin udah nadai kena 8/8/2026 bak Hospital Serdang Selangor jadi tubuh niang Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin tu dekat dibaik pulai ke menua kena 12/8/2026 jadi dipelabak ke datai di Sibu pukul 10:30 pagi. Jadi niang Regina Dewi Anak Bantin tu dekat dintu Balamayuh bak rumah panjai William juga kena malam hari 3 12/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 14/8/2026 ianya pagi hari 5. Jadinya tadi pesan madah ke Regina Dewi Anak Bantin udah nadai kena 8/8/2026 bak Hospital Serdang Selangor jadi tubuh ni yang tu dibaik pulai ke menua kena 12/8/2026 lalu dipelabak ke datai di Sibu pukul 10:30 pagi. Jadi niang Regina Dwi anak bantin dekat di Intu Balamayuh Barumah Panjai William juga kena 12/8/2026 hari 3 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 5 14/8/2026 nyalanya Siti menggap pesan ke bisik diterima kami ba YFM ke Lemai tu lalu nangkan kenya untuk pesan begak nuju kapal melayan ke diau bawa batang dijiah, batang bawah dijiah tamin, batang muka nangga uang ulung muka kapal melayan bawa nangga duat sungai uang nangga lebay batang kenawit kapal melayan bawa batang oyak tajam oyak batu 8 da bin tulu kapal melayan bawa batu 15 bin tulu kapal melayan bawa batu 8000 kapal melayan bawa batang julau kapal melayan bawa sepemanjai jalai ulu dijiah selangau ngau semua kapal melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur bak rumah Simon Ulu Dijah Selangau kena 15/8/2026 nyak malam hari 6 jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur baru mas Simon Ulu Dijah Selangau kena 15/8/2026 ianya malam hari 6. Ya, jadi ya penerang ke silik agak berkawan dengan pesan tu kita dipinta bertelefon dengan Jospin berlumur 011-2993-3770 011-2993-3770 nyalanya Siti menggap pesan ke bisik diterima kami lalu untuk dikenyak pesan ke sekali tu nuju kapal melayan ke diau banjelam poai kelawah selepung gua panggil kemintin kelawah kapal melayan ba melugu nangan tulang tasik tekalung ke jatau miri bintulu kapal melayan ba sampun kapal melayan di seratu nangan wiak seratu kucing nangan buduk seratu sungai ya buluh seratu engau semua kapal melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ni yang Winston anak Willy madah ke pengawak kita sulit ni yang Winston anak Willy. Jadi pengawak tu dekat diatur ianya hari 2 11/8/2026 pukul 10 pagi berumah McFarlane Garai buat kampung Engkramut Seri Aman nyalanya Siti menggap pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu
4: Sada Lemai
3: Sada Lemai
4: YFM pukul 6 lemai nyentuk pukul 9 malam.

0: Lagu hari Harry Francis ke lemai tu berdengar ke tegal jaga orang. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke besik diterima kami. Jadi pesan sekali itu nuju ke pemelayan ke diau Badurin, Julau, Rasau, Batang Igan, Bungan, Batang Igan, termasuk dua buah rumah ke pemelayan Bayan Ulu, Sungai Asan, Gau semua ke pemelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil interbalu yang kemarau anak iluk. Pesan madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil interbalu yang kemarau anak iluk tau ke pai abiti. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai renam 15/8/2026 pukul 7 lemai bak rumah anggit batu 15 jalai Selangau Mukah tau ke rumah garit ke dulu Subak. Nyalai tu tadi pesan nuju ke pemelayan ke diau Badurin, Julau, Rasau, Batang Igan, Bungan, Batang Igan, termasuk dua buah rumah Bayan Ulu, Sungai Asan, Gau ke pemelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil interbalu yang kemarau nak iluak tau ke apa ya beti. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai renam 15/8/2026 pukul 7 lemai lalu ke pemelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagar rumah anggit batu 15 jalai Selangau Mukah tau ke rumah garit ke dulu Subak. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu pesan nangkan ketuk peninga nuju ke pembelayan ke diau buat rumah Clement manap batu sung bawan kenawit berjahit kenawit tadak kenawit sungai tuah bawan ke pembelayan ke diau buat rumah Kalum Sengayan rumah Jampi Ulu Bawan rumah Rama penyangkai kenawit rumah Pagau rantau Sukat Roban ke pembelayan buat rayah Ulu Julau rantau Ging rumah Jonathan rumah Janting Lembu Jan Pakan rumah Michael Jalak kenawit rumah John Ramba, Sungai Sibau, rumah Nuang Kapit, rumah Ili Sebabu, rumah Pengulu Madang, Pelajau, rumah Luat, Pelajau, rumah Bundung, Ulu Kapit, rumah William Uncat, Sungai Ulu Yung, kawan Melayan Barumah Bilung, Sungai Engkatit, rumah Charlie Wong, Nanga Engkatit, rumah Untang, Ulu Yung, kawan Melayan Barumah Binar, Nanga Yung, rumah Kilau, Nanga Lijau, Gau semua, kawan Melayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngelumbung ni rimbo nak juring. Jadi tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngelumbung ni rimbo nak juring ke dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 5/14/2026 buat TST Funeral Parlour Kapit atau ke rumah satu Malaysia. Jadi kita sulit ianya pagi hari 6/15/2026 jadi malamnya terus nyadi lumbung lalu berandau ke Entebalu. Jadi pagi hari Minggu nganjung bungai ke pendam nyalai penerang ke Siliak. Kita tahu bertelefon ngagai Suzy anak jalani buat 013-572-9357 013-572-9357 nyak sitim ke pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu nangkan kenyak pesan sekali itu nuju ke pembelayan ke diau bak Pulau Dudung, Pak Senibung, Durin, Sung, ke pembelayan bak Penasuk, Rian Dusing, Banyuk, Rumah Jana, Batu Matup Julau, ke pembelayan ke diau bak Skuau, ngau ke pembelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala. Niang Adiang Anak Entai, Niang Adiang Anak Entai tau ke Apai Ali. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit yang ada yang nak entai ke dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 6/15/2026 lalu pagi hari Minggu 16/15/2026 dekat diatur pengawak kita sulit lalu ngupas terbalu. Jadi kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Monica Giri Sungai Sepau Jalai Stabau. Jadi kita ke dekat mungau sili agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Ali anak Adiang buat 0111 870 5140. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak kita sulit yang ada yang anak antai ia kedekat diatur ia nyak nguan ulit malam hari 6/15/2026 lalu pagi hari Minggu 16/8/2026 dekat diatur pengawak kita sulit lalu ngupasan terbalu nyalai kaman belayan ke dipesan kita dipintak datai ngagir rumah Mundika Giri Sungai Sepau Jalai Stabau jadi penerang ke sili kita tahu telefon ngagai 011-870-5140 tau ke 014-9719-334. Nyalainya pesan ke sempat dia kena taiga bahawa sada lemai kita ke lemai tu peninggal lemai hari 1/10/2026.
1: Sada lemai Y FM.

Di baik ide lama itu meninggal pilih aku tinggal gaya. Hanya tengok lagu yang ujung ke jam kita 7 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi pukul 7 lemai itu lagi kita akan ingat ke program Berancau Watikai. Jadi untuk bala kita lagi terus meniang ke YFM. Terima kasih laban seluruhan gaul kami buat YFM. Tiap begah program ia ke ditabur ke kami 24 jam sehari. Jadi kami harap ke semua ia ke di tabur ke kami hari YFM nya tadi banyak kenya program tau ke lagu harap kenya tadi tau berindang hati bala kita harap ke semua info tau pula ke penemu ngagai semua kita ke mendiang ke kami ba YFM ya. Nyalai ke lemah itu sebelum kita ninga ke program Berancau Tikai aku mai kita ninga siti lagu ke di Baik Darah Helena ke sekali tu ngau lagu ngeransi.

0: Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skem banyak di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh Nuan kena boleh tiket tan Nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Selamat lemai bala peninggal aku bergulai baru ngau kita buat program merancau tikai baka kelemai tu. Mungkin aku dah disebut aku buat minggu ke dulu aku agi kat nyambung undang-undang pasal orang kejadi melaki bini. Jadi undang-undang tu disebut dalam pemutus kes ke terbaru hanya latest decision dah disebut kongga kita hanya pemutus yang kena 15 Februari 2023. Jadi sambung undang-undang tu agi bak bagian jaku bini yang kemadah kaulah laki ya ke kebenar ya nasuah rumah tangga sudah runtuh nak boleh diselamat kaki. Jadi nama ulah laki ya, tadi kesatu laki ya mai pangan lelaki ya ngau sudah ya dia. Jadi petitioner tu laki ya tadi ya bisi kabarnya sikok lelaki. Lalu dia baik laki ya dia serumah ngau sidak sebilik. Lelaki tu tak kepangan lelaki tu udah dia ngau laki ya mau rumahnya sebedau sudah jadi. Jadi pengudah sudah jadi bini yang madah ke laki yang nak setuju ke pangan tu ke kaban lelakinya dia dia agi tang laki ya tetap ngasuh pangan dia nyak dia ngau sidak sebilik. Kot maga merati ke jaku bini ya lalu setuju ngau bini ya kemadah ke siti ari kebuah ya pansut ari rumah sidua ya leban pangan lelaki kedebaik laki nya tadi ukai sida diri sebilia lalu ya patut pansut ari rumahnya tang laki yang ngai nitiah ke peminta bini ya jadi ngau nya kot madah laki ya tadi nadai berbahasa ke pengawak sidua ya ke jadi melaki bini. Hanya kuat nyebut glaring absence of both consideration and respect, not just towards the respondent but also towards the sanctity of the marriage. Furthermore, this stance underscores a disconcerting lack of commitment to the marriage and a troubling indifference to the imminent arrival of their son. Jadi banyak kuat mendak lelakinya tak patut dia wagi ngau sedak sebilik dalam rumahnya. Jadi kebuah ke kedua kak bini nya tadi laki nyo ngagak rumah seduainya tadi nur ngagak arak ngeluar ke arak tak ke alkohol. Jadi betul bini ya bisi video nunjuk ke rumahnya penuh ngau perengka ngagak arak. Lalu buat penemu kot menggak pengawak tu nak manah kelebih lagi seduaya ke nyau kak bisi anak mian. Jadi kelimpah hari mai pangan lelaki ya ngau ngagak rumahnya tadi jadi ndur ngeluar ke arak ngagak alkohol laki yang ngagak nyau ngagak rumahnya tadi ndur satanic ritual seruai itu agama Hindu tang laki yang nyau ngagak rumah seruai ya nyembaka kendur nyembah sitan. Jadi pengawak laki ya kebakanya nyandak sebaka ngau agama seruai yang pu lalu buat penemu kot nak manah dua anak seduaya agi min diau buat rumahnya. Jadi ngau semua fakta atau ke facts of the case kepada ke bini yang agi kot dia mekot mutus ke rumah tangga seduaya runtuh nak boleh dia selamat kagi laban penyalahnya datai riulah laki ya ajak. Jadi kita dah ninga bak minggu ku dah terubah ya laki ya, nyalah ke bini ya. Ketegal ulah bini ya ke pansut dari rumahnya, ngai dia dalam rumahnya, lalu seduai ya dah bersarak 2 tahun, patut ya seduai dikebenar ke kot sarak. Tang kot madah, ndak setuju ngau jakuk laki ya. Semadi udah bini ya meri bukti, meri facts of the case ngagai kot, 3 titik kau dah disebut aku ngagi kitanya tadi baru kot setuju seduaya oleh sarak tang kebuah ya sarak ukai ketegal ulah bini ya tang ketegal laki ya. Ba isu keterubah tu banyak irritably breakdown of marriage. Jadi ba jaku simpul ya kebuah seduaya sarak
laki yang madah ke rumah tangga sudah pecah belah, tidak boleh diselamat lagi ketegal bini ya, bisik belemuan dengan laki bukai, lalu bini ya pancut dari rumah sedaya. Jadi nyak disebut laki ya, tang ya kenuduh bini nyak belemuan dengan laki bukai kot madah ke laki yang nuduh sengapa. Nada bisik bukti leban ke kak ngemalu ke bini ya ajak. Lalu maka ndak bergulai pengelama lebih hari 2 tahun. Jadi kot madah tu ukai kebuah ya. Ndak bergulai 2 tahun udah jadi kebuah kot ngemenar ke sedaya sarak. Tangkot agi kak merati ke kebuah kebukai. Kayaknya bakaulah laki tok ke bini ke nyong asuh seruai yang boleh bergulai. Jadi tadi maka bisa disebut constructive decision. Ini bini yang madah ke kot, ya pansut. Ngai dia wagi berumah sedua ya, kita galulah laki ya ketetap ngasuh kawan lakinya tadi dia serumah ngosidak ya. Lalu keadaan rumah kena dikena ngaga arak, ngaga produce alkohol berumahnya. Jadi rumahnya nyondak sesuai nur anak mit dia. Bisi kebuah pengawak bertentangan dengan agama, rumahnya nyau digagak nur satanic ritual. Jadi pemutus kot merhati ke semua buktinya tadi rumah tangga seduaya runtuh ketika lulah laki ya. Jadi kot found the petitioner responsible for the breakdown and supported the respondent grounds for divorce. Jadinya munyi isu ke terubah dikunci ke aku dengan kita. Jadi dia tu aku datai buat isu ke kedua. Ia nak sekali ke bini yang bisi hak dibayar nafkah tak kena. Jadi balap ni dengan bini yang minta dibayar RM2,000 sebulan buat kes tu. Lalu kot menar ke penyampau dibayar semua nafkah atau ke maintenance sebagai bini hanya RM26,000. Lalu kebuah kot merik pemutus menyitok ianya dalam kes kemutus ke pasal nafkah atau ke maintenance kot merati kena undang pasal maintenance atau ke nafkah buat section 77 subsection 1 law reform marriage and divorce act 1976. Jadi kuasa kot merik court order atau ke perintah mahkamah ke ngasuh laki mayar nafkah ngagai bini atau ke ngagai bekas bini ya, former wife ya. Jadi court uliah mari court order ke bekenyak lemah maya hanya during the course of any matrimonial proceeding hanya maya case sedua ya ke kak sarak yang tak benuang dipejalai ke buat court. Biasa ya case begitu tuntutan nafkah atau ke maintenance nya dulu agi dari peminta sudah ke sarak. Lalu maka bisik kuat bisik kuasa lebuh maya merik perintah mahkamah maya renafkahnya maya udah bisik decree of divorce nya dah bisik court order atau ke judicial separation sudah ya berserara atas perintah mahkamah tang bedau datai buat tikas ke disebut sarak. Jadi dalam menjalai kekuasa budi bicara discretion ya kot meri perintah mahkamah pasal mayar maintenance tak kenapkah kot kemerati tau kemansia the means and needs test erti ya penatai pemisik serta ngau ungkus guna belanja kekena hidup kediri. Jadinya disebut bersection 78 of the law reform marriage and divorce acts ia kenyebut perkara dia kena kod tentu ke penyampau maintenance atau ke nafkah ke patut dibayar lelaki ngagai bini atau ke bekas bini ya, yang former wife ya, atau ke bini mayar lelaki ya, atau ke bekas lelaki ya, former husband. Kod kemendak penyampau senentang penatai pemisi ya, serta maka belanja ungkus ke diguna ya, ngidup ke diri. Jadi kod maya ketuk maka balat merati ke sapa ke balat lagi asuh ruang bilik sedaya pecah ndak boleh disuruhi lagi ndak boleh diselamat lagi. Jadi ya kak dia asuh mayar nafkah maya lagi.
sebagainya, disebut court shall have regard to the degree of responsibility which the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Jadi section 77 subsection 1 law reform Marriage and Divorce Act 1976, bila peningat court bisik kuasa berdua bicara, kamu terus ke bini yang tak boleh nafkah, nanti bini yang bisik penatai pemisi yang empu lalu ngidup ke diri, ulih ngidup ke diri empu. And it was essential to emphasize that there is no inherent entitlement by the wife to spousal maintenance from her husband, especially when she possesses the capacity to generate her own income and support herself independently. Jadi dalam kes tu bila peningat kot nitih ke cara ngira serta merati sekali ke bini ya boleh nafkah bakal ke dituntut ianya tadi tau ke nak. Jadi ya bisi mai kes ke disebut Dr. Syamini Pillai PB Rajadran versus Dr. S. Arulsebalam Sanggile and another. Lalu megak bisik kes kebukai ke disebut Sandra Sagaran Verapan Raman versus Datarsar Valentine Sobina Mary 1998 volume 4 MLRH muka surat 122. Ya, dalam cases nyak tadi dikena kuat kuat merhati keberapa factors atau ke perkara ke patut diperhati ke sebedau mutus ke sekali ke bini nyak tadi layak atau kena boleh nafkah. Jadi perkara ke terubah nyak penatai pemisi reta ke dikemisi atau ke penatai pembi seduaya ke diatuk atau ke ya ke kak datai elak. Kuat bega kak merhati ke belanja ke dikena the financial needs, tanggungjawab obligation and tanggungjawab pengawak responsibility buat siku-siku seduaya ke dia tu tau ke kak datai lah. Lalu kuat bega kak merhati ke tikas penghidup ruang bilik seduai sebelah rumah tangga seduaya ke runtuh tau kena boleh diselamat kaki nyanyak the standard of living enjoyed by the family prior to the breakdown of the marriage. Jadi umur seduai yang megak kak diperhati ke kot lalu pengalama seduai ku dah bergulai jadi melaki bini kot megak kak merhati ke pengarai keadaan fizikal serta mental seduai lalu contribution seduai ngagai ruang bilik.

ke guna belanja sedua yang pu dalam hidup Kediri. Jadi dalam kes tu bini ya di Pedakot berumur 39 tahun bekerja meruan bisi jalai kuliah ngigak penatai pemisi yang pu lalu ya pen bisi kereta yang pu kot medak semua faktornya. Fakta kes tu erti ya bini ya bisi penatai dikenal hidup Kediri. Sedua ya pun dah jadi melaki bini pengelama 18 bulan. Jadi buat penemu kot bini ya kak ngiga cara hidup Kediri empu lalu nak berpangai buat orang bukai awak kena berpangai buat laki ya seumur hidup. Jadi leka jaku kemenyitu diambil kot yang tadi kena dalam pemutus dalam kes Kwek Li Tiam versus Ho Kim Sui alias Ho Kian Guan 1995 SGHC bak muka surat 23. Tangkot merati bini yang ngetu gawa maya ya ke pansut tak ke ndak dia buat rumah sedua ya agi lalu pulai ngagai dor menua ke disebut Setiawan 22 bulan udahnya baru ya boleh pengawak baru atau ke kerja baru. Jadi kot mutus ke laki ya mayar bini ya 1,500 sebulan bagi timpuh 22 bulan bini ya kena degawa. Jadi tinitih ke penyampaunya ianya 33,000 semua sekali tang bisi duit kudah dibayar laki ya dalam kandang 22 bulannya penyampau ya 7,000. So ngaunya tadi ditolak kuat 7,000. Jadi agi bisi baki ya atau ke balance ya ianya 26,000. Kemesti dibayar laki ya ngagai bini ya dibayar lamsam atau ke sekaligus. Tang meh maya pemutus ke diberi laki yang minta mayar nafkah 26,000 nya dibayar 1,000 sebulan. Lalu kot nentu ngau bini ya bini pan setuju nyalai kot ngasuh laki nya mayar secara bulanan atau kansuran berengkah dari bulan 1 tahun 2024. Jadi buat isu ke kedua tu tadi bala peninggal ianya summary atau ke simpul pasal maintenance bini atau ke nafkahnya tadi. Jadi undang-undang ke dikena yang disebut legal framework nitiah ke buat section 77 subsection 1 ngau section 78 Law Reform Act Marriage and Divorce Act 1976 ianya penatai pemisi serta penyampau belanja kedeguna kekena ngidup ke diri laki atau ke bini. Jadi ke kedua means and needs tu tau ke penatai pemisi serta penyampau belanja kedeguna kena ngidup ke diri kuatnya merati ke ianya penatai sedua ya gaji income sedua ya reta lalu megak financial obligation lalu megak standard of living ke bisi maya sedua ya agi begulai jadi laki bini. Udahnya tadi kuat medak gaya penghidup bini ya respondent situation keadaan bini ya bini ya tusah ke boleh pengawak ke Tegal ke Besarara ngau laki ya pengelama 22 bulan nyalai kuat ngasih laki ya mayar bini ya nafkah ke tempoh 22 bulannya tadi bini ya kenadai penatai pemisi. Jadi pemutus kot munyi kesebut aku tadi kasuh laki yang mayar 26,000 pengudah ke ditolak 7,000. Jadi pemutus tu awak ke bini yang bisa bantu duit maya yang kudah nak kerja 22 bulan aja. Jadi cara mayar tini teh ke kot segi bayar sekaligus tang laki yang minta bayar cara ansuran atau kebulanan lalu bini setuju nyalai diputus ke laki yang mayar bini ya nafkahnya atau ke maintenance-nya start dari bulan 1 tahun 2024. Bila peningannya munyi undang-undang pasal orang kejadian melaki bini bak pemutus kes KS besar

0: VAS tahun 2023, MLRHU, muka surat 1668, kuliah dikunci kaku ngau kita. Jadi, bak pun program pasal undang-undang bak kes tu, aku bisa nyebut ngagi kita inya bisa enam iti isu. Jadi tu dua iti isu dah dikunci kaku ngau kita pasal undang-undang. Jadi isu kebukainya ialah kau disambung aku baru bak awak program merancau tikai ke bukai. Sekali lagi kemarin selamat lemai. Lu terima kasih dah bergulai dengan aku buat program awak berencau tikai bakal kelemai tu. Mumpuk dulu aku. Terima kasih.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Hashtag Nandi

0: 4 lembai. My FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, pekendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.

0: bajet tu kena.
1: Okay.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
2: Yeah.
3: Hashtag Numbia Aktif.
4: But YFM.
5: YFM. Segulai Sejalai.

Selamat lemai begulai gawa aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 10 hari bulan 8 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Sarawak Engau Republik Slovakia dekat bersahup menjerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke Datai Rawun Seraya ke Berubat negap ke penduduk menua tu jadi palan ngintu pengerai di mana bergenturung menua adab kita. Sekolah di Sarawak dipinta ngemata ke IPU ngetu ke pengawal luar enti IPU ngelui hari 100. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak Engau Republik Slovakia dekat bersahup menjerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sekedar bidang ke bisik di perundian ke ianya renewable energy, pengawak meranak ke pukuk, teknologi, perkara pelajar engau dagang temuai. Perkara tu bisik di kerandau ke lebuh duta besar menua Republik Slovakia di Malaysia, Peter Spisiak, ke nemuai meribasa ngagai tuai pemegai menua Sarawak, Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, berastana negeri Sarawak. Buat penemuai bahasanya Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi bisik berkongsi ke pemansang tidiasai ke Sarawak, ngga watur dikenan nambah ke pun penatai pemisik menua nengah sektor baru. Sedua yang megak bisik bersilih penemu pasal perkara dagang, pengawak meranak ke pukuk, perkara pelajar, teknologi, dagang temuai engau pengawak main asal tiulih negap kagik kawul antara Sarawak engau Slovakia. Perkara ke berkawul engau sejarah Borneo megak sama bisik di Kerandauka. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke Datai Rawun Seraya ke Berubat di Menua Tok, tiulih nyawup negap ke penduduk Menua Tok, nyadi palan ngintu pengerai di mana bergenturung menua adab kita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Dopeng madah ke perkara tu ngayan ke Sarawak, ulih narit orang ke sakit dari menua luar Datai Berubat ke Menua Tok. Hospital luar dan visit penglebih hari sukut teknologi engau perengka perubat ke moden yang kau mengguna teknologi peminta tiru engau teknologi robotik. Yang maksud ke jakut tu udah yang menjadi pengawak nasih tanah ke projek hospital pakar urgensi di Kuching. Hospitalnya tit dekat disediakan engau 300 siti katil serta didiri ke HMI Medical disadang dekat tembok dalam tahun 2029. Hospitalnya megak bisiknya dia ke pengawak untuk berubat ke macam penyakit yang kaum penyakit riman. Semua sekolah di Sarawak sudah diasuh semampai berarti ketika sepenggam angin tau ke IPU bak kandang sekolah sidak berduduk hari penulisah sebuah nasab ke Datai hari menua bukai. Bak penerang tidak keluar ke sidak sarito tadi, upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke semua pengawak bak luar kelas patut dilanjarkan untuk semak hari balak angat. Berkandang menua tengah ikut ke sebuah nasab ngeluik hari 100 IPU, semua pengawak nembiak berluar kelas patut diketuga. Upis Menteri Pelajar Menua Sarawak megak ngelalau balan biak sekolah ngau jakuk, tengah suah sedak ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, serta suah hagik ngirup air kena nyawup nyelap ke tubuh. Sekolah megak patut nentu ke airup ti bersih nyak cukup ke guna, kelimpah riti merangsang balan biak sama maik bekal air. Kelimpah rinyak sekolah megak udah diasuh bersahup ngau klinik ngau hospital ke Semak, henti penangguh pengerai bisa nyadi, ketiga hari ke balat angat serta bersebun. Angin bak 9 kanan menua di Sarawak urung pukul 3 ngali hari tadi mengkang bak tikas kendak manah ke pengerai. Penerang ke baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin upis rampak menua madah ke stesen pengemata gaya angin bak IPD Serian mengkang berikut ke angin ke pemaduk kamah ianya 184. Kelimpah rinyak semarahan ngerikut ke tikas pengamah angin ke bulih 166, Kuching 163, Mukah 157 lalu Sibu 156. Berbat ngunyak tikas pengamah angin di Semelaju Bintulu ditetap ke 152 lalu Sri Aman bisik 151.
298 titik kes berjamah dalam ruang bilik. Bisa direport ke Nyadi, Kenyau di bulan 1 nyentuk ke bulan 9 tahun tu. Penyampau kesnya udah majak ngirau kati, kalai kes didiriput ke Nyadi dalam sepemanjai tahun sitik tu kemarik, seminat bisik 552 itik kes saja. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti, Datuk Sri Nancy Shukri, madah ke kes berjamah dalam ruang biliknya. Nda ulih dikumai isu orang diris bilik ajak tang isu sosial tip guna ke atur bersepadu. Statistiknya ngayan ke pemerhati hati Mensia Mayuh, nda ulih nda dikelati ke nyengkawum pemerhati hati sidak pasal hak orang terkena jamah, jalai minta bantu serta ungkup pengawal orang Mayuh. Yang madah ke jalai dikena mutar ke isu top guna ke kerjasama antara perintah NGO, agensi kebekawa ngau Mensia Mayuh. Yang maksud ke jakut tu di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Projek ngadu ke jalai baru Nangga Belawai tiba sambung ke sekolah SK Nangga Terusak. Ngau rumah jabang di Ulu Belawai dengan mudah ke orang Mayuh buat kandang menuanya mindah. Projek keberungkus 57.7 juta ringgit hari baru agensi pemansang Ulu Rajang Urdanya mungkur pengawak tinggagak jalai besai 8 km pemanjai 8 pampan jalai ngau 3 jematan baru ke Meraka Sungai Belawai. Dalam post Facebook rasmi ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah kejalainya ilak disadang dekat nguntung ke 16 buah rumah panjai kelimpah hari tengah mudah ke pejalai ngagai sekolah SK Nangga Terusak ke bisik 55 ikut numia. Pengawak pemansang tumegak dekat mudah ke Mensia Mayuh buat kandang menduanya mindah serta buka peluang penatai pemisik serta ngangkat ke sosioekonomi di Ulu Belawai ngau kandang menua tiap berkelingi ngaunya. Berbat ngonyat Datuk Seri Alexander ke lalunya di kaban Parlimen Sitak Kapit, madah ke sekumbang tidak ditumbuh ke agensi pemansang Ulu Rajang dan ngungkup ke belanja ke buliah 1.5 bilion ringgit dikena berjalai ke 41 projek pemansang. Hari penyampau tu 23 projek sudah tembuk, 14 benuang diadu ke lalu 4 agik benuang di tender. Pengawal numbuh ke Institution Teknikal Baru ke berpelasar ke Palan Pemujur Teknologi Sarawak atau ke Sintex sudah dikemendar ke boleh nyawup gerembai kaget peluang belajar ngau latih penglandi bagi menua serikai. Sapit Menteri Pengatur Negeri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talib Saleh madah ke Tanjung Manis sudah diasuhnya di Palan dan numbuh ke institusinya. Tajak pihak tabak kebenarnya agak diperundiangkan. Pengawal numbuh ke institusinya di sadang boleh buka mayu agak peluang do balan biak hari kandang menduanya ngulih ke latih teknikal ngau latih penglandia serta tau entah ibu mindah ke bukai. Mengenai institusin temegak yang garap ke kos ke disediakannya boleh digagak setipat ngau guna orang mayu ngau guna industri. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita di Serikai. Ikut induk bisa ngemasuk program penglandi ngagak barang kraft timekuah ke pengawak ngagak ngau ngukir sugu tinggi berbajimi ulu bayur di ulu rimbas debak. Program tu ke diatur Service Center Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Saban diatur kena nambah ke peluang renduk belajar ke penglandi ngagak barang kraft asal kelimpah hari tenentu ke pengawak lama bakanya semampai ditangka. Tuai Pampang Induk Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Bukit Saban, Natasha Nasaugah, madah ke penglandia bakanya ukai seminak bisi nilai budaya ajak, laban pengawaknya megak ulih merik penatai pemisik ngagai sidato. Dalam post Facebook rasmi Bukit Saban, ia madah kari latih praktikal, sidato ulih belajar ke cara ngagak ngau ngukir sugu tinggi, kelimpah hari terbelajar ke ngagak asil larang ke manage. Renggat ke penduduk benar pekit penglandi berjakuk untuk berebut ke Piala Premier Sarawak 2026 dekat diatur buat Dewan Jubli UiTM Kota Semarahan kena 18 hari bulan 8 toilak. Pekitnya boleh muka runding serta mengangkat ke penglandi balan biaknya diketuai kena pengawak terjurai ke sekedar isu strategik terbekawal dengan pemansang menua Sarawak. Pres Ketri Premier Sarawak, Dato' Ambrose Cheng Loi Hee, madah ke pemansang nebiak patut diperundiangka, kena nampak rebat orang tinemu berpikir, berpenemu serta landiak berjakuk,
belalau ke perkara-perkara kamat. Ia maksud ke Jakut tu berandau dalam program Selamat Pagi Sarawak ke ditabur ke buat Sarawak FM RTM Kuching. Ia madah ke program tu mega uleng latih sidaknya ngemansang ke penau sidaknya diketuai kena sidaknya dia ke diri nangkuk pemar ke Jemahila. 18 titik tim dekat Belaban berenggat ke penudi bendar pekitnya ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Sarawak engau Republik Slovakia dekat bersawup menyerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke datai raun seraya ke berubat negap ke penduduk menua tu yang dipalan ngintu pengerai di mana bergenturung menua adab kita. Sekolah di Sarawak dipinta ngemata ke IPU ngetu ke pengawal luar ente IPU geluwe hari 100. Yang nak berita kita ke lemai tu peninggal beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Radio YFM. The 101.3
1: YFM. Segulai, sejalai, YFM.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban, Nan Norindu.
5: Akik, Cah Kenya.
6: Kok Lok Melanau.
7: Oku, Nya'a Bidayo.
8: Ambo, orang Kelate.
9: Wo, Si Hua Ren.
10: Nangira Sapa, ngau hari ni penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
11: Jerana cerita lama Sarawak.
12: Saritu 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko udah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan tu kedi pelabak kedi gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit tu undang atur kedi jalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnob Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kedi guna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung limat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang kena belanja 18 bilion ringgit. Yang madah ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia yang nyap kara di pemadu guna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak madah ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
11: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Y Arena.
13: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
13: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai. Terima kasih lagi dengar ke kami YFM Berita Y Arena ke Terbatuk berkawal dengan Sukma. Perintah Sarawak berdau nentu ke berapa insentif dekat diberi ngagai atlet ke nyulut bak Sukma 2026 ke diatur di Selangor. Penyampaunya dekat diranau dulu bak kabinet lalu nganti pemendar hari Premier Sarawak. Sukma sebedau tu di Sarawak sidak ke boleh middle mass dekat diberi RM15,000 ke Siti Middle Mas lalu menua bukai ke berpikir bak Sukma ke sekali tu dekat meri RM10,000 ngagai atlet ke boleh middle mass. Lalu nangkan kena berkawal dengan Muay Thai. Rifdin Masdo, atlet Muay Thai Malaysia dekat berebut ke champion Atomweight One Championship melawan Yoshinari Nadaka hari Jepun. Seduaya dekat berlawan Bak Wan Samurai 4 di Tokyo Jepun kena 17 hari bulan 10 2026. Bakwan Championship, Rifdin menang 7 kali dari 8 kali berlaban. Di ujung kia diberi peluang ngulih ke champion. Fighter penudi Rifdin ianya menang laban Javad Mozafari dari Iran bulan 6 tu tadi. Tadi pihak Nadaka nadai kalah alih bak 5 kali berlaban Bakwan Championship. Agi berkawan dengan Muay Thai, Johan Ghazali tau ke Jojo agi nganti dekat berlaban dengan Ramadan Ondash baru hari Lubnan Bakwan Championship. Tuk laban bak fight ke sebedau tu Jojo nak lantang hati dengan cara Ondash berlaban. Dia dipedak bakal sengaja ngeluak ke Maaf Gadia maya seduai ke berlaban. Bak fightnya dia Jojo alas split decision. Kelimparinya CEO One Championship Chatri Siotong setuju dekat ngatur rematch antara dua fighter tu. Okey, udahnya kita nguyang agak berita MMA. Conor McGregor madah ke patung ya ke pedis maya ya ke berlaban dengan Max Holloway kena 11/7/2026 tu tadi. Udah tembok operate lalu dia tu dalam proses ngerai ke abi telih berputungnya. Ya madah ke dekat berlaban baru tahun ni lah kena tembok ke kontrak di desain yang gau UFC ke tinggal sekali aja agi nurun ngagai octagon. Naka ke dia tu berdah temu siapa ke dekat berlaban dengan McGregor tahun yang ilak dan japan sebedah tu Holloway madah ke dekat rematch dengan McGregor nanti ya udah gerai ilak. Berita ke sekali tu berkawal dengan badminton. Pemain double lelaki Malaysia T.K. Woon Yap Roy King udah boleh champion bak Korea Masters ketemu dia tu rujung minggu yang kemari. Sedua yang menang laban sebengkai lagi pemain Malaysia kemujur nyingkang ngagai renggat final mega. Kalai kedua-dua pemain double tu berduang diuji coach pemain double Malaysia ianya Harry Ip. Okey, ke sekali tu berkau dengan lomba Belanda. Pelomba 100 meter Malaysia Dennis Iftikhar mujur nyingkang ngagai renggat final buat World Athletics Under 20 Championships ke dia tu di Oregon, USA minggu yang kemari. Barangkat final, Danish boleh nombor 8 dari 9 pelomba. Champion bak lomba 100 meter tu ianya Ted Taylor ngau pengelaju 9.94 sekian dari USA. Gary Card dari Jamaica boleh nombor 2 ngau pengelaju 10.04 sekian. Serta Marco Ferreira dari South Africa boleh nombor 3 ngau pengelaju 10.16 sekian. Berita ke penudi, kita ngelansak berita main bol. Malaysia sudah menang 1-0 melawan Filipina berpikir main bol Yande ASEAN Cup ujung minggu yang kemari. Itu ianya main ke penudi renggat grup kalau sudah ke menang tu mega. Malaysia mujur nyingkang agar renggat semifinal melawan Vietnam kena 16/8/2026. Siti lagi main renggat semifinal ianya Singapura bersatu dengan Thailand kena 15/8/2026. Main bol ke sekali tu berkawan dengan friendly match. Kalau JDT seri 3 sama ngelaban Chelsea demalam bak friendly match ke diatur bak Stadium Sultan Ibrahim di Johor Bahru. Go JDT dipasuk ke Arif Aiman, Oscar Arribas dengan Braxton Da Silva. Lalu go Chelsea dipasuk ke Liam Dilap. Lalu City lagi gol ianya Ari on goal Antonio Glauder. Okey, berita ke sekali itu berita main bola antarabangsa. Cristiano Ronaldo jadi pemain tik pemadu besai gaji bagi musim 2026-2027 ianya 4 juta euro atau ke 18.9 juta ringgit seminggu bak Al Nassr tik pemain bak Liga Pro Saudi. Gaji ke Niki itu laban Ronaldo dimantuk kelabnya boleh champion Liga Pro Saudi tahun yang kemari. Beritanya ngujung ke Y Arena kita ke Sarito.
5: Y Arena.
6: Y Arena.
5: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
6: Segulai sejalai.
5: Segulai sejalai.
14: Kita gantung, benung, menyentuh.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Ya, jadi ya, beri selamat malam ngagai ya, semua bala peninggal kita ke malam tu lebih lagi ngagai bala kita kenang udah bergulai ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi ke lemai tu kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita ya buat program Leman Budaya Iban temuai ke dekat ngau ke kita ngagai ya, konti malam tu bakal selama ianya pengajar Jim Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai nama pengajar nama rita malam tu.
1: Selamat lemai. Sama bertemu ngabala peninga mega ke sidak kendang rindu ke program tu yang ke aku sigi udah ngantek sida ya
0: tu deh.
1: Jadi beka peniau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi disangkup tara. Gerai nyalai uliang yang nate ke diri ngagai kunti kita lalu kunci penemu, berbagai penemu, berbagai cerita, zara ngau bala peninga tu Adin.
0: Jadi ya baik punya pengajar. Jadi biasa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemaduk yang bergaul lepas anda pengerai tu atau jadi kunci ngaji peluang nur kita yang teringgulih ke penyamai, gulih ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyongenang berkawal ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dikenak tuan teringgisi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau balap ninga sekali tu.
1: Terima kasih. DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari tau, aku udah mai bala peningat nersa rampak menua sebayan nengah leka sabab buah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bak programnya kemari aku mega bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabab berbuah. Kita mega uliah berarti kau tak kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung.
0: Yeah.
1: Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya bisik orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depansa sida sebaka beka dalam menua ke depansa tema jalung menua ke depansa dalam leka sabak. Jadi sawat aku mainnya madah ke bisiknya sebaka bisiknya berbeda laban leka main tu ke bapangai bak pengelandik orang ke lemambangnya pengelandik yang ngerini pengelandik
0: yang
1: ngemanah ke lekamainnya meh. Jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu aku dekat mai bala peninga berarti kerampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agak lekamain ti dekumai tema jalur.
0: Lepas anda bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebenar untuk anda pengajar berkini ke bidang yang kenang buat lekas sabak biar megak ngau buat timan jalung tu ni ya nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni. Jadi buat aku lagi belalak serta lagi rindu tuan terip kenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabak berbuah bakal ke dikenang tu buat tusun ke sebenar untuk dia pengajar. Jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ni ke penerang berkawal ngau perkara ke bakat tu laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemayang hari tu ne. Jadi antik buat tubuh kumpul tu pengajar antik nak buat program Leman Budaya Iban tu utai tu tak didinga tak ditemu aku deh. Jadi buat penerang ke bisa dikenatai kenuan buat program Leman Budaya Iban tu nya katik ko kita muka rundi yang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisa nyadi lalu dalam program Leman Budaya Iban kita ke sekali tu pengajar januan ada dekat mai bala peningan tadi berjalai sesegau dalam merundiang ni ya neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang. Jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tinitih ke cerita ke dekenang dalam leka timan jaluang tu pengajar ne.
1: mana tanyanya mana mega bisa tahu masuk hati kita rindu masuk gelik bisa enggak laban sesegau dalam merundiang.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi semua hotel kita sebut kita di tu orang kenima jalung nak mereka lah nemuai kesbayan.
0: Iya.
1: Aku kenyerita kita nak mereka lah nemuai kentang ni tia kecerita kita kenang dalam leka tema jalung untuk tadi kita sudah berarti kita kenyadi dia menuanyin. Jadi jadi penerangnya kemarin pasal ti bekaul ngau nyaut tanya anda tadi. Topik kita itu nersa menua sebaya nengah tema jalung. Besai na rampak perkara ti kar kenang. Tang tajap ya ngau yang petara yang ke aku ngarap ke diri uliah nerang ke perkara tu ngau lurus meh. Nanti tengah caw buka ke malam tau dah. Laban kita segi udah minta tabe hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama belak ngau kita ditu.
0: Jadi bak tu lagi pengajian ni nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara maya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajar.
1: Jadi sebedau kita ngenang tek nyadi dalam leka tema jaluan tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluan. Bisi dua bang baku lah ditau. Bisi dua bangkap kara ke pat nak tau nak dia temu balap ninga. Kesatu hanya pasal gawean tau. Lalu kedua pasal tema jaluan nyampu lah. Jadi utek ke kumbah kita gawaian tahu kena maka ke dito entah dia laban dah nor orang bisi mantai ke tema jalurnya semena maya gawaian tahu maka ke dito tajapan suara dia dengar ada pasang kita berradio nya dari utai dari kod ya tang maya ya kena betul-betul nyerita ku teknya di lalu ngopi yang ngau semua tanya tadi inya maya orang ngintu gawaian tahu laban itu ke penerang hari balal mambang ke ditanya jadi tema jaluan tu Siti hari uteti mesti dikerja lebih maya gawaian tahu.
0: Jadi nanti berkenyak pengajar terus ke nuan mah merik penerang yang bergaul dengan menua sebayan nanti ke cerita ke basic disebut dalam timan jaluang hanya tak sabar
1: hanya sabar jadi tang sebenarnya aku mai balap ninga anak rawan anak tu sati lah tajak pen aku mai kita sesegau di menua sebayan di lagi bisa jalan kita mulai ke diri segi bisa adat dia ngerja pengawat tu mesti bau juang mesti bisa mulai ke semangat anak rawan gue anak ada ni bawa madam ke radio.
0: Ya, entahlah tu. Nanti orang ninga ketua ninganya tadi Lucy berkawan ke cerita sebayan.
1: Cerita sebayan kau ni kan habis ngerinduk kati kan habis mulai ke pelajar kita kini.
0: Nasi gamat.
1: Tang sebenarnya kita manja ke penerang maka kelemah itu aku dengan nama dah ke pendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah. Nur aku boleh penemu. Jadi bala peninga mayo penemu ke pansu ke aku ditau ianya segi penemu ke uliah aku mansi uliah maca ya ke uliah aku mansi aku-akunya tadi laban sekumbang ke agak gawak bau pias perintah kelia. Aku tu pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansia leka sabaya, mansia gawaian tu, mansia leka tima jaluang. Udahnya, boleh gupis. Lagi salin ngagai kertas. Udahnya, tayap baru gagak nyadi buap. Jadi, ya ke baka kelemah tau tadi. Buap tindur aku bersanding lemah tau. Ianya, buap di gagak. Ditulis ditusun kapan aku nyadi kapan aku tu bakiah ku ke ngau gulai nya ex pengajar ya alo bakku amai ya ex pengajar taya lemamang tip agi ergas agi aktif agi diguna agi dekangau ke orang ente hal pasal tema jaluang tu segi cukup lebat cukup namanya mayu apa nemu ya pasal tu leban dia sampai dikena orang sampai dibayar orang ni majalung jadi aku muka boleh mayu apa nemu area maya kami dua ya besawop berjadi bob ti lekat yang majalung tu uliah kami dua empu ngumpul kelebih ke uliah ngerekod maya yang ni majalung ba maja maya orang di maja yang itu gawaian tu subak kami dua dia so orang upis yang tadi ngerikut lekat di majaluang yang dia ya dan ya yang tadi memang ke aku tu ngerikut
0: ya
1: ada pula upis sama belak bersawap ngatur ngadu ke awak ke badas apa kakaknya dia baca. Lemparnya yang pun mega cukup mayuh lah mamban doya bertanya doya boleh penemu nyale bekaul ngop karanya aku dito Arab kaya bersini ngalah besai me basa ngegaya leban dia mayuh penemu ya tangan tinya mai mengau bulai lalu merik besai terima kasih lah ngegaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua uli agak nemu ke sitik puak.
0: Oh, nanti nyana dai de celak ko kita ni.
1: Jadi dia tau buat nya de temu aku, kan de temu aku lah. Ya buat batang tema jalur nanti penghabis penuh lah. Pun sampai ke penghabis.
0: Iya, nyak meh. Nanti nyak nak dicelak sebab ada pengajar nak dengar ke buat kerana naik ke sambil penemu ke dia tahu. Jadi kami dari YFM mengambil besar terima kasih dengan ya pengajar dengan semua orang ke Terbangkar ke Dan Ulung. Merik sedang penemu ke berguna ada kena ngisik program Leman Budaya Iban. Banyak berguna ke kena tua ngisik program tua ke Lemai tu. Nyala dia tu terus ke namanya tadi program tua. Jadi terus ke penerang dengan pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi bala peningan semua dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kena pasal gawain tu. Jadi di gawain tu kena kena ditau ianya nyubungnya ke berbagai beripian manual lah. Ianya gawain tu tidak de kerja balai ban ke dia ubah menua kelebih agak menua pelilih betul lah. Abang menua pegai betul ngau pelilih menua ngau banyak pelilih menua ke dia pegai betul lah kelebih ke baka di sebelah dia menua seratu teka kenyataan dah balai ban ke dia dia dia biar orang ke dia dia batang seribas kenyataan lah. Jadi orang mau bukai bisik mega bisik ngintu goyan tu tang cara sidak ya yang ka bisik berbeda ngau orang ke dia menuanya lah kadang-kadang bak mau bukai bisik orang nyabak mai goyan tu tang ada ini mah jaluang jadi lalu nama utek ke kumbai goyan tu mega ndak tentu banget sebaka bisiknya kumbai goyan tu tambah ndak tentu besar pe bisik ga lebih ge bisik ke nyebutnya gawai lumbu wang bisiknya nyebutnya nyalah gawai ngelumbu wang gak ku jaku gawai nanam regang mak ku jaku mayar tau lah jadi tang ya kena kenang di tau nya gawai antu ke asal kelebih ge jadi di menua 100 seribas tau sidak ya nganggap gawai tu tau ku sidak ya bak sidak ya gawai tip madu besar jadi aku suah bertanya suah ngujing juga namanya nukik ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni berkini ku jalan kita ngumai gawai tu ke madu besar ni kami de menua adap keluban tu batang aikin gawai ke pemaduk besar ya aku kaminya nadai terlebih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti ianya sampai ke nempalai kasai. Udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi debaik ngayau udah pulai ngayau baru habis lekat imang. Jadi nya tahu itu mau besar ni mau batang ai. Tambah sidak ya di gawean tu besar ku sidak. Hari ni nyukatnya neh ku aku gak. Jadi bisik sekedar macam-macam lah cara jasa

0: ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai lamanya penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agi dikenang agi dekat agi dintu baka kenga orang kagi hidup. Lalu kedua ketiga inya tadi bisa orang nyebutnya hari sukut
1: belanja.
0: Mm-hmm. Ada sukut ekonomi, ada sukut belanja. Leban-leban maya gawean tu tu tadi. Kadang-kadang nanti mayuah lagi orangnya gawean tu nanti tiap pintunya bisik namanya bisik orang
1: kawan belayan.
0: Kawan belayan kudan ada ilah di pintu maya gawean tu nya. Tiap-tiap pintunya ngintu ngambil sebuah rumah, sebuah rumah panjai.
1: Dintu
0: orang siti kada sepintu sambut sepintu bilia. Ya artinya sampai beratus lah. Orang kada diberi makai be kurang. Dua semalam dua hari.
1: Kurang
0: lebih nyuka lebih nyampanya ya. Lebih hari gawai nyadi. Siti sebeda gawai nyadi ngau sari udah gawai nyadi pun
1: agi beri makai.
0: Beri bala pengabang makai. Jadi nyak kebuah belanjanya balak besai. Tentu mega gawean tu tadi siti pemadas ya kawan belayan ke datai tadi segi nak datai jari puang jari nama ya segi mesti bisa mincing nak belanja ya kena ada belanja biar mai berau mai upa
1: mai
0: utai ke lawak mai air mai utai ke kena berami ada artinya gawean tu tadi siti hari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri. Maya bisa penusah merti bulai sejalai ka lalu ditegap kagi ngau pengawak maya ngintu kau yang tahu tu. Jadi banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawai tujuh ya tadi hantin nak nemu ya jadi tujuh orang gawe ngintu gawe antu tu tadi bisa udah ko disebut
1: belanja,
0: tadi maya gawe antu tujuh gawe antu inya mayanya orang agak sungkup jadi sungkup tu kena ko sebayan rumah si dia amnya ya semangat kita gemet met muka rumah agak kita ini ya sungkupnya tang agak diukir badas maya gawe antu nya. Lalu kelimpah hari sungkup mega gawan tu mega ndak balas bayan kak meda utai ke kumai rugan tu tersang tau ke buluh di kelalian dong kah piring nyelai mau utai ke peda belan
1: utai ke bekenya ke peda ya
0: jadi utai kak de peda ya lebih ninga orang begaul gawan tu di menua dia tu tentu sidak kak meda orang agak ke sidak rumah jadi tentu kan ada mana rumah lalu di sini jangka aku kan tidak berbanding rumah aku pada dia rumah nuan waktu ya gagak apa aku gagak ini aku gagak
1: kan aku. Nyamak berkenyak dah pengajar kira ke namanya tadi berapa kit masa dah agak mentah apa mana rumah terimpu
0: okey ya okey nama
1: banyak ke berkenyak nyanya pengajar jadi berkenyak ke tujuh waktu kita berarti kena tujuh orang ke ngintu gawaian tu jadi berkawa enggak perkaranya pengajar boleh nak ke aku nibar ke situ tanya jadi sebedau kapan belayan ke lagi hidup gawaian tu nya tadi lalu bedau ngagak sungkup berkeni ko gaya peniau semangat orang ko dah mati labanya bedau de gagak ke sebut kita rumah nya ya berkeni ko peniau
0: sebenarnya tu ke ngagak ngagak rumah ke sebayan ya tang nanti sebenarnya ke rumah kini ya
1: kini peniau sudah dia ne bisa rumah ini noya diau
0: jadi aku balap peningang kau banyak makan ingat kau mau
1: Laban nanti kita nyu lama nak ngagak ke putih ketoknya ambil kebandian 2-3 bulan dan pengajar
0: ni bertahun
1: dini no sedak diau dia ne
0: jadi nyak tanya ti pemadu badas laban kebuah ya badas laban nitih ke pengarap lama iban nanti bala kaban belayan tidak ya nyak bedau ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya jadi semangat kena ko orang ke megai pengarap lama ingin tu gawain tu tadi semangat kita agi hidup agi dia numpang bak kaban belayan ke dia udah sebayan dian ya dia numpang ngasa ngarap ke
1: pengasih orang
0: pengasih orang jadi nyak berkebuah sampai ke berkara ke baru dan adai kadang api pun ngai me orang dia sebayan

0: dan dien
1: merek
0: merek
1: oh.
0: mesti dibeli
1: oh.
0: Nya kebuah orang ke maya orang ke mati nak tahu nak ada bayak ke besi
1: cincin oh.
0: Kami ada tahu nyong nak teh kena mati cincin
1: oh.
0: Ini ada dien biar pelukuk ke dawai
1: masuk
0: ke batu nyok itu dah
1: oh.
0: Kena ya meli
1: api
0: api di sebayan dia celap kita di sebayan dien
1: ke ya au nyak ke sitik bertemu ke bertemu kita ini
0: jadi nanti sebeda orang jadi kadang-kadang tudah ke nade kapal belayan dien dah tentu nade orang nyambut nade orang itu dien jadi
1: nyak
0: kadang-kadang tudah tuai dia sebelah rangkor pun tu aku tu nyebut teka disebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemamal lah orang ketua tuai dia belah rangkor pun dia balang kau mai orang ando tudah dia numpang deh lebih kentia kena dek kaban. Lalu kadang-kadang lapar, tentu lapar ya. Segesegau ngacau kita ke menua. Ya, kadang-kadang kita ini si namanya siga bilia kita ini kadang-kadang bergeratu sebuah bilia belah teh. Jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngiga teh dempak deh.
1: Oh, igau ni datang ke menua ne.
0: Datang ke menua. Nyalai dalam pengarap asal Lipan. Tiura nadai, nadai tahu sekali-kali di tempayak ke kita. Lalu nyalai kita bisa bayak, pemakai kita beri.
1: Oh.
0: Dalam tiga hari,
1: beri
0: mesti bisa tungkun.
1: Tungkun dian.
0: Api, lepas kita percaya kelia. Nadai orang kena dia.
1: Oh, oh, sikit kena.
0: Tungkun kapi, bak pedilangnya.
1: Oh. Oh. Mm-mm. Aku ambil medaknya pengajar.
0: Ambil ketudah sebayan, bisa nak berkino.
1: Oh.
0: Ambil ke nak celap, celap. Nak dadam, dia udah. Sebayan din temunya ke udah kalah
1: kita ketinggalan cerita orangnya aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungku apinya dia pengajar nanti baka menua kami di din deh sikit danjung agai penai makile
0: naile ya
1: penai makile nyen jadi agi ke dia tu nya orang ke apian bagai pengarap tu pengajar agi yang ngenaknya hanya lah aku nya tadi agi ambil medak tu ke bekenya jadi sesuai ketinggalan cerita sudah ada jadi apa lemai ke terubah lebuh ya ke udah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati,
0: mati
1: nadai tai nama-nama ke jadi kadang-kadang bapi dan nyanyo hari ketiga tu tadi kadang-kadang ya nyatari nyudah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya kati ke
0: ngacau
1: apinya au
0: tau ke bara api temu pesepuh-pesepuh
1: maka
0: kesir kacau tai
1: ya au
0: kan nemu kalah aku kalah gemit ke ngau medak ngak nungku dapi.
1: Au nya ko sida ya, angkanya baru nemu dire udah nandai ko sida ya ne. Angkanya mak mungkinnya ke cerita ya ne.
0: Alah kunjung ge nang ngadi tua lagi.
1: Oke, jadi ya ba ngintu gawaian tu tu pengajar siapa bagi orang ke ngabang ngagai orang ke ngintu gawaian tu tu.
0: Au au au. Oke. Munyi ke bulu ulang tah nang awak ke mansak aja dah.
1: Au.
0: Tadi kita udah mansak bala pengabang bala kaban belayan.
1: Au.
0: Jadi maya orang iban ngintu ke gawaian tu bisi dua benggar raban orang tengah bang di sadang datai. Terubah ya nya pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah.
1: Au.
0: Lalu leh daripada kita nyengena nyerupa bekas kita tau mah.
1: Au.
0: Ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ninga kita gawaian tu sidak datai lalu ngau kita begawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak daripada mega sidak ya.
1: Tadi daripada mata kasar tu.
0: Kita hidup tang orang ke agi mengkai pengarap lama iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliang asai ke
1: bisik sidaknya.
0: Orang raban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang dalam hati sidak ya.
1: Tajak perannya nak pada kita ini.
0: Tajak perannya nak pada. Aku mesti dah ngulu ke orang siko bakaban urut putih ya. Angau manzik pasal nyak utek nyalai dalam penghidup iban lah. Nama aku sidak mistik
1: utek
0: nyalai pakenya. Lalu lebih ya duduk ada duga nunga orang ke nyabaknya tadi. Lalu ya nelai aku madak aku. Bisi datang gitu orang ke temannya spirit ya semangat orang ke ada
1: nadanya
0: kangau ke dalam leka sabaknya
1: sabak.
0: Aku
1: Kaya boleh ngasai aku tanya ni.
0: Kata dia nama. Ya, aku ambil dunia dah aku mansik. Ya, ya dah mansik bahawa menua ijib, bahawa menua kien ke. Dia tahu kan uji medak, tak kena dia dah menua daya leban sidak mengu. Macam cerita.
1: Kita daya.
0: Tak kena dia bak pengawak manang, tak kena dia bak pengawak lemambang, jalung, leka sabar deh. Jadi,
1: ya, ya kepada bukan jalan. Ya, bukan kadang-kadang.
0: Bapak mayo tak ada pansi.
1: Oh, kan jadi nyerkat bulu, tak kena jalan. Tadi itu ada ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawai hantu. Dia berkini ke cara sidak nemu kamu belayan sidak yang tadi ke ngintu gawai hantu dia pengajar. Bukannya bisa telepon. Bukannya
0: bisa telepon. Jadi, ya, dia bisa bergerak berdaya angkai bisa ni ngadin. Kalau ni tak keparap lama iban semangat kita iban kayak udah nadain tadi pindah ngagai menua sebayan din. Jadi din ya sida berumah di sepemanya tebian sungai ke dekumai sungai manai. Jadi menua tu ya jauh ya semak ke ya lindung ya tampak munyin telah ya. Tang nak daripada kita ke hidup tu. Tau meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dagok ke kita. Leban ertinya semak antau tu dari kita.
1: Semak ke kita.
0: Kena ke bala manang namanya pemipis antara kita ke hidup ngau semangat dunia semangat kita ke matinya. Semina nebal kulit ruang. Kulit berterong. Terong asam kita nya, terong daya kita nya. Kaya pemipis nya. Jadi, maya orang dekat ngitu gue hantu, tadi, maya macam kau tadi gagak orang, ada sedia ke orang, ambil kemana dia bakal ngagak sungkup, nganyama, garung, ngelalian rugan, ngambil ruas, kena mansur lawak, mansur pulut, kena agak tuak. Namanya tadi kadang-kadang berbasuk ke bubu tua bak sungai makitai puluk beman anyut bak air ngelik bak sungai tadi. Jadi semua utainya tadi lebih utai ke debuai yang agak air bak menua kita tahu utai ke anyut tadi ngelik sungai kita man. Hanya makubah ya kasal hari keliak pendam kita bahan selalu ya dengkah orang hari lik rumah lirik rumah panjai kita.
1: Jadi, nak kalah ya hari ulu ni?
0: Jarang.
1: Nak, jarang?
0: Leban lah. Aku ni berunding ke hari segi dunia penghidup kemayar tau. Badah. Engkau hari keliak kita ban segi. Ya kena tu dah nanti semak pendamnya dengkah dulu naik. Dulu keliak ke kita bisa canggul kena numbak ke tu dah. Jadi ti air hujan tadi tentu nelusur ngagai sungai. Tentu kamah.
1: Tentu kita air
0: sungai.
1: Tentu
0: kita mandi. Gengnya setiap lah kebuah penamnya dan ke hari ini. Menaik. Tang nitih ke seran, nitih ke cerita tu tadi. Orang balas bayan segi dia umwa kilik kita hari ini. Sidaknya lah, sidak boleh medak. Kita kanyut hari dulu tu. Jadi lebih sidak medak abis pantap. Medak mpuluk beman medak utai kanyut tiba ruas ke anyut tadi balas bayan dalam ke mandi tadi ngelalau tanya ngelalau
1: nemu bagi
0: aku sudah ke sano ke pengawak ke sano tu de menua dia begau dah sebayan begawai redin tu gaya umam pan kan agar rumah ke kita redin jadi pulai ke rumah sidak ya lalu madah ngagai tuai sebayan jadi bergaul sidak ya bekangau pengediri lalu bebaik ngabang sidak ya jadi di menua sebayan dia bisik orang tuai ke selalu menara dia ngau sidak bergaulnya tadi apakah sidak bugai sidak langah-langan hanya dia sidaknya ke depadah ke bala nembia bala indo nembia ke mandi lepas sidak medak utai ke anyut hari ulu tadi.
1: Hanya ba gawai antu tu pengajar. Jadi ba utai ke kumai kita ni main jalung dah. Tahu no nerang ke nama erti pengawal ni main jalung.
0: Jadi erti ni main jalung tu tadi. Dia puntang ke aku ketuk jaklah. Pengawal orang ke memang jalung Nah pengok lah mamang ke memang jalur tau ke ngesuh ke lekat memang jalur lah.
1: Oh.
0: Nah lu memang jalur tu sebengkah hari pengamak ke mesti dia kerja maya hari menjadi gawain tau.
1: Oh.
0: Jadi ke hari buka ya maya hari gawain jadi gawain tau. Jadi utai kira kumah jalur yang nyak bakal mangkuk lah.
1: Mm-mm.
0: Mangkuk mangkuk batu.
1: Oh.
0: Mangkuk lah. Bakal mangkuk. Jadi jalurnya tadi ke detimang tadi. Desa kurang air tua. Mm-hmm. Air culin tua. Pemaduk badas. Degagak maya gawainya.
1: Oh, oh.
0: Lebih ke orang ke besi. Kaban belayan ke dan ada ke di perantau dah.
1: Mm.
0: Jadi pengawak ni mah jalurnya tadi. Dia kerja seraban namaman. Untuk gaya utai kenyadi daripada aku. Ngautai ke depan siap kami dua. Cikgu. Lebih gaya tadi. Si Raban mama tu tadi ni menjalur lalu sikuknya ke pamatak jalai lalu sikuknya penimal ya.
1: Oh.
0: Lalu ke bukanya orang ke nyago. Mm. Jadi jalur untuk pegai orang ke nyadi tuai mama.
1: Oh.
0: Mian sumainya lai tua tu tadi udah ya dengkah dalam jalur tu tadi udahnya lalu dia sengkabung orang nak kain mah.
1: Oh.
0: Sengkabung rapi-rapit mah leban lalu besar tinya nak tahu rebah. Nak tahu terkelima itu dia. Nak tahu kena utai kama.
1: Mm-hmm.
0: Ke laban kenok ko jaku bala lemambang. Nanti itu tu jaluannya tersiwa.
1: Mm.
0: Yang ngayu ke orang kini mah jaluannya tahu layu.
1: Oh, kira nak gayu.
0: Gerai nak gerai nak nyamai.
1: Hanya lainnya. Oh.
0: Lalu ya kedua ge tadi kebuah nak tahu nak dibun yang ngonakap madamadas. Laban nangi kita nemu ramenzia. Kes bakati ngau pengediri naik ke bisi kena kacau orang kena nan kena ngasau tetet tau nak tau jai
1: nya oh teh nak mana
0: nya me au dengkah ngage tua nya ditudah kini mah jalurnya ke
1: kena
0: kena
1: au
0: alur ku mayoria ke kempu pengawak kena betul.
1: Mm-mm.
0: Jadi ya kebenarnya ke buah ya mesti ngibun jalur ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawak ngertimat nima jalurnya
1: tembau
0: tembau. Mm-hmm. Ya ke tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jaluan sade ai tua ba jaluannya lalu dia sehirup bala bujang berani.
1: Mm-mm.
0: Ke dia pilih mah sidak mah. Jadi nya simbol tau ke kelai sidak ngulu ke bala sebayan kengabangnya tadi ngirup.
1: Ngirup dia. Au. Begini ke pejalai cerita ke disebut dalam timan jaluannya kujuan kaget ni mengajar.
0: Au. Jadi okeylah dia melawan jam Tuhan ya kedeh.
1: Oh.
0: Serta mebala asbayannya tadi nemu orang di menua di tu dekat pegawai. Dekat ngagak rumah ke bala sida. Sida lalu begau lalu besau ke pengendiri. Sida lemadah kurang ke berita tempat lama bekas sida langa lengan sida niram tu asbayan sida bugai. Jadi bala sida ke biak-biak ke agi biak tadi cukup kaget cerita kindo ke laki dekat ngabang ke okay, tegal ke ati tak gagal ada baik orang denah kurang makai ngirup tam sida gaget ati dekat medak pa penyiru penyino kaban belayan akan dia tinggal ke sida ya.
1: Yeah.
0: Sida megak sino sida megak siro.
1: Mm-mm.
0: Ati sida ya leban nemu kebuah leban sapa tekap sarak ngopi nai.
1: Oh.
0: Tang nada nemu ngau leban munyek ke dalam mereka sabak.
1: Oh.
0: Pengelemau bala semangat kita ninggal ke kita. Sebakar bakar kita ke dia menua tek lemau ditinggal ke sida ya. Tang semangat nya tadi kaban belayan ke mati dan mada. Ngai nyadi nada tadi ngai nyadi di kengai deh.
1: Au.
0: Leban nuan nu, udah nada rumah ge dia ada bak dunia hidup tau. Lebar rumah kini tubuh kita rumah semangat kita ya menyak.
1: Iya.
0: Nanti tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke menua siti.
1: Iya.
0: Tiada ya boleh hidup bakal penghidup kita ke ada dunia tau kenau ko cerita.
1: Bak ceritanya dalam,
0: dalam mengharap lama ibah.
1: Au. Jadi nanti kita minta ada pengajar maya gawaian tu untuk kita berarti ke bala kaban belayan ke bak menua yang tadi berbenar amat sedangnya dia ke mayu macam perengka ya ke dikena sedang tadi dikena sedang break ngakai semangat sedang ke udah mati ni pihak. Jadi kati ke bala sebayan ke datai mansang abangnya bisik nak sedangnya tadi berbaik ke pemerik ke atau diberik sedang tadi ngakai kaban belayan sedang ya ke agak hidup kira kira kena malas budi sedanya memang bisa mai utai sida kini
0: nitih kelekas sampah nitih kelekas sampah nitih kelekas tema jaluang nya tadi sege nak juga orang dari sebayan din baka kita enggak sida ya
1: ya
0: baka kita aku berarti ya, belum mai mansia ba menua orang gawean tu ba ini pageran besumien asuba berarti orang dia lawa ke dia tu dahnya ke dia demno ile namo teriaga sedah perahu menegaga perahu miat ya perahu miat sengai ngoh menegaga penima menegaga sedah ya lemban dia sedah dia enggak mesti berjalan dengan air ya jadi kita ke dulu di tau di atas di tau kelimpah di tengaga sungkuap mayu macam mau teh ke danyam orang nganyam raga, nganyam man saya, nganyam tai. Dan lebih maya lemai pergi lah ilah. Lebih maya orang nganyam sungguh putihnya. Ada baik.
1: Baikin magang.
0: Baikin magang. Ditutup mint tambah sebayan dia besar. Jadi besar. Kan? Semua kita kira gagak. Kita kira break ni tadi.
1: Kata nanti kita mendaknya pengajar dia sidak ke hari sebayan yang tadi. Maik pemerik bakal sengaju wah perahu mintnya ni. Mungkin ni nya tahu uli ada pedak kita ni.
0: Ya, bak kita mendak. Maik sidak. namanya kita kemarin sidak ya. Kita nak mendak sidak. Jadi sidak ya dia nitih ke cerita dalam melka tema jaluan tadi. Lebih maya sidak ya namanya lebih tuai sebayan ya tadi bersetujunya ngulu ke sidak ya ngau nurun ngabang. Sidak lulu bahum bahum ngapain dia dulu. Jadi tuai sebayan penalu madang ke sidak. Jadi kita dekat musuh bala kaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap jadi kita rito pun tadi bekas lama mega sama bala sahut mah kita bega utai kena break ngaji sidak sidak dien menggunakan pengaruh gemar tubuh gunakan ubat terubat ingat jadi sama bawa baik mah kita siapa kena ada yang ngiga jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita kayak hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya tau nyadi menyana tau nyadi berberita pihak ke sebayan bersih tadi baik dia kita engkah kita bak capak piri yang capak dia yang sidak dia mah pengaruhnya ialah nak di sana dah mungkin datang di benua tu ngedai ini guna dah hanya sebayang ucuk kita kira di benua
1: nak lah tu mau lari kita itu si
0: tanya lari kita tang dengkah kita dia kadang-kadang bisa orang tertemu aku tanya nyeruga bak pengai-pengai pilih yang sedak ya jadi pilih yang tadi bekas pilih yang kedengkah barugan punya aku tadi leleboh remuat pilih yang tadi kadang-kadang bisa ditemu ke pengaruh dia pengaruh lah pengaruh mata pengerajap mata pengayal ngaso boleh padi ngaso berani jadi jangka aku hanya kaya sahur aku kaya ya kaya sebut dalam lekat yang menjalur sebut aku
1: kan nyama cerita ya dia ne. Nama sekedar utai ke depan sak sedaknya tadi barang tu jalai pengajaran ni nujung ke rumah orang ke pegawai tentu buat penjalai sedaknya tadi mayu utai depan sak ne.
0: Kadang-kadang merauk kadang-kadang berdarat
1: kadang.
0: Jadi dalam leka tema jaluang ke depan saya kami dua cikgu ilai pigai tu tadi pedah aku balas sebayan dengan jalan darat enggak ada bisik pan bonio si dia nama yang darat ya nanti merauk nanti nyabak baru mayu udah sedap darat merauk nyala menua di depan sak sedapnya depan sak menua pamak menua rawa menua labi
1: nak sama ni
0: tang bat tema jaluang nadai bat nita ke leka tema jaluang bat batang tema jaluang tau bisik 41 titik menua jadi bat tentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lemah mampu ke namanya lebat agik leka tema jaluang mayu agik ke menua ke depan saya nyau tenada tersalah bergantung bak pengelandian 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayan din 16 bengkah menua ke depan saya nya tadi dia menua kita bak menua kita hidup di tau jadi nyak gaya teh kada hari ke 41 bengkah menua
1: teh ke depan saya
0: nya dia Ti semak degagak kena di bakal poster ke apa ke. Tentu rindu kita medan kan.
1: Iya. Ha.
0: Jadi kena kerja lah kita terus kata bisa masih ke? Respon bala kaban
1: bisa tu madah ke diri rindu ninga ke topik lemai tu ku sedar apa kaca
0: lemai jarang dengar Okay, bala peningan semua jadi terus hendak aku untuk ngerintai ke menua di depan sa hari hari menua nombor satu ngakai ke ujung lah nanti boleh lagi udah nyak lagi tek cukup jam bisik peluangnya aku nyebut siti dua tek empat lima tek menua nama utek kenyadi dia siapa orang ke dia dia siapa gelak nama sidik ya meh jadi kita rumah ya nah, rumah orang dia sebayang din ianya tentulah hari rumah sidak bugai sidak niram sidak sidak niram sidaknya reja sebayang deh sidak sedaluang ni teh gaya menua tang ke disebut aku tahu ya selalu disebut bala lemambang ke dia ba menua ka pegai betuang jadi ku harap ke bala ke ban ku bala lemambang dia nya sama bala bisi ninga program tu lemai tau lah nanti semua bisi teh salah bisi teh nda betul tadi madah lu dia ri aku ngon nak ulih nyebut nak ka teh ke depan nak teh ke tambang deh serta masih tidak terjun dari rumah tidak menua terserubah depan sak tidak ianya menua darah ramai kuda udahnya udah aku dong berdaun rangka ngopanjai tentang darah ramai kudanya udahnya tidak mansak menua nak jauh dari menua darah ramai kuda saya mansak menua langgar lengan udahnya tidak yang mansak menua indah bilai udahnya mansak menua siku retuai ke bernama misai udahnya mansak menua siku orang ke bernama guram udahnya mansak menua mana sebayan nyanya mana gepe udahnya nyok lama sida lo pansak ke menua tidak kala nama yang dos tidak selalu bumai lebih beres bayan tu kan nyebesai bumai dah udahnya sida ya baru pansak ke peranyai jadi ba peranyai nyamai macam mu tak jadi dia lebih peranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga antu dalam leka renung lain age ga laban date beporanya nya wala sebayan de begau dia lagi ka nyelai mulih ke buaranya nya dah lalu ba 9 tu tadi udah sidak ya mansap puranya sidak mansap bungkuang ulah bala sebayan bungkuk kayu bubungkuang dah tinggi kayunya bungkuang pada semat ya, dia sini ngada buju namanya. Uji pakai kita buju uji ni kau bungkuangnya. Nampak luang bungkuang aku sedar dia. Lagi kita ini ngakap terang mentanya. Jadinya sedar bangsa menua orang cara kita iban mati. Tiap bangsa cara kita mati. Kita dia buat siti menua ke diri. Nanti kita mati tuai matinya. Baru alu terus buku lain ngak sedar bugai ngak sedar. Niram di tuas bayan din nanti kita mati nyelai ya nyelai artinya mati beda patut maya kita patut mati banyak kita ke
1: kediri
0: dia, so, dia buat menua kediri contohnya orang kemati pune dia mulai buat menua orang kemati pune udahnya menua orang kemati lemas mulai dia ke kebuah sida itu tahu mulai lebab pengawak saya sebakar
1: sama
0: lagi kita dengar orang kemati berbunuh mulai mulai dia mesti menua orang kemati labu mulai mesti menua orang kemati kena tembak senapang tegak sarok dia mesti menua mati teli ya. Udahnya orang kemati kepangkap peti orang kemati ngetah lah ngegak getah dalam kampung puan orang kemati tersat orang kemakai tubai orang kemakai racun orang kemati beranak orang kemati belalak hanya dia semuanya dia mesti setiap menua bala sampai ke anak kemati lulus balon seluak pun dia mesti menua bala anak ampang pun dia mesti menua udahnya udah sidak datai bak menua namanya menua bala anak mit tu tadi nya baru sidak ya datai bak menua antara menua kita yang menua sebayan dia lalu datai bak menua buzu belut jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nyak tu pengawa pintu belut tu jaga pintu tanah.
1: Oh.
0: Laban kita iban ke percaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah diam. Nyade nanti ya nemu yang usah kita yang mesti pansut ke naga dunia kita ke hidup itu tengah pintu tanah. Jadi antu tenyaga pintu tanahnya busuk belut. Adanya adanya sedak lalu degak cara muka pintu tanahnya kelas bayan udahnya pansut udahnya nak jauh di pintu tanahnya tidak bertemu orang tua ke bernama si Biba jadi si Biba antara menua lah antara menua kita yang ngau menua sebayan si Biba agak bisa jangan kau deh
1: agak bisa
0: udahnya tidak pansut ngaji menua kita kita nyelai gue teh ke pansak tidak ya mula-mula tidak mansak menua renguang Nan mengelaban lekai jago orang guang. Kita ke dia menunggu dulu. Lain kerti orang ke dia menunggu ilik. Lain kerti orang guang. Nak guna namu bagi. Ni bagi orang guang ke depan zak kiri kita. Jadi ya ke. Kau kita orang guang tu. Namu bumbunyi. Kau iban. Jadi udah nyak sedap mansa. Tek namanya menua bunsu. Bunsu langau. Kita nak nama nak buang mesti mansa menua buzu langau langau tu kan tu tebut kan dah. Udahnya sih dah mansa menua zeng jara jara tu kunsu antu teng mata ke bala manua deh mana sabuang. Udahnya baru tidak ya jalai harinya tidak terus mansa menua burorinang udahnya angkar harinya tidak jalai mansa menua burung tiup api. Udahnya sidap jalai mansak burung kuang kebat. Udahnya sidap jalai mansak menua burung nan. Angkat air burung menua burung nan. Tidak datai buat menua burung raya. Jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngejauh panah kau kita. Jadi ya tidak terbaik. Udahnya sidap ya mansak menua bunsu bubuat. Jadi bubuat tau atau ngasih hidup nanti kita ngasih ke atas selalu ya semangat kita ngai ngasih ke usul buat dalam rumah usul buat ke nak tentu mengam nyana udahnya kita mansak menua bunsu semalau udahnya mansak menua bunsu sebelangki yang jadi mana menua bunsu burung ke depan sak dito deh tang ya nadai mansak menua burung ke pengarap iban nadai ke buruk pengarap iban ku aku bekas dan nanda bekas ketupuan nadai di depan sah tang burung ke selalu ya ambil kemudian kita mendak di tu burung tiup api beka tiup api nama burung keterubah yang dah dengar kita nseng jara burung siang burung siang dulu bangsa kita. Jadi dalam pengarap lama iban burung siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati ialah alah di sabung kita dah. Lepas datang dia besar nyabuang pelas bayan. Anda udah nyaburorin burorinang. Kini nendak pun mu nama tekir kumairang burorinang. Burung tiapi tu nemu nama buah selalu disebut nah laban burung tiapi tu sino munyi ala lemai hari ya munyi lalu kita sino ati ning sitiknya kuang kebat jadi kuang kebat selalu munyi malam hari kuang kebat tu ti kuang kebat balat didengar kau kita munyi kan nabi si orang kak nadai laban sebayan tu pengawak kuang kebat tu ngebat mata tulang kurang. Sebayan ngebat tulang sebayan kenau udahnya kita menua burung dan burung dan nak temu pengawak ya minang nganyo panah burung raya temu nganyo panah nganyo pesan merti jadi burung bubuat tu tadi nyak burung ke nanya orang semangat orang kemati lalu kak nguji ngiga jalan nyelamat dia awak kena terus nitiak korang ke mati udahnya jadi burung semalau tu nak aku nemu tujuh ya nama kesminak burus malau kenyak enggak sebelangki yang semina ketemuku sebelangki yang tadi lalu bunyi maya lemai hari lah maya kilo petang udahnya balas bayan mansak tungku napi dan bunyi kudek tadi tungku napi kenda orang lalu tungku napi udahnya sedak ya lebih maya nikik nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansak kersa indau udahnya mansak kersa laki udahnya sidak ya masak temawai ramak rumah sidak ke ditinggal ke sidak udahnya baru sidak masak habis tunggu pandua udahnya sampai ke sidak ya nyu datai ba rumah orang ke begawai
1: mm-hmm.
0: Jadi semua menua ke pansa ya di tu tindi teh kerinta di tu ke 41 tampat 44 iti menua ardi menua Abugai hari menua Raja Niram din ngagai menua orang ke pegawai bisi 44 bengkah menua ke pansa sida ya.
1: Ah ne.
0: Nah, bisi kena menda tanya. Laban nak tau ante balap dengan ngasai ke target nya kita din dilak remai ke sekali dak ke
1: pegawai. Oh, jadi ya kebisi tanya nya. Bakal selama ke tau nanya ba Facebook tua ke bisi live ke malam tu pengajar. Jadi bayu ah kebenar ya sida tu ke benua mata tua lalu bisi mega komen bagi tu madah ke rindu mendiang ke topik ke bantai ke lemai tu lalu siko peninggal kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku yang tiba gawai antu gawai ke pemadu besai sigi munyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekayu rumah ku ya pia ku ya hanya peninggal kita ke okay. Bisi mendiang ke ya
0: kita ke sebut tuan yang tadi ukai tadi umur-umur nah amat kalah nyadi maksudnya.
1: Yeah.
0: Okey, kita teruskah angka sidak yang kan ingat bahasa sekedaknya.
1: Tahu.
0: Okay, nuan, mandah ke aku maya tu nanti kak nutup pintu pagar aku deh.
1: Tahu.
0: Nyadi rumah orang nanti pegawai tu dia buat nemperan nyapa nampu bah kayu masuk ke tiang tengahnya dia tu menua sidak ke dia Raja Niram dah tuai sebayan Raja Abu tuai ke dulu pambuknya tadi udahnya kita masak darah ramai guruda tu tadi ya kebenda darah ramai guruda tu bisik orang nyebut ya ngomai ya tau ke kelian kumah sebayan lalu lengan-lengan tu tadi ya kelian sebayan merti ya lengan-lengan. Jadi sidak tu dia menua terkumai lempak beman menyula tanjung madang kecala jadi dia kendal ya dia jadi langan-langan tu dia bertebiang nindiang berperincing pandang sepepat
1: tu ke keliang tu keliang sebayan
0: ini ke langan-langan tadi ke keliang sebayan kakunya laki raja nama darah ramai kuda deh udahnya Siti lagi orang ke depan saya indah bilai jadi dia julok dia tu nyelai amat tusu lanjut panjai lempai ke bau jadi di menua guna 100 ribas ngau betul dia segi dia benda segi ni macam gawai aku selalu ningat sidak ya sikit mesti disebut sidak ini bilai tu teman besar saya kuasa ini bilai tahu ngasuh tua masam ngasuh tai jai ngasuh pengawak nak nyadi
1: bukan pemakai jadi, kebarik nyari kacau ini bilai
0: kacau ini bilai kena jadi ya menua tu dah tua itu tadi tebing jerimbing pancing kata jadi ini bilai tu begawut madah ke diri kak ngau dah lebih orang madah madah berbaik ngabang lu begawut aku kak ngau kita wai ku ya kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tengok kemakai salai runtau tu belau belau lengang tengok kemakai telur manuak mengkut wai telur manuak matau ditejuk ke dalam tansang punya nada tu utai bukai ke tengok telur tengok ke salai belau tengok ke telur matau ditejuk dalam tansang ya benda tu kau nak nyindir sekedar perangai kita emang tu ramai lalu kaget ke deh tama penyelai kita ketengok pengadiri nak tu sebakam ke dan yang kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mungkal sungai mandai jap jalan ku ya jadinya besai ke kuasa patut orang nyebut misainya orang ke dolok mungkal menua siko di orang ke dolok parai lalu mungkal menua di batang mandai jadi tu dah misai tu tadi dia berlempak batu lada sengkilung tedung ular sawa alai pamak ketawa nusui berita dia berujung batu nakung alai rawung manyuang nusi pengaraja. Jadinya menua tu dah misai. Odehnya kita dek kita bisik terpansak ke bak menua kena mulima terpansak balas bayan tu tadi nyak menua guram tu tuas bayan ke pemungkal limban dalam genang. Jadi nyak menua selalu kita dengar des bayan di bisik siti sungai tin nama ya sungai limban.
1: Oh.
0: Jadi orang ke dulu mungkal menuanya tadi guram.
1: Oh.
0: Udahnya kita mendak dengar teh kenyadi ba nyebut Manang Gepik tadi.
1: Oh.
0: Jadi Manang Gepik tu dia ba pulau ke Madang Jarangau ke Beketiau Lansau Urat. Dia ba bungkuang ngembung baka ketembung nganti nempap. Jadi mana anak leka nama menua Manang Gepik. Jadi ya tu Manang sebayan din. Si Manang ora din leban kenitih ke pengarap asal di bandar ke kita iban tujuh kali mati.
1: Oh.
0: Baru kita dia obat sebayan dalam.
1: Mati mamai.
0: Baru kita berbalik nyadi ambun.
1: Oh.
0: Lepas kita nyadi ambun, kita pulai ke menua ngiga umai kaban belayan kita. Tamak ngagai padi ke tanam apa indah kita.
1: Oh.
0: Anamai balu cu anak kita ke menua di to.
1: Oh.
0: Hanya dinti akhirnya kita keliak dari orang pemulih padi.
1: Mm-hmm.
0: Maya tahunnya, ya tamak bak padi bunga padi kita nyak kita keboleh padi kenokora.
1: Au cerita.
0: Jadi datai ba angkat hari menua Bandar Kepik sida mansak menua ti alai orang sebayan bumai. Jadi tunsang menua sebayan den labuh sebenih seganteng ke.
1: Heeh.
0: Labuh ndak boleh padi. Penuh engkabai tiba terentang.
1: Heeh.
0: Yang lain pun ndak boleh main.
1: Hanya
0: labuh boleh padi mimiat.
1: Oh.
0: Tentu bisik menggerini ke bukai.
1: Oh.
0: Udahnya sidak baru datai bapu ranyai. Datai lebus datai bapu ranyai. Bala sebaya rinda amat ditau. Leban sidak rindu mendengar medak pemadas pun ranyai. Medak pemadas buah ranyai.
1: Mm-mm.
0: Dia sidak lalu buji-uji nyelai buah ranyainya.
1: Oh.
0: Lalu kebuah sidak kamainya tadi. Leban ti sidak boleh buah ranyainya. Buah ranyainya lalu nyadi ke pengaruh.
1: Oh.
0: Nyadi ke ubat. Kena berik sidak ngagai kaban belayan.
1: Mm-mm.
0: Jadi pada aku kaya jam tua saya cakap gaya tak ada tentu mengat
1: jadi nak puranya puranyanya dulu main kenal
0: berminggu
1: tu ni mengajar
0: puranyanya segi pengalaman besar.
1: Ya, aku ngetu dia dulu mana ni. Sebentar nampung gak penyalainya kujung kaget nak pengajar. Aku lepas jam kita itu nyus rekat benar nyalai aku beri besar terima kasih mega ngakai sidak ke bisik kulai ngutu bawa Facebook tu mayuh mega sidak ke komen mega pengajar tentang ya, topik ke debantai ketua lemai itu artinya tadi sidak yang tadi bisik ingat tua lalu bisik berarti ke mega nama utai ke deterang kenuan. Jadi ngujung ke program tua lemai itu penembuk Jakob Rinduan pengajar?
0: Aku tu dah puntang kepada aja lebih kita tadi udah berjalan dari aku ngerasak menua sebayan tangan air rawan atau sati leban kita segi bulai degembar manang lambung leban dia nyak kira karap kita udah maik semangat kita ngegay tujuang rabung bernama kita bergulai sejalai di tu semalam-malam tu bisa degembar begiang manang recap nyak orang kemaik semangat kita celap map dia udah menua selamat gerai nyamai kita buat dia udah menua lah karena kepada dia bantai ke kami dua DJ itu hari yang petara barang perkara kelemik pengurang ke dito nyak hari pengurang dirempu jadi terima kasih ya ngagai balap ninga ke udah mendiang ke program tu hari pun sampai ke ujung mulai semangat mulai ke deh
1: nya kena kita mulai ke semangat ne anang rawana pengajar kita ngerasak menua sebayan kita mulai ke semangat
0: ya ada bas semua ini kena memang orang mengap semua mesti bujo ya mulai ke semangat
1: nyalai nya me ujung kenang kita ba program leman budaya iban kita batusun ke 3 untuk tahun 2026 jadi sekali lagi aku beri saya terima kasih ngagai nuan pengajar serta penerang ke bisik udah dikenang lemai itu jadi utainya tadi pulai ke penemu lebih lagi ngagai bala rebab baru ke dia tu nyurang ke lungar rumuhnya kan nemu yang utai ke begitu deh
0: ni anak Arab ke sidak ya tahu ngiga kepada badah dia tahu kena nisik
1: nambah ke
0: Tau pindah ngagai aku ke bertemu semua orang di dunia.
1: Iya, nah segala tau. Jadi terima kasih ya. Nyalai bertemu baru kita bawa ke Bukai, bawa program Leman Budaya Iban.

0: Kek ca kenyah.
1: Kok lo melenang?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo orek latte.
4: Wo si hua ren.
5: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, deka bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesantu Ari YFM.
7: Dalam Siti Upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kitai patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi arungi kitai, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kitai uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
8: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
9: Okey, terima kasih kita kagi mending ke program kami. Tentu ya, malam tu pemerintang malam kita malam hari 1 kena ke 10 hari bulan 8 tahun 2026 3 jam di konti ngau tu dapangan di JMA tau ke tiu ya nampung penduduk Melati Badi tadi ungkap ya sadalmai 6 ngagai pukul 9 malam ngaruh ke program kami terang di dinga ungkap ya malam tu ya sekali ke secara online RTM Klik tau ke kena channel MyTV tau ke Astro 871. Bila kita akan sampai dengan kami, terima kasih Hawaii. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri ngau kami nyentuk ke ngagai penghujung program kita. Bila selama ungkup ia pemerindang malam malam hari 1 jam keterubah ya 9.30 lagi kita mending ke main asal ungkup ia malam tu renung pukul 10 dur kami nabur ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Terus ninga kami segulai sejalai YFM.

Ya, bagi kita mending ke lagu ke terubah yang tadi, lagu ke Disada Watson Jelai hingga lagu yang Hayati. Kedah tu kita terus mending ke lagu. Okey, kau dah disediakan untuk yang malam tu. Lagu Disada Masterpiece Mystery. Udah mending ke lagu di by Melissa Francis. Andau penguji. Bila kita akan menerima jam kedai tu yang ngarap ke hujung Jumat bang Jalai Alun. Udah Melissa Francis lagi kita mending ke main asal renung. Nyentuk ke pukul 10 malam tu lagi.

Pan tiu ngau timpu dabu ngalancam nako udu ka lalu balat marin sa kami dua yang inang rembang arda tukmang wa lama udah dalka ayo asida tekeda tapa jari

Urang besi madah gay kami ambai kedua nagai lebu nangi debari de kelam udah pergi ngau urang ngegemang ri tanah

aduan. Ya Allah, taluannya muat, indahnya daral muat, tengah muluat, tangkuap rakuap, dah buang, dah.

Bungkan kate kusod wai dana wai no tulah kamai prinyai dalak parinyai ngesa gulai jadi ngakran untuk bawa ketu mana sudah bakira dana darah cukup semua utai keda dunia ai dalam uji tarbai kesaduai rampang bungai darah pandai asuah sedua madah terja mawa ayok gelai surparnya amai parmam dalam nyok alai dingok munyi nyok kalau gampuru urang itu pantun tunggu rampang sinang bunga kapu cukup pamanyuah belah saduju langkah wan keda gulai kedara pandai rampang bungai kenyampa utai boleh satika siti apa rampan gempuang dara lempuang rampang sinang bunga bali tuang kepala luang anumas dosan mentak bakonyo lalu bajaku ya baru nyapa mamangku tangkai mawan kene ku ngau tu agi dinai wai ya au di lantang datimang anak tangkuan uji panya di seduai api dalam arti kedah segi batu bagam uje tepuak darah gawak becar buak nyiwar bulan tangas ngebla lebas gulung mian temu intu sanak baru ngau ai lalmu nge aku berik baradu karuang menyimpan talu gagak terempang sinang bunga betok tu ilok darah bulok tempok ngetapok jari kanan temu tepuak darah gawak id bunga aku suak ker mangkuak ilidak dasuran inyo alai terlalu gagok derampang sinang bunga betok tempok tapok jari kanan gagak kaki derampang sinang bunga nanyi ngedara marti telanji-lanji terbakar gumi tau badiri depan karsi bangku warutan pukung sama darah biak ngau belabak minyak jaya wangi nang neca camang sumbar rati serja mawa ayok lidit ngaransi mari berarai.

kedah jinduang tampuang la petan pukul sama darabia ngau blabak minyak jayau ngaduyung nang decaca mang sumarati sedemalanyi bujang alempuang serja mawa ayo rangayuang duduk nukuang serayuang tajuang serintak nyabak sedan sarnguang mata baluk bangkuang ngat ketam pekat jaku ituang jadi saki buang kedagan tuang kerar nyuang geluang alalungan nyalai gagak bulu drampang sinang bunga ruku darah gayu kelalu sabubu lebat man sebam pukul sama ngau belabak minyak lemu baru undang neca camang man sumbarati sermalanyi bujang nganemu duduk nuku pecah kelam pedu kandang dalam gagak sayap rempang sinang buah karakap daraan lap baka ketawa nempap naricat kerigai kanan pukung sama ngau belabak minyak jayau pengalekat nang sumarati sermalanyi bujang sigat ngeraran si mari aringat ingat kabu dia danji jaku rat temanyu hamat lengkap nebak pangerat nangkal ma mpayan ke kepala yi terempang sinang bunga betok darah bulok tatok lalok jayau jamatan gagak mata drampang bunga kalka palaga kelam gagak patua bunga kusua ngedara gawa kelal nua rasuk bentuk tincian nintan temu gagak ai dara bula ngawatapa jari kanan terlalu ngkah dara bunga kemana-mana teka lasah tikai beban lidah keda capah muai pinggan pedok teringang-ringang gamal rampang bunga sinang gagok serang ayuan denduan kumang sindah ndok bako tengah gamal buruang tanyalang teringang-ringang bako ketau ngawa orang inang tansang melali duan temu gagok tak lalu bajaku diurang inu ngau timpu dah buang dah lancam siat atap jonsang kawan terlalu langgar ipal tar tuntuan panyan alai netar baik derampang bungai madah ayak gelai serupa rinyai ambai sulusa malam nuan baknyok derampang sidang bunga betok dan aku sadang suluang asok asuh aku madah sidaknya ayak mawa sulu lama ngik kami kaya ngigo asap liyo kami aduai dan sararo sama belok malita buka ngalengka pangan terbajaku ye drampang sinang bunga kapu ngau timpu dah buang lancam au di ibu kada kuanmu sulu baru laki dudi ambayan mana au nama kebuah nak nemu di lantang datimang nganak tangkuan ukai kesemua jaya urang kebarang bau berbak biak kandang pajak tisir sita awe nyapan semua jawang urang kebarang bau berbak bujang bergantilang remang berjalan semua lambu inu kita ditu semua lambu bujang kita ditu sekayu antu kenapa runduk rumah nyapan nadai sabaka sulu aku laki kami ambai keran ukai nebici ka dudu cacang wak diau da dugau lelak lalu gok nepan da bangkau kaki ngalima nadai pa ngawak ngawak ai jam tangan jari ngakibak rekuang kungkuang parcok sapu tangannya serupa sinok lama amai dalam bisik duduk cacang atas meja diau dadugau nadai karja tembuk jamat naricat dawat pincel paka jam tangan nangka selah lindar kuang kungkuang labuang katulah bah cermin mata belilah saya parau nyawa nyayat
kebalu lah lagu banyak serupa raja mata amai sa malam au temuninya anmu gaku ibu.

derempa sinang bunga betok tenggau tapok tangan pa ngenggam pedok terbat-terbat nerbe rampang bunga karakap darah nelap bako penar baik kemon tawai indai ko sindap nepat teksalingap batu gam nyo alai kebu bulu mo pengalaju du malat-malat munyi guma nyepu nangaman tulu bakat muat nanganap mangkok jenuar kapal buka empat jai ringkat patar ngat julung aluan.

kino kino berbayaran pang bunga betok daroi nganto indano sobako benar bayi naik burung puno kenepak rempok madang mayam kebua bulu tempat sayap betok ricat balat namigo igo munyi bakat nemuat benok mangkok nangau yo nempuah jelatung gago urang dia jai kita buka patah palok nat panangam nyo alai kapu kapu terberampang bunga ngaruku dara gayu bako terbaik indai buruang mantuku nepat sarumbu lalar dan tempat saya taricap kebu bulu udu laju-laju munyi bakat muat gumanya pun nanga kemantulu mengesarmu apuang aman sebam nyalai kindang-kindang berberampang bunga sinang ingus balung lawang darah mekang beknar baik indai berutanya lang indah tansang malali duan kebu bulu tempat sayap betaricat balat gang-gang munyi bakat muat gigi gumbang mangkak simpang kesanentang nanga bram pedok yeet kinduang-kinduang lebih rampang bunga ubali tuang darah lempuang ingus baluang bakar terbayar indai buruang tiwang ngambuang bungkuang kayu kaladan kebu bulu tempat sayap betaricat balat renguang-renguang munyi bakat muat gumbang basa buang mangka aruang nanga labuan nyok alait kapo-kapo nerbe sinang rampang bunga ngindun daro bako nerbe indai buruang garuna nepat labo pawah masam tempat sayat betaricat balat da dinga munyi bakat muat gumbang ba bunga jentuak kemanua rupa ai dalam agi tebapiat apiat nerbaya rampang bunga bangkiat daramiat nsara jeriat langiat ba aridan i terbab-rebab nerbaya rampang bunga karakat tonya likat bermararat patah tungkat lae buban terlalu nginduang bepara buang bujan lempuang kurang lalungan nyok alai talu siat bunga karakap anak atap jawang sang kawan letarkah ruai besai palan lawai bagas datai najak rawai tajau palawan maliak nentang bunga sinang nampai panggau gitang urang bujang tentar-tentang tiang banang bari dalam da balan medak bakanya ye nak cacamang seduam bunga sinang mansang ngagap ni dok malanyi duam bujang nanggung bulang kaki ba tekan terlalu simbah bunga tanah selalu ba kasa intan terlalu peraknya lambang depanggawa puang urang bujang nada yang wan tinggal jawang dayok jang turun balang gawa urang nanapa tugang manua aja layan

Alam puang ngayo, kerang ngayong sekuat sepuat, selekan upuang baluang berinyan, yit batuak nekuas, bujang kuruas, selekan ninguas, bunga sa tanan, yit nyo alai, terke-teke, batuak palasi. Tambah lo kasih bujang tinggi pedias nanci anci tegalik galik garik kemi ngabias lengi sepuat padam namun tas itu tekasak kasak sebujang biak ngaruk kacia muruas lo pisan lalu nyapa bujang maliso ngobarado karuang menyimpan au memo mangku takai manguan sapa jaya anak miat kebangkiat Bramo bia inai bisi masa waku wah Begalada ganduang papan sepualamu Anak miat tekemam kiat Bramo tuyu Nambak kita ditu berani ngu Kuma mangku kelalamu Kibuang dagan tuang Kerar nyuang geluang Lalungan au nadai medik lantang Kedatimang bujang anak Tangkuan nade lamu urang bujang tuyu nima kita ditu negu kelalamu kibuang kedagan tuang kerar nyuang lekat da dendan nadai di rando urang bujang bulo berani ngaruga kedapua ampang borinjan au ai nako nako nyemunyinyo degemong

te ringgit ye tuan suntuk kira habis daya dia ku indai dak nuan penyabe semua tu dah aku ambil terkarsa korban ngangpan nyo alai mendak baka nyo talu lagen sae terampang bungai angkare tikai janiat dak nyam talu samiat de bunga kera rakap kenyalikap barwah ngatilam nyamwat ngamuluat tangkul rakwap dabung lancam mau aku tuayo aku kata tumu dateda malam aku tuayo wai baru datai lama lemai ketar bay ngalaban hujan au sapa nuan tu igat iwaiti samua jaya urang kamansang berbak biak nadai nak kalalo aku magang kandang pajak tisir sita awi nyapan semua jawang kita berbak biak bermu mansang nigat nadai nak kalalo aku magang bergantilang remang berjalan semua lambu anak miat kemamakiat barambau tuyuk kena miak kami ditu kelalaku magang sekayu antu kena

kak nuan tu. Aku nakalok medok ngesulok rampok mata jam ni po natai nuan tu igat wai. Aku tik nuan nanya po natai apian aku madah wai ayo. Gau dilah tangkup san telah dah buang dah lancam. Au sapa damo nuan nigat. Au ayo tinuan nanyo damo aku bisik. Damo mimiat aku tukja laliang kurang ayo. Bujang keriang tu anak inang sidak kumang. So dua keliang gelok sidak ipuah munuah. Pengantian juyang pegintiang gintiang kenaknya lintiang. Lubang hujan kejar lali aku tuaya wai anak lelaki bujang kesari di inang kumang sedua bujang semang besi hati ketak tunggang nekang berani mude kare kaki tekati si pangal lalu pisan nyalai sari jah aku wayo nang gelok sidok kilat kebarnah nampak abu panah makuat megah beruang mangah kumai sida inai nang reca camang sumar pusian baju luak injen getah terigah digah nata pindah ari tanah nanango bram sari jiat aku utaya wai kilat melihat musian langit ngitar atau kenyat kumai sida inai terduang abu beliat makuat ngigiat beruang unariat mayas numbiat gelok sida sumar pusian ninjen jayat teriat-riat narik galamiat benang redam nyok damo aku.

Aku ngacuak kepaninuak ake ungkuak kecacanguak naleta merandan juran tepan naka jatan burua tungguak kesasikuak nyabak tumu madah puan dibun pasuan pakau nabau sawak manuak bau kiar guak genaro rusuak ngambil rayuak sampai wang bulan datai ari bungkuang aku wayok tapang ngabot nuang kerar nuang paduang aga nalu puan dibun pasuan pakau nabau kilak sawak ina teduang terngor nuang manggung pucuang ubat gayu beri antu bun suapatan nyalai tin wanak nemu ayok aku turang pangabungai ayok wai asusida indai bajalai ketar bai lama malam rampang sinang bunga bestok kutu ayok ndang dasuah sidak sanu ibu mawok ngigok asap dia ngik nuan dang sama belok ngindai aku ndak sararok malita buka ngalengkok pangannya alai aku tu ngambil nuan pulai duai apa ya.

0: nuan ngalka sida sanu ibu kumang kedarampang bungai tanamnya alai tinuang aku pulai nak ngawu aku igat laban pa ngawu ngi aku kebar ba manua macam gumi aku tu besai gaji jadi gawa siang gawa malam anak-anak pulai nuan napai tinalano ngai lama ngami kagumi sari timpuah sa malam ndo aku ngau nuan igat nanyo kebatimbang ngawang duit marikan nanyo kebatimbang kri adi benda rusak ukai nadai ngaku dia nang siya magang bakal uga bandu ningko sajau pahlawan au ayok wang sibuk kumang ndo nguno ukai nyok nadai ngi kami nang tebisi mengkang tanam dagu bang upia seruban.
1: Jom kita tutup call 10 malam. Selamat malam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke Saritu malam hari 1, 10 hari bulan 8 tahun 2026. Penanggul paip besar 800 mm saiz di Panti Semak Aiman Mall, Kota Semarahan ngujung ke bekal air bisik terjanggal serta kurang tekanan air bak sekedak kandang dur. Dengah penerang sidak diat Sarawak Water madah ke penanggulnya berpun dari sekedak pengawak ke dikerja ungke projek sistem perengka pengangkut Menggeri Kuching KUTS bak genturungnya. Penusahanya beri penanggul ngagi raban pengguna di sepemanjai Jalai Datuk Muhammad Musa Taman Desa Ilmu ngau kandang endur ti ngelingi. Air ti pantis yang beri empas ngagai pengawak ngagih ke air bersih ngagai kandang endur upis bekal air menua pesisir Jebab Semarahan ngujung ke bekal air terjanggal di Tambirat Asa Jaya Sadung Jaya Sebangan Sebuyau Enggau Semujan. Tim teknikal Sarawak Water sudah dianjung berjalai ke pengawak mutar penanggulnya seraya lori tangki air sudah disediakan dikena mantu kandang endur ke kena bungkur penusahnya. Bekal air dipelabak ke dekat pulai Manah Baru cara berenggat pengudah pengawak ngemanah kenyak tembuk serta sistem ngagih ke bekal air stabil. Sarawak ngelalu ke inisiatif HMI Medical terdekat mata rakyat Malaysia kelebih lagi sida hari Sarawak ke Datu Gawak di menua luar ngambil ke pulai serta merik pengelandia sida ngagai sektor nyaga pengerai di menua tu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Badah pengawak tu mesti disukung gau peluang kerja tu ulih narit hati dikena nentu ke raban profesional ti pemandu manah milih kerjaya sida di negeri tu. HMI Mega meri bantu ngagai pemansang pengerja pengawak nyaga pengerai dengan scholarship pelajar-pelajar pemansang profesional gau atur nyedia ke pengawak klinikal di menua luar yang badaka kerjasama HMI gau institution pelajar nyengkaum University Malaysia Sarawak UNIMAS University Ngau College Segi, University Cyber Jaya Ngau College I System nyedia ke atur pelajar ungkup rebak baru nempak pemujur pengawak sida dalam sektor nyaga pengerai yang mansut ke jakutuk bak pengawak nasih tanah ke projek sepital pakar Regency di Kuching. Raban dan biak bak kandang menua pantai damai dipinta ngeman sangka potensial diri serta nambah ke pengelandian jadi pakar dalam bidang sidampu. Kaban Kunci Negeri Adun Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Madah pemberi air raban dan biak berguna amat dalam menyukung pemansang Sarawak. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawaknya dekat ke menyagi raban dan biak angkat jadi individu ti nyulut engau ngembuan pengelandia tikas tinggi serta ngeribut peluang untuk penghidup di mana lagi dudiari. Yang masuk ke jaku tu maya program secangkir kopi bersama yang berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi kediatur pergerakan belia PBB Pampang N4 Pantai Damai di Kuching. program yang ngemburu ke urung 68 Anabia Arizon Santubung mantai ke penemu engkau Aspiration berkaul engkau pemansang Anabia engkau Community menua tu. Pekit lumba engkau main Komiti Lumba Sekolah Sarawak MSSS ke-53 ditangguh ke berindi hari baca Indeks Pengamah Angin API Manggai Batikas ke endak manah ke pengerai di Pelilih Semarahan. Nitya ke penerang Media Upis Pelajar Negeri Sarawak JPNS Pekitnya diperamu diatur bas Stadium Universiti Malaysia Sarawak Unimas berengkah sehari itu nyentuh ngagai 14 hari bulan 8 hari bulan baru undur muka Pekinnya dekat dipadah ke baru dudiari. Gaya riangan megat nyadi ke kebuah tibalak diperhati ke dikenal nentu ke pengelantang, pengerai, ngak penglikun anambia ngak pemesai ke ngambil bagi bak pengawatnya meruan dijaga. Berjumpa ke berita malam kita untuk yang malam tu malam hari 1, 10 hari bulan 8 tahun 2026 berita ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Anang dah kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terplasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis Pindia Kuasa Karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedip labak kedip gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur kedip jalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnop Sisir sama ngasai ke pemansang peringka kediguna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nimat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang nak belanja 18 bilion ringgit. Yang mada ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia yang nyap kara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ringgit na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. To pakai sanggol serumah. Mau kami subak darah kami subak. Kena baju ku dek pakai baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Tidak getuai dek. Engkau nol ni kebas anak. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah ada ya no semua ke darah-darah makanya magak. Nya kurang udah delua, udah lubang numpu. Semua udah ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino ura silia. Bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak. Laki sigat magak kurang. Kurang ke nganyam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru. Dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
2: Mari pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece. Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalan.
3: Ya, segulai sejalan hingga kami. Terima kasih kita kaki mending ke kami di Selampur Menua kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, berjam kedua, 10.18 minit malam ya. Mending ke lagu di Sada Linda, Aku Ungkup Nuan. Kerajaan Injau Maxwell Franklin Soran. Hingga lagu ya, Sukati Kuat

0: Semangka, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang, Malam.
1: YFM, Segulai, Sejalan.
2: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, ke Sekulai Sejalai kau kami ungkap ya. Malam tu malam hari 1, 10 hari bulan 8, okey. Berarti ke Gari di benua kita, ungkap ya malam tu ya, okey. Selampur benua kita Sarawak itu ya, kira ke bersebun magang wai sama nyaga pengerai kita. Gaya tasik di benua kita mega bergelombang antara dia 1 nyentuh ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya. Engkau penglaju ya 10 nyentuh ke 15 kilometer sejam. Kasih pengangat ngau penyelap di kita 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, terima kasih kita kagi dengan kami secara online mega RTM klik tau ke channel kita MyTV tau ke Astro 871. Apa kesama jam ketiga mari awak angkai Ken Michael lagi ngatai ke program Retro 15. Okey, dua lagi lagu dikena aku merindang bala kita Shasha Julian kau lagu ya laki mentas ditangkan kau lagu Syah Payeng nadai guna ngenang agi ya. Ungkep malam tu kita ke belalak nyawai belalak gawati ke cukup ya lantang tinduk malam tu tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Kita bertemu baru malam hari 4 pemerindang malam. Terus dengar kami Segulai Sejalai YFM. Ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

Selamat malam, selamat bertemu baru Bar Retro 15. Bahkan selama boleh kita Bar Retro 15 malam hari Sabtu tu peninga. Terima kasih ya. Ya, kita kebulan dengan kami malam tu kita bisi mayu lagu-lagu yang ke gerindu kati bala kita malam tu apin ngelap ke mata. Agak kita ke benung mendiang ke radio nak ngira dinidur kita dia tu sekali ke nyabar rumah tau ke nyangka sekedar kita keningan dalam kereta maka ngarap ke sangkai ngau selamat bandur ya ke dekat di lawak kita malam tu. Ken Michael mulai ngau kita abang Retro 15 BC 15 itik lagu-lagu malam tu kena merindang kita dalam program tu. Lalu lagu kebaru didingal kita tadi mungkal Retro 15 kita malam tu lagu Ari Anderson Nyalai lagu kedemrek nama Linda. Baru sitik lagu didingal kita habis 14 sitik lagu lagi Bar Retro 15 malam tu. Mari kita nikal surut ke belakang agak tahun 1989. Lagu Ari duo Marie Fredriksson dengan Per Gessle Rosette. Ari album Look Sharp lagu ia kemegah dikumbai raban tu The Big Bad Ballad lemuh mayanya subak. Tang sebedaunya kita ningal ke lagu Ari Slam Ari album Kembali Merindu tahun 1996 Zuma komposer lagu tu Sari Amri lalu lekaya ditulis Azam Dungun lagu ia kemegah diambil jadi nama album tu ia ke dikeluar ke dalam tahun 1996 Zuma Kembali Merindu Bar Retro 15.

Listen to your heart, Ari Rosette. Terima kasih kepada kita yang ke baru mulai dengan kami Retro 15 malam tu. Yang ke bisnis sekedar lagu-lagu tu yang kemulai ke pengingat kita ngagai maya kita ke terubah dengan ya suba laban lagu-lagu retro tu, lagu-lagu lama 10 ngagai 15 tahun sebedau tu. Kita terus mendengarkan lagu Ari Margaret Michael Jalang Sulu Kunci. Lalu nangkan kenyal lagi kita bisa lagu Ari Robbie Williams She's the One ngau Nikki Ardila Bintang Kehidupan Bar Retro 15.

Lagu ori album I've Been Expecting You abad tahun 1998 dari Robbie Williams. Double A side bulengo lagu It's Only Us. She's the One kebenarnya lagu asal dari Raban World Party abad tahun 97 dari album Egyptology. Tang terbilang lagi dibai Robbie Williams jadi single nomor satu ya. Nyentuh ke lagu tu kalau boleh anugerah bagi kategori single now video of the year about Brit Awards about tahun 2000 subak. Retro 15 kita terus merindang kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu dari Edward Pusah, Nama Kebuah Tua Ndak Jadi. Tang sebenarnya tu lagu ketiga Daddy Doris, rilis pada tahun 1990. Lalu kalau dikalih kengagai Jaku Urang Putih, kalai lagu tu diberi nama Star of Life. Nikki Ardila, Bintang Kehidupan, Bak Retro 15.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, ini untuk pintu malam.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, ngupuk tu.
1: Ada eh. Terberun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: ditutup. YFM, segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

Kate Brooks ngau Ronnie Dunn. Brooks and Dunn, How Long Gone. Ari album If You See Her, bah tahun 1998. Subak. Kamat ya, 24 hari bulan 6, 1998. Lagu untuk dikeluarkan. Berapa nak umur kita mayanya? Lagu ditulis Sean Kemp ngau John Scott Sherrill tu. Debaik duo Brooks and Dunn. Terus mulai ngau kami ba Retro 15 balam tu beningnya. Kita bisi lagu Ari Liza Albert ngau Shania Twain. Udah lepas tu. Tang getrubah tu dulu merina kita ngau lagu yang dikeluar ke tahun 95 tu. Ari Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama. Ba Retro 15.

Shania Twain, dari album The Woman in Me, bak tahun 95, subak. Lagu ke diberi nama Whose Bed Have Your Boots Been Under. Lagu kedigagak Shania Twain mulai dengan Robert John Mudlange. Hari genre country itu. Berinang kita malam tu. Lalu sebenarnya maga kita dah mendiang ke lagu hari Liza Albert, Belaki Guai. Lagi mengkang berinang kita malam tu dengan lagu yang kita pilih bak Retro 15. Kita bisa lagu hari Josephine Jalian, Sebana Nadai Nai. Udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Wah Idris, Okay, bar Retro 15.

Habis bersuara malam tu retro 15 titik lagu-lagu retro kena berenang kita malam hari satu tu. Kita mendiang ke duit lagi lagu malam tu. Kita bisa lagu Rebat Midler From a Distance udah lepas tu. Dan sebenarnya tu lagu hari album Mariah Carey Daydream hari tahun 95 sebab Always Be My Baby. Lalu tu hujung ke Retro 15 kita malam tu. Selamat bersuara semua malam guys semua kita. Bertemu baru kita minggu baru ni lah.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Yo.
1: Oi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Aram, mumpuk tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengirok kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, kediri de ka.
0: Kediri, no patut no mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampar aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu dia pihak.
0: Kampar.
1: Kampar di tu. Nyamai kampar di tu si.
0: Nyamai. Kampar di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampar merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nantu minsap itu Sam.
1: Eh, nadai. Nang awak. Nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayuah orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayuah orang ke ndak mendak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh, patut nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan Kepemada Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ali Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telefon aku tak sinar ni.
0: Oh, kalau lebih lagi nanti menung tanggam pengerindu.
1: Iya.
0: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kenari-kenari tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nah, ada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
0: Nanti dengar di tanggar. Periwak tanggah ada.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingaso kita endak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nya kak dikunci ke bala kabar. Bukannya ya betul pangan
1: nyau sebulan lebih
2: nada sebulan lebih nyu lengau ya kan sama kita subak nada telefon.
1: Non kena tangkap cikgu nama penyala.
2: Nak kalau
1: tangkap merti. Non tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belah mata. Ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak. Anak ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Subak. Zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
2: Yang mesti celur
3: ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah segi dan ambil cikgu.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

statistik bandang ke penusah berpadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara kalau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nggak tarik ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Merik Pengagati ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Segulai Senjalai Gawai FM, bab program 34 Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kitai, nang ulih di pedak kitai. Bini kelebih lagi hari laki ko kitai, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah daripada aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay lak bini nyak nyoba pangkat lagi tinggi lagi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkatnya status di depan dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya jadi ketua ya ruang bilik, jadi pastor beruang bilik, jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status yang tinggi lagi bak pangkat dunia. Tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat. Ya pasti hormat. Laki ya nama kebuah ya medah oh laki tu. Ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi keruang bilik. Ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke induk tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, boleh main pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

Hai, aku Celestine AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejak. Di Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: kengemuan garik kelalu mayu baruma,
1: tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang,
1: kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya,
1: bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari,

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: atau kelebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumbai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kitai maya mansut ke jakuk.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita labat jakuk kita tu bisi kuasa jakuk kita tu ianya nama tekan disebut kita ia tau nyadi bak ketempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut utai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa jurai 6:35. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: jai mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
3: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: sudah sedia. Sudah sedia ke Kak Nemo Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu? Sapa kedekat dengan Petra Kabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dulu dia naik.
3: Nanti dia start ya.
0: Lagu engkau.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Tak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai itu berlalu. Siti hari cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngumpang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli pang

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Ya? Misi Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.

0: Pedak memang petuainya. Patuak nak mu mampu mulut. Ya menanti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoidung. Break agak petuainya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berperasa ke hospital. Pesan tu, RY.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
0: Nadai, nadai duit kutu.
2: Nampak duit nadai duit ringgit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
0: Nadai, nah. Nah, nadai.
2: Begitu ke medai dulu.
0: Nadai.
3: Nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
2: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: ini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya sobat kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal bebasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedek ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrosak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidak diri ke kitanya, disebut aku, rumahku, serga aku.
2: Plasar Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang. Boleh silai baru kita bawa penggerak pagi YFM dibuka ba pagi hari 2 kita ke Sarito hari ke-11 dalam bulan 8 2026. Tentu ya dekat segala silai ngawaku Angkestone ba jam ya ke terumah awak penggerak pagi kita lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi pelabuh hari pukul 12.30 malam nyentuk ke pukul 6 pagi tu tadi dia tinduk malam kita sudah dipelanai di timang kami ingat seleksi lagu-lagu yang sudah dirintai ke bawa timang kerba atawa ngarap ke jenak meh tinduk kita di malam lalu boleh kenyap ia ke mana lalu pihak mega program timang kerba atawa juga naya diungkup ke alai ngulu sidak ia ke berjaga atau ke gawak ship malam ke malam tu. Okey, jadi agreement dah berbalik wei. Hari yang ngasuh mata kita lelanua lagi bertimbang ke peratawan itu kami ada dekat ngergas ke mata kita bawa pengerak pagi YFM bakal selama megak ya sebedawa manu engkukua dia kami dulu engkukua ngerak kita semua jadi berkenaan ke gaya hari kita nemu nang ya selampur munah kita ya di Sarawak itu nanti nerang ke dikeluar ke Met Malaysia kemari ya dekat bersepun sepanjang hari itu jadi sebelum kita tadi ninggal ke rumah ke Sarito ngagain dua rata kepalan alai ngagain dua kitanya gawa tentu ya kita dipinta berbaik ke sengka buang kena nutup mua kita okey lalu nanti uliah kurang lagi aktiviti-aktiviti kita iba luar mai lagi ngaga kerja ke di dalam ambil ya terkendur ya ke tertutup jangan tin oleh diselia nanti agak kunggah ya nubiak kaban ok jadi pagi tu bakal sama kita dekat bersampi dalam mati diri kena minta berkat petara kelebih lagi terima kasih ngagai ya laban kudah nampuang seput kita dunia yang jauh ke pagi tu lalu sampi pagi ya YFM dekat di ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang area gereja Anglika. Sampai pagi YFM pagi tu.
1: Penggerak pagi pukul 6.

sembilan pagi hari gereja Anglika kena ke 11 bulan 8. Keterubah tu aku duduk dekat meri selamat pagi dengan semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson juga sebulan hari gereja Anglika. Aku kembali kita sama dia jenuh dah lama bersama sembiang aku pagi tu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita sehari tu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih ke semua pemandah Allah Ta'ala ngau kita. Kelebih lagi ke udah ngitu kita malam ke udah lemai kita mada hari siang hari tu. Sampai kita. Kami ngaku salah Ta'ala apa yang nak ngerual kudus. Kami dah salah dalam program, dalam jakuk, dalam kerja kami. Oleh penyalah kami impu tibesai. Menyalah kami minta Tuhan kasih ke kami. Lepas kami dari penyai, kering kami di amanah, lebih kami penghidup timruan. Wakalah talot madu kuasa, timadu pengasih, ngampun kita, muai semua penyalah kita, meri kita hari, ngubah ulah kita, menyamai ke kita oleh kuasa Roh Kudus yo. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku di Injil St. Matthew. Bagi 18 berengkah dibaca bu ayat 1. Lebih mayanya sidak murid datang ngagai Jesus selalu nanyo. Sapa orang tip madu besai dalam perintah surga? Ya lu ngangau ke siku anak mit, lu ngaso ya berdiri bu tengah-tengah sidak. Ya lu bejaku, enggak benar. Aku madah ngagai kita. Ti kita ndak berubah lu jadi bako anak mit, kita ndak boleh tamak ngagai perintah surga. Barang siapa ngemaruh ke diri bakal nama itu dekat jadi orang madu besai dalam perintah surga. Barang siapa nerima nama itu bakal tu dalam nama aku, nerima aku. Ti kita ngasuh siku resedok ke mit karap ke aku beruso mana lagi inti batu kisar ti besai ditancang ke berkuang orangnya lalu ia dibuai ngegeta siak ti dalam. Itulah menunya lemang utai ti ngasuh minsio berdosa. Puji nanda tau nak datai. Dan itulah orang ke ngasuh penguji nyok datai. Lunti jari tau ke kaki nuan maik nuan berdosa. Tetak ala buaya. Menahgi nuan tamok ngagai penghidup. Nada jari tau ke kaki sepiak. Ari kebisi dua pihak. Jari tau ke kaki tanuan dibuai. Ngagai api tindak nemu padam. Lentik mata nuan maik nuan berusaha keruk. Lalu buaya. Mana lagi nuan tamak anggai penghidup. Maik sigi leka. Sigi ajak leka mata. Ada kebisik dua igi leka mata. Tak nuan buai. Anggai api neraka. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ya. Allah Ta'ala. Sampai kita ya. Ratala di madu kuasa nuan kengagok kami mensio. Semua utai ke dalam dunia tu. Nuan ngai medok nembiak nuan mati ke tegal dosa. Ngau penyakit di tahun naban ke nyawa. Kami bersampi ngagai nuan apai di madu kuasa. Minta nung lepas kami di dosa di tahun ngasuh mati. Megok penyakit di tahun ngerusak tubuh kami. Kami bersampi ngadap nuan apai. Minta nuan munas ke semua macam penyakit ke bisik nyadi dalam dunia tu. Kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesai hari atas semua kuasa. Hari atas semua kuasa penyakit di bisik dalam dunia tu. Nyalai apai kami di surga, selamat ke kami, resmu utai ke ngasuh kami tusah. Serta pedis dalam dunia tu. Sampai terpintok kami lama anak nuan Yesus Kristus. Di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama nuan, datai me perintah nuan, jadi me penekok nuan, bakal dalam surga, kenyamagok dalam dunia, beri ke kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, buka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami, itu kami re penguji, lepas kami re penyai, kerana nuan tiba mpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belama, lama ya. Amin. Kena kita ngujung kesembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur
102 buku lain ngabala kuaya Saint Thomas's Cathedral

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Daya. Tahun Kitai Daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Daya. Nampung singalang buruang kuntuang manawal rimba. Tuk buat bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit gadulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.
3: Pengerah pagi YFM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep.
3: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa ti nuan. Nama utai lam runding nuan. Bis kendak kita ngasa ya titi lantang, me kita dani kesar itu. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, balucu, tinada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rudeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corey Ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah bekejang ke belakang. Anang ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu lenggin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukan reti kita ndak kiruh ndak ibuh ndang merat ke pengawak kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawak tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleng runding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia nyadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita naka utai tidak ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerja utai tepatu dikerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Pagi rewind.
2: Mayo kena dengar lapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal ke beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakal data di ni dengan udah kor di ni bisi udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
3: Antik bakal di empu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kena mah tek beli di salu ya.
2: Siginya me bakal pingai mangkuknya. Siginya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka barumeh. Lagi utanya mudah kualiti apa maneh mega. Ya standard quality ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kali ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kemasa jaluang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal memilihnya. Lepas aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
3: Kalah dia muda. Orang nyumai mie campur milo.
2: Engkau meh engkau dek ngagak utai kenyelak garam orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasak ke milo sekali aku dek.
3: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anak-anak, mandi ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Bang Rindu di halaman sebuah lagu retro kedibayan yang Michael Jemaat awak pengerap pagi YFM kita pagi hari dua ke Sarito. Lalu berkenang ke engkau sebuah tu tadi berita kemarin kemsiria di pada aku sekolah boleh ditutup nantinya mak IPU atau indeks pemersi angin tu tadi ya tak mengamah angin tadi ngelui area 200 selalu nitiah ke berita ke di pada aku sekolah naya ulih dia tutup ngau cara tadi sida area sekolah tadi madah ke ngagai upis pelajar daerah atau ke PPD apa mega opis pendidikan negeri ya JPN pengudah sidak tu tadi enggak pemutus nur ka nutup sekolah ketegalnya tadi iktikas pemersi angin nyau ngelui hari 200 lalu berkenang ke nya mega ya berita hanya berkawal ngau Milan iti nur ya kengrikot ke IPU ti nak manah ke pengerai kalainya tadi 9-2 iti Sarawak ya ke Raya Nar indeks pengamah gaya angin ya yang tadi Serian au ngerekod ke 170 tangkan ke ngau menua semerhanti ngerekod ke lebih kurang 156 indeks pengamah angin Bintulu 155 Kuching datang 154 Seriaman 153 Samalajau 152 Serikai 133 Miri 117 Ngau Pia Mungga Tepedu ngerikut ke 116 Ba Ika Sapa Ngamah Angin Laban Ari Tik Bersebuan Tau Lalu Pia Mungga Baca IPU Ba 9 Agi Pilih Menua Ya Ke Bukai Ba Taraf Sederhana Baka Ba Sibu 9 Ngerikut ke 93 Mukiah 95, Kapit 73, ILP Miri 92, Limbang 82, Lundu 99, Lubuantu 75, Lawas 65, Ngau Berio 62. Lalu nitiah ke Mets Malaysia, melabak gaya hari te, dia tahu, ianya tadi ketegal hari ya ke panas, ngau piamga kurang hujan, lalu ngujuang ke Mayuh Ndur di Borneo tu, nyengkawam Sarawak dekat rangkai nyentuk ngagai 14 hari bulan 8 tu lalu ketegal angin hari selatan ngau pia mega ba hotspot ke ditemu ba maiwah ba menua seberai dia potensi dua ngujung ke menua kita kena sebuan hari pengawak ti betunu hari menua seberainya lalu dia natai ke penanggul ke lebih lagi ba penyawah nur kita bertinjau ketegal ke sebuan ti majak tebal tu ilah jadi ba nak kakak itu langkah nur berjaga kalau bagi pengerai nang ya utaya ke patut dikenati ke amamat kalau kita mesti mayuh nang ya dilalau ngurang kagi ngagak sebarang aktiviti ba luar rumah lalu piam ga berkenan ke aktiviti nembiak ba luar rumah kalau bala pindai dilalau nur ngurang ke pengawak belanak bermain ba luar rumah lalu piam yang ngirup air ya ke cukup kelebih lagi ba gaya ria ke bersebuan tu penerang tu dikeluar ke Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngam Semayu Dato' Sri Nese Sukri lalu Bak Ari ke bersebuan tu yang madah bala nemia enang ya patut agi mabih kejam silat dalam rumah laban ikas pemersi angin nak entuh berapa jam ya ke detu lalu berkenang ke perkara ya ke sebaka moga sekedar program ya ke di perambu dekat di atur pemegeri Kuching dalam urung minggu tu nyangka dekat dilanjar ke ngagai maya ya ke bukai pengudah raban sida ari di BKU tu berarti ke dulu gaya sebuan di menua tu nyentuk ngagai bagilah jadi dua iti pengawak nyangkanya dekat di tangguh dulu pengawak ngatur dalam minggu tu ianya tadi festival musical festival art ba museum garden ngau piamga Kuching car free morning day okey nya tadi abah kenang ke sebuah. Lalu dah tu lagi adik akan mereka ngetai ke pesan beratim si adik kira sama peringat kita bawa pengurap pagi bawa email ngau pia mega WhatsApp konti YFM Iban tang sebelumnya agi terus mari kita berperindang ngergas ke mata bawa

0: Isi?
1: Oh, Isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni ke ku kau nulis pesan beratu, ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kau suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
1: Bang, madah kaku, me?
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake gak kah?
2: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Ngetai ke pesan berat yang kemasih dikirim pendengar kita bawa penggerak pagi YFM Keterbatu pesan pemati ke dikirim rendung anak kubuang. Lalu pesan tu tadi nuju semua rumah ya ke sama semakai maya rabat ngau rumah tayem anak kubuang. Lalu pihak mega kepelayan ya ke dia bawa rumah Adamah bungkang E, rumah Kudi bungkang C, rumah Joseph bungkang D, bala ke dia bawa rumah Dingun entulang Kasai, rumah Sambau nangan tulang, rumah Tarang Tawa. Kepelayan ke dia bawa rumah Beti ya Putat Surdiat A ngau Surdiat B, balam jadi Niang Tumpu kelbagi Jembu di Julau ngali di Bayai pemegang nuju Frankie ya di Bayai Bunut di Poai pemegang kepelayan ke dia bas bakat Tanjung Bijat Geran Stumbian Sengelau ngau ia kenalah di Rintai ke itu tinggal ribuat anak Antibun. Jadi pesan tu tadi madah ke ribuat anak Antibun, ribuat anak Antibun udah nadai kenal lapan hari bulan lapan tadi lalu ni yang ribut anan timbun ni yang ribut anan timbun tu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari dua sebelas hari bulan lapan ba rumah tayem anak kubuang batu minggu jalai bungkang sabu temu dua seriaman sebedau ke di anjuang pagila pagi hari ya tiga 12 hari bulan lapan sila gip kawal ngawal penusah batu kita tau terus bertanya ngagai nombor 0948450009 ianya tadi ngagai tayem anak kubuang menu baru pesan ya ke dia kirim rendung anak kubuang ke pagi tu ngari hidas pilihnya di pesan madah ke laki ya ianya ribuat anan timbun ribuat anan timbun udah nadai kena 8 dari bulan 8 tu tadi lalu ni ribuat anan timbun yang ribut nanti bontor ke dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari dua 11 hari bulan 8 ba rumah tayem anak kubuang batu minggu jalaya bungkang sabu temudak seri aman sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 3 12 hari bulan 8 minta kabar pelayan ia ke dipesan tong lala sampalah datai ngesah penusah batu lalu kan musi lagi tahu bertanya ngeri tayam anak kubuang bernombor 0948450009 lalu nguyang ngeri pesan ia ke dua pagi tu setimaga pesan pemati ke dikirim Mikal anak bungkuang jadi pesan tu nuju kaban belayan ia ke dia di Miri Sibu Kapit pemegah bala ke dia berumah Ujang Rantau Lugai Sungai Gemah rumah Jimmy Kerangan Sibau Sungai Gemah rumah Magal Lubuk Tanjung Sungai Gemah kabar belayan ia ke dia baskim Gempuru Nangga Jagau Sungai Gemah Nangga Niruk Sungai Gemah ngau kabar belayan ia kenalah di Rintai ke Dito ti ngelala Regina Dui Anak Bantian tau ke Dui Anak Bantian jadi pesan tu tadi medah ke Regina Dui Anak Bantian Regina Dui Anak Bantian tau ke Dui Anak Bantian udah nadai kena 8 atau 8 tu tadi bah Serdang Selangor lalu niang tu deka di bayi pulai ke menua pagila pagi 3 12 hari bulan 8 lalu di Senggai babala mayuah ba rumah William juga malam pagila malam 3 12 hari 8 sebelah ke di Anjung kena hari 5 itulah 14 hari bulan 8 ok ini yang nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Mikal anak bungkang ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi Regina Dui anak bantian Regina Dui anak bantian tahu ke Dui anak bantian udah nadai kena 8 hari bulan 8 tu tadi hospital Serdang Selangor lalu niang Regina Dui anak bantian ni yang rejina dui anda bantian tau ke dui anda bantian tau dekat di baik pulai ke menua pagilah pagi hari 3/12/8 lalu di sengai balamayuh ba rumah William juga sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu ila 14 hari bulan 8 kabar pelayan ia ke dipesan tak lala dipinta datai sampal alai ngesah penusah rabatu lalu pesan ia ketiga ini tadi Siti pesan ngetas uliat ke dikirum Josephine Dujung tahu ke indah jeluau yang dipesan tu tadi menuju ke belayan ya ke dia bas menjahit batang dijah batang bawah dijah tamian ngapain enggak bala ke dia batang muka nangga wah ulu muka nangga duat sungai wong nangga lebay batang kenawit batang uyak tajam uyak ngapain enggak ke belayan ke dia batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau ngapain enggak bala kedia bas manjai jalai ulu di jaslangau ngau ya kenalah di rintai ke ditu megang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua deka diatur ba rumah Simon ulu di jaslangau kena hari 6 tu ilah 15 hari bulan 8 sila lagi berkawal ngau pengawak tu kita tahu bertanya ngegai Josephine tahu ke indah jeluah tempu menombor kusung 112993377 kusung tahu ke ngegai runai tanya tadi nenggi menombor kusung 11986216 tahu ke ngegai nyaluang tahu kapai nyanyi ya menombor kusung 13961121 anu baru isi pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirim peninggal kita datai hari Josephine Dujung tau ke indah jeluah pagi itu pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang indaya yang tadi niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke indah jeluah dekat diatur kena malam hari 6 tu ilah 15 hari bulan 8 baru rumah Simon ulu dijah Selangau kabar pelayan ia ke dipesan bisa datai ngulu pengawal tau lalu temu pengawal ngetah sulit dekat ditampuang pengawal berantau. Okey, jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai Josephine tau ke indai jelua bak nombor kusung 112993377 kusung tau ke ngagai runai tau ke nenggi menombor kusung 11986216 tau ke bertanya ngagai nyaluang tau kapai nyai menombor kusung 13961121 aku suang lalu ke Siti tu ngetai ke pesan ngetas uliat ya ke dikirum duris anak belabun jadi pesan tu nuju bala ke diau ba nyelam bau air ngopi megak kabar belayan ya ke diau ba kelawah selepuang gua panggil kemitian kelawah melugu bala ke diau ba nangan tulang tasik tekalung kejatau miri bintulu sampun seratu nengawe seratu yang enggak bala di kucing nengah buduk seratu sungai buluh seratu ngopi yang enggak ia kenalah di rintai ke nama di tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Winston anak Willy niang Winston anak Willy deka di atur pagi itu lagi jam 10 pagi ba rumah McFlynn garai Engkramut Seri Aman. Nano baru isi pesan ngetas ulit ke datai Ari Doris anak pelabun ke pagi tu nyari pesan malah ke pengawal ngetas ulit ke niang anak ya ianya niang Winston anak Willy dekat diatur pukul 10 pagi atau lagi bak rumah McFlynn garai Engkramut Seri Aman minta bala ya ke pesan tak lala sampalah datai ngulu pengawal tu. Lalu pesan yang kelima ianya pesan ke dikirim Agnes anak kemarau tau ke Indaya mana garis kelas bilik lalu pesan tu nuju bala ke dia badurian julau rasau batang igan bungan batang igan ngupim ke bala ke dia batemesu doba rumah bayan ulu sungai asan kabelayan ia ke buka hati ngelala kemarau anak ilu atau ke apai biti. Nyari si pesan madah ke pengawang ngetas ulit ngawang minta balu ke niang kemarau anak ilu yang kemarau anak ilu atau ke apai biti dekat diatur kena hari 6-15 hari bulan 8 jam 7 lemai ba rumah angit batu 15 jalai Selangau muka tau ke rumah gariat ke dulu subak nanu baru isi pesan ya ke datai hari Agnes anak kemarau tau ke nai mandal ke pagi tu pesan madah ke pengawang getah beliau lalu ngamin cepalu ke niang apa ya yang cari niang kemarau anak ilu yang kemarau anak ilu tau ke apa ya biti dekat diatur kena hari 6-15 hari bulan 5 jam 7 lemai ba rumah angit batu 15 jalai Selangau muka tau ke rumah gariat ia ke dulu suba minta bala ia ke ngelala atau kerimesan data yang ngulu pengawak tu. Jadi ya pesan kita ya ke Siti tu ya pesan ngetas uliat ngau ngelumbuang lalu pesan nah tu tadi nuju bala kabar belayan ke dia ba rumah kelimian manap batu suang bawan kenawiat berjahit kenawiat ngopi megak bala ke dia batadak kenawiat sungai tuah bawan rumah kalum sengayan bala ba rumah jampi ulu bawan rumah ramah penyangkai kenawiat pemegak rumah pagau rantau sukat aruban bala ke dia ba kedua aruban rayah ulu julau rantau ugiang rumah cunatan gansal ngopi muka kabelayan ke dia ba rumah janti yang lemujan pakan rumah Michael jalak kenawiat rumah ramba sungai Sibau rumah nuang kapit ngau bala ke dia ba rumah ili sebabu rumah pengulu madang pelajau rumah luat pelajau bala ba rumah bunduang ulu kapit rumah William Uncat sungai ulu yuang rumah biluang sungai engkatit rumah untang ulu yuang rumah binara nanga yuang rumah kilau nang lijau ngopi mega bala ke dia ba ulu lijau manap tanah rumah John nang ambuau bala ke dia ba rumah Sylvester panau nang sewang pemega rambau ke dia ba bukit absibu serta kabablayan kena lah dia rintai ke ditu ti ngala niang rimbo anak jur yang tau ke bini pengajar jelani anak jimbun okey jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat lalu ngelumbuang niang rimbo anak juring niang rimbo anak juring dekat diatur kalau kena malam hari 5 tulah 14 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di ketas pagi hari 6 ianya 15 hari bulan 8 jadi ya muak ke malam 15 hari bulan 8 pengawak nyadi ke lumbuang lalu berandau ke Entebalu. Okey, lalu pagi hari minggu, dia pengawak nganjung bungai ke pendam Dirbana Sibu. Okey, jadi yang kita ke kat nemu sila lagi kawal ngawak pengawak tu, kita tahu bertanya ngagai Suzy Anajalani, bahan nombor kusung 13-572-9357. Dan baru, isi pesan ke dikirim peninggal kita, madah ke pengawal ngetas ulit ngang rumbuang niang rimbo anak juring, niang rimbo anak juring, deka diatur kalai kena malam hari 5 tulah 14 hari bulan 8 pengawal nguan ulit jadi pengawal tu diatur bati ST Federal Pala Kapit inya rumah satu Malaysia lalu pihak megah hari Siti pagi hari 6 ianya kena 15 hari bulan 8 pengawal ngetas uliat lalu muak ke malam terusnya di Kelumbuang lalu berandau ke Entebalu kelapa belayan ia ke dipesan sudah datang ngulu pengawal tu ialah lalu nantikan mu sili lagi tahu bertanya ngagai Suzy Anajalani bernombor 013-572-9357. Jadi pesan kita ke tujuahnya pesan ngetas ulit serta muai terbalu ke dikirim Ali anak Andiang ngari kita sepiliat jadi pesan tu nuju bala ke dia ba pulau Duduang Pak Senibuang Durian pemegak bala ke dia ba Sewang Penasu Rian Lusiang Banyuk pemegak bala ke dia ba rumah Jana Batu Matup Julau Skuau ngau ia kenalah dia rintai ke nama Dito Ti Ngelala niang adi yang anak entai tau ke apai Ali jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang adi yang anak entai ni yang ada yang anantai tahu kenyataan apa yali dekat diatur kali kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 pengamak nguan uliat lalu uliat adakah di kertas pagi hari minggu 16 hari bulan 8 temu pengamak kertas uliat lalu dekat ditangkan dengan pengamak ngupas antar balu kita yang kanyakan mu hasil lagi berkawal ngawa pengawak tu lah kita tahu bertanya ngagai ahli anak andi yang bernombor kusung 111-87-05-140 tahu ke ngagai saban anak andi yang bernombor kusung 149-719-336 nombor baru pesan ngata sulit ngau mencoba lu ke dikirim ahli anak andi yang ke pagi tu ngeres biliat jadi pesan malah ke pengawak ngata sulit ke niang paya jadi niang andi yang anak entai niang andi yang anak entai dekat diatur kalau kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 pengawak nguan uliat lalu uliat adekat terus di kertas pagi hari minggu 16 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan pada tadi ngulu pengamak tu kereka diatur ba rumah Monica Giri Sungai Sepau Jalai Stabau lalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai ahli anak andi yang tumpu ba nombor kusung 111-87-05-140 tahu ke ngagai saban anak andi yang ba nombor kusung 149-79-334 pesan ya ke 9 pagi tu ianya pesan mati ke dikirum gurang anak ayus lalu pesan tu nuju bagi rumah ya ke semua semakai merabat baka babu bangai kibak selulap serian ulu babuling atas pasal atas ngau piam mega kabar belayan ke dia basrian ili benggang ngau piam mega nuju bala ke dia berdabu puak nanga buai melanjan nespa nanga jauh kaki wong padi hang keranji semua baru semua atas nanga ban dua berumah piam gak kebelayan ke dia ba luban ulu luban ili stamba ulu stamba ili merdang gayam merdang lumut balal ba sutung lama belengian muka kucing sibu miri ngau di binjelus taya kenalah di rintai ke ritu ti ngelala Ayus anak Adam. Jadi pesan tu tadi mudah ke Ayus anak Adam. Ayus anak Adam mudah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang Ayus anak Adam. Niang Ayus anak Adam tu adeka di senggai bala mayuh berumah cudi juga pasal nanga kena 12 hari bulan 8 nya malam pergila sebelah kedian juang pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 ke pendamah munggu lengkuang jalai berbangai sepawah kebeloyan ke dipesan takung lala dipetak datai ngesah penusara batu lalu kanemu sili lagi kita tahu tanya ngagai gorang tempu bernombor kusung 19338649 kusung lalu baru isi pesan pemati ke datai hari gorang anak ais ke pagi tau yang dipesan mudah kapai ya ianya Ayus anak Adam Ayus anak Adam udah nadai kemari hari 1 10 hari bulan 8 lalu niang Ayus anak Adam niang Ayus anak Adam tu dekat disenggai bala mayuh barumah cudi juga pasak nanga kena malam pergila malam bertiga 12 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 ke pendam munggu lengkuang jalai berbangai sepawah kebelayan kanemu sili lagi kawal ngawa penusah rabat tu tak bertanya ngai gorang tempu menombor kusung 19338649 kusung lalu nangkan kenya setiap ngap pesan pemati ke dikirim Steven anak Jones pagi tu hari Jumatan teruk tinjar jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diawa sungai Asan pasai siung durian miri kucing sibu ngopi mga bala ke dia ba nanga pelajau jembatan teru tinjar ngopi mga kabar belayan ia kenalah dia rintai ke itu ti ngelala Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven jadi pesan mudah ke Mary Serau anak sempurai Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven udah nadai kena hari minggu tu tadi 9 hari bulan 8 lalu niang Mary Serau anak sempurai niang Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven tu dekat din tu bala maya bapa lo gereja Holy Spirit Permai Jaya Miri malam tu lagi malam redua 11 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi lah pagi 3 12 hari bulan 8 ke pendam. Okey, jadi kita kak nemu sila lagi berkawal ngawa penusah Rabatu. Tahap tanya ngai Steven Tempu bernombor 09-4687-406. Tahap ke ngai Indai Caca bernombor 09-2235-0764. Nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Steven Ana Johannes ke pagi tu hari jembatan teru tinjar jadi pesan tu madah ke Indaya yanya Mary Serau anak Sempurai. Mary Serau anak Sempurai udah nadai kena hari Minggu tu tadi 9 hari bulan 8 lalu yang Mary Serau anak Sempurai ni yang Mary Serau anak Sempurai tokin dari Steven tu deka dintu bala maya bapala gereja Holy Spirit Permai Jaya Miri malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 sebelah ke di Anjuang Pegila ianya pagi hari 3 12 hari bulan 8 kita engkanya kanemu sila lagi kawal ngawa penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Steven Tempu bernombor 0194687406 tahu ke ngagai Indah Caca bernombor 0192350764 nguyang ngagai pesan ya ke 11 ianya pesan ke dikirum tuai rumah Sambau Arinangan Tulang jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bukuang pelasua awar banget aduri banget rumah buang luban ulu buyung tisak temelan ngau pia mega balaya ke dia ba Melayu Wili batu besai sungai Semilang geran luncuang entulang kasain tulang perang ngau pia mega bala dia peruan tanah baru ngau ya kenalah di harintai ke ditu jadi pesan tu tadi madah ke Indai Lucy tau ke Muni Ananang Indai Lucy tau ke Muni Ananang tau ke tadi Piri udah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari laluan niang Indai Lucy tau ke Muni Ananang niang Muni Ananang tau ke Indai Lucy tau ke Piri tau deka di Senggai Balam Mayuh malam pegelap malam hari 3 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anyong pagi hari 4 tuilak 13 hari bulan 8 kabar pelayan ke di pesan kita datai ngesah Nusara Batu ngagai rumah Sambau nanga entulang lalu kan musi lagi kita tahu bertanya ngagai Lucy bernombor 011-1403-1366 tahu ke ngagai Sika bernombor 011-2999-3343 tahu ke ngagai Brenda bernombor 011-8493-293 nando baru pesan pemati ke dikirim tuan rumah Sambau ke pagi tu jadi pesan madah ke Muni Ananang Muni Ananang tau ke Delusi tau ke dari Piri udah nadai kenyak kemari hari 1 8 hari bulan 9 lalu niang Muni Ananang niang Muni Ananang tau ke Indai Lucy tu dekau dintu balam mayuh malam pergilak malam bertiga 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 kabar melayan ke pesan biar datang ngesah Nusara Batu ngagaya rumah Sambau dengan tulang lalu kan musik lagi kita tahu tanya ngagaya anak yang tahu yang nyangga Lucy bernombor 011-1403-1366 tahu ngagaya Sika bernombor 011-2999-3343 tahu ngagaya Brenda bernombor 011-8493-293 pesan ke 12 nya Siti pesan ngetas uliat ke datai ari mesah anak ergi jadi pesan tu tadi nuju bala kabam belayan ya ke ngelalan yang undi anak gembam tau ke apai endu ya jadi pesan madah ke pengawa ngetas uliat ke yang undi anak gembam yang undi anak gembam tau ke apai endu deka diatur kalai kena malam hari 6 tuila 15 hari bulan 8 pengawa anguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 tempuh pengawa ngetas ulit lalu ditangkan ke pengawa ngupas antabalu kabar belayan ia ke dipesan ke lebih lagi ia ke dia bawa rumah nanang temajai ulu anak tatau lutung atas kaluh niah ngeselpian dipinta datai ngulu pengawak tu ya ke deka diatur ba sebukut tau ke lutung atas Pakuang Miri. Nandu baru si pesan ia ke datai hari mesah anargi tau ke indendu ke pagi tau pesan madah kemong atas ulit ke niang laki ya. Ianya niang undi anak gemam. Niang undi anak gemam tau ke apa indu. Deka diatur kena hari 6 tila. 15 hari bulan 8 pengawang-awang ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari Minggu ya 16 hari bulan 8 tembok pengawang-awang ulit deka di tangkan ke ngupas terbalu lalu kabar belayan ke dipesan dia minta datang ngulu pengawang tu ia deka diatur bak sebukut tak pun tadi balu tuang atas bakuang miri silik lagi berkawal ngau pengawang tu kita tak bertanya ngagai risian bernombor kusung 17 806 0647 tau ke ngagaya naja bernombor kusung 1388 306 15. Pesan ya ke 13 kita ke pagi tu pesan muai ulit lalu pesan tu nuju bala ke dia ba rumah pada nang taluang rumah tingkau lubuk pantau rumah ngindang rantau ke memanis rumah juni nang stamang pem ga bala ke dia ba rumah di bet ujan nang aspaya rumah guyu nang ukuam rumah simon tutong ulu rumah sambau nang mengka rumah birai nang mengiliang bala ke dia ba rumah brown nang stapang rumah bundan sengkunyit rumah entenia kacuang ngau bala ke dia ba rumah lingga lepuang mawang rumah tira lepuang mawang ulu rumah nanang kranji rumah jawa kapu ilik rumah julius kapu ulu ngau bala ke dia ba rumah tebang sebandi ulu rumah sangguang sebandi ilik rumah nunuang jela lambir miri rumah tan kampung kari ngau pemga bala ke dia benang miau ketiba suang rumah riang takur macuat sungai keruah rumah meluda ibul rumah sain menyebat ngepembuat kebelayan ya ke dia ba SPS 1 ngedua batang ai ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala nyawa anak bada yang dipesan madah ke mama mai ulit ken yang nyawa anak bada deka dia tawar kena 15 hari bulan 8 tu lah jam 10 pagi baru mandawi nengajala lubu antu ok jadi kita akan mu silik lagi tahu bertanya ngagai tuki yang anak nyegang bernombor kusung 1348 31435 tau ke ngagai ngali anak nyegang bernombor kusung 112518240 6 nando baru pesan ya ke dikirum tuki yang anak nyegang ke pagi tu nyari pesan medah ke pengawal ngetah sulit ke niang indaya dan niang nyawa anak badak niang nyawa anak badak dekat diatur kena 15 hari bulan 8 tu lah jam 10 pagi bak rumah endawi yang nangga jelak lupa antau kita akan mu sila lagi berkawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai tuki yang anak nyegang tempu menombor kusung 1348 31435 tau ke ngagai ngali anak nyegang bernombor kusung 112518 2406. Nyari ke situ pesan pemati ke dikirum Aje Anamat tau ke apa ya Lia lalu pesan tu nuju bala ya ke dia bersemanja batang anap batang muput kanan matang muput kiba jalai terpintas siak jalai tatau sibu jalai tatau bintulu ngapain bala ke dia ba labang atas ngapain labang baru rasa nak terbau ngau ia kenalah hadiah rintai ke dito ti ngelala nantai anak nanta atau ke indai sebui jadi pesan tu tadi madah ke nantai anak nanta nantai anak nanta atau ke indai sebui udah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang nantai anak nanta niang nantai anak nanta atau dekat dia sengai bala mayuah ba rumah pol kibuang nangal sidang tatau sebedau ke di anjung pegila pagi hari 3 12 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi kawan ngapus sarabatu tahu bertanya ngagai nombor kusung 1098 58699 tahu ke ngagai nombor kusung 1038 7670 nombor baru pesan ia ke dikirim Aje Anak Mat tau kapelia ke pagi tau yang dipesan mudah kindaya yang nantai anak nantau natai anak natal tau ke indai sebui dan ada kemari hari 1 10 hari 8 lalu niang nantai anak natal yang nantai anak natal tu tadi dekat di Senggai Balam Ayuh malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 ba rumah Paul Kibuang nanga sidang tatau sebelah ke di Anjung pagi ya pergilah pagi hari 3 12 hari bulan 8 kita akan mu sila lagi kawal ngap pusara batau tahu bertanya ngage aji anak mat tempo nombor 01 98 58 699 tau ke ngagaya nombor 01 03 88 76 70. Lalu pesan ya ke penuri ti sempat adi kena tai ke kami bahawa awak penggerak pagi YFM kita ke pagi tu pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirim akhir yang ana sinda nyari pesan tu tadi nuju kabar belayan ke dia ba rumah Luli, rumah Arun, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujuam, rumah Bayang, rumah Deli, Pasir Terabai ngapain gak bala ke dia ba rumah Ilyas, rumah Pang, rumah Anggi Ulu Bawah, Rumah Rampai Ulu Bawah, Rumah Rantai Ulu Bawah, Rumah Birai Ulu Bawah, Balabar Rumah Lawai Nangga Junan, Rumah Buan Nangga Lengan, Linggi Tau Kenya Balaria Siwong, Rumah Jimbawa Batang Uyan Surai, Ngawi Ya Kenalah Di Rintai Ke Ditu Ti Ngelala Tiang Sinda Anak Rimba Tau Ke Indai Ahiang Jadi Pesan Madah ke pawang ngetas ulit ke niang sinda anak rimba. Niang sinda anak rimba atau kena ahiang. Deka diatur ianya kena 14 hari 8 jam 7 setengah pagi pengawak ngertua. Lalu ulit deka di wan malamnya. Yang malam 14 hari bulan 8. Lalu pagi hari siti pagi 15 hari bulan 8. Dia ulit deka dia ketas lalu menangkan kena kena malam 15 hari bulan 8 dia pengawal berantu deka diatur ke pembelian ke depesan di mencari tai ngagai rumah Jimbuan Kampung Sungai Kelik Lorong 6 Jalan Nangat Tamin Batang Oya Selangau Nur Ngulu pengawal tau nandu baru si pesan ya kedatai hari akhir anak sindal ke pagi tu pesan mada ke pengawal ngetas ulit ke niang indaya niang sinda ana rimba atau ke indah yang deka diatur kalai kena pagi 14.08 pengawa ngertua lalu malamnya 14.08 nguan ulit lalu ulit adeka diketas pagi risiti pagi 15.08 lalu mua ke malam 15.08 dia pengawa berantu deka diatur kami belayan ke dipesan di mencari tai ngulu pengawa tu ia kereka diatur baru macim buan kampung Sungai Keli Lorong 6 Jalan Nangga Tamin Batang Uya Selangau. Jadi nyenaka kami ngetai ke pesan berat bahwa pengarap pagi kita ungkup ke pagi tu.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
3: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu hati. Laban lebuah ia bisik julu hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranannya, okay, semina ketua aja ti bisi-bisi, peranannya mega ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah, mic yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya, enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama ti kena bisik bak ruang biliknya, Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri, mega bisik. Tang kita dekat meda Roh Pengerindu, Roh pemayak datai ngagi ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au, lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila, lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik, coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak ya. Bala anak tu taman sebut kita anak mancal ya, bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi, anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana, salah depeda ya salah ngai nyadi bekenya. So apa nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak julu ati yang tadi dikumai ku visi utainya nyadi ianya pengaperanan yang tinjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang anak sekali laki ianya leka bini yang mesti mantu madah ngegaya ngai kaya lagi nyau teruna runa nitiah kebakiah ya lagi nien lep.

0: Dalam situ PIS, tentu menyuh buah rundiang siku-siku tindak sama tingerja pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestina, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.
1: Lagu retro kita di YFM.

Selamat pagi, Datuk. Kami nabur ke Berita RY FM. Terbatuk batang berita. Proses sebun di Sarawak, rakyat dilalau, seruan berjaga, berarti ke jakut tangkan, raban berkuasa. Pengawal berpilihan negeri Sarawak, perintah negeri ini kap diri, nguna 82 penuduk. Nyemak perambu ungkup 99 penuduk berdau di Perjalaika. 445 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri. Kapasiti penumpang dekat nambah 2 kali lipat. Isi berita. Berindi hari gaya sebun asap ke nyadi dia tu, peranak Sarawak dipinta seruran berjejaga serta berhati ke jakut lalau hari raban berkuasa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke sebun asap ke dia tu dipelabak ke pangkat hari fenomena El Nino dan disadang seminat dekat nuntung sementara aja. Berbagainya sapir premier kemega Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengawal berumbah ngau perintah lokal Dato' Amar Dato' Sim Kuo Hian madah ke Mansia Mayuh patengulih ke penerang kebetul serta nitih ke garis lalau di dipansut keraban Komiti Penguasa Penusah Ngenyat Negeri Sarawak JPBNS berpelasar ke tikas kualiti angin di Pemaduk Baru. Isu berkawal ngau pengerai, pelajar ngau perkara ke berkawal mesti diputar ke ngau kerjasama dari agensi ke berkawal. Yang maksud ke Jakutu ngagai media, pengudah berjadi ke pengawal nasih tanah Spita Pakar Regency di Kuching. Berbangunnya premier mada ke Sarawak nadai napi penanggul semak pengawal berpilih negeri di dekat datai nguna 82 penuduk sitat konsul negeri ke di Komisi Diatu. Perintah negeri udah nyikap diri kena penyampau penuduknya. Nanti semak perambu nambah ke penyampaunya ngagai 99 penuduk bedau ulih di Perjalaika. Yang mada ke timpuh ke diatuknya serekat Nur ngemujur ke proses nambah ke penyampau penduduk sitat baru. Perambu nambah ke penyampau penduduk sebedau tu udah dikemenar ke Dun Sarawak dan agak berguna ke proses di sidik bak renggat perintah besar. Berbangunnya Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil sebedau tu bisa madah ke perintah besar diatuk benuang ngulih ke report dari Komiti Pengawal Berpilih SPR berkawal ngau perambunya. Perintah Sarawak meri jamin bayar insentif ngagai atlet nyulut bak lomba ngau main sukma ngau para sukma Selangor. Dajah pihak premier madah ke penerang bekal ngau insentif tu seminat dekat dibantai pengudah pekit lomba ngau mainnya tembok diatur. Misyen ke terubah kontijen maya tu ianya dekat ngangkat ke nama Sarawak serta berbendar dekat ngulih ke pemujur gelar champion ke ditempat tahun 2024. Ia madah ke pemujur ngetan kegelarnya dekat mandang ke pengulih atlet Sarawak terus nyulut ukai seminar lebuh berpekit maya kenyadi tuan rumah ajak dan megak lebuh berpekit di negeri bukai. Pribia mansud ke Jakutuk maya tip jadi ke pengawak nyerah ke menira ungkup kontijen Sarawak tidak kanguluk lomba ngau main sukma ngau para sukma Selangor di Kuching. Kontijen sukma naga tulih ke 75 itik midomas, lalu kontijen para sukma netap ke target 70 itik midomas. Bak perkara ke sebakar fokus kontijen Sarawak, ukai seminat ngulih ke perayas aja. Sarawak nadai netap ke sebarang bangsa lomba ngau main ke spesifik ditaut merik midomas ungkup lomba ngau main sukma Selangor. Menteri Nembiak Lomba Ngau Pemansai Orang Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke caranya berguna aman. Dikena nentu ke atlet berpekit ukai ketegas semuti dekat ngulih ke insentif aja. Ia dekat ke tiap ikut atlet ngau nakak ulih mantai ke pengulih pemaduk mana sidak dalam tiap bengkih acara ke diambil. Dikenanya pai pemujur diri serta ngangkat ke nama Sarawak. Yang mada ke tradisyen beri insentifnya megak disedia ke ngagai atlet tiboleh midol pirak ngau kerajuk ke limpah midol mas. Yang megak nambah ke perintah megak nyangka dekat berunding ke tikas bayar insentif ke tinggi agi untuk pemenang midol mas ke sekali tu. Berlomba ngemain sebedar tu, atlet Sarawak ke mujur boleh mas nerima insentif
RM15,000. Ia maksud ke jakutnya lebuh di kerandau pengarang berita. Pengundian tembok pengawak nyuak ke menira ungkup kontijen Sarawak tinggulut lumba ngau main sukma Selangor ngau para sukma di Kuching. Kita dia tu benar mending ke berita hari YFM. Padang bilun miri dekat diangkat ke pemanah ngena projek ke bungkus RM445 juta. Hari baru aktor pemansang Malaysia lompar ke 13 RMK 13, lalu projeknya dipelabak dekat Berengkah bulan 4 tahun baru. Sapin Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Nasal kemegak kaban Parlimen Miri Cio Chun Man madaka projeknya berguna amat dikena nambah ke kapasiti padang bilunnya kelimpah pengulih yang kengatur mayuh agi penerbai bilun antarabangsa. Kapasiti penumpang dekat nambah hari 2 juta ngagi 4 juta ikut setahun, lalu alur dur arban penumpang di Bekejang nambah hari 3 ngagi 9. Projek temegak yang kaum sistem ngatur padang bilun pintar automation ngau digitalization proses check-in ngau penatai penumpang. Yang megak madah ke penambah kapasitinya muka peluang ngagai miri ngulih ke penerbai bilun terus ngagai destination ASEAN yang kaum Jakarta, Ho Chi Minh City ngau Bangkok. Balon biak ke lebih lagi di menua pesisir Sarawak patut diberi akses ngagai penerang ke pemaduk baru berkawal ngau peluang pelajar belanja belajar ngau kerjaya. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua Dato' Lin Tan Wisaleh madah ke berguna aman nentu ke balon biak nak dikelawang ke ari peluang ke bisik disedia ke pengudah sidak ke baduk bersekolah jelajah pelajar Pro DR ke 11 ngempuruk ke mayuh macam institution ngau agensi Bak Siti Nur kalai ngau nyak ngemuntang ke nembiak ngau apa indai ngatur perambu pelajar serta megak kerjaya. Program tahu untuk mengukur 36 raban pemandang dinyerangkum agensi perintah palan pelajar tinggi perintah ngau luar serta penyedia servis wang yang ada ke munyinya pengudah dibejadi ke jelajah Pro DR Bak Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Belawai, Tanjung Manis. Atur program di kelapanya dekat ditampung agak sekedar dor bukai sebedau ke dibuka bapalan penudi di Lunduk. Tren pengawak Nunu secara terbuka di Sarawak ngirau kati lebuh sepenyampau 63 kes direkod ke dalam suku keterubah bulan tu. Sapi Direktur UPS Pengarara Api Ngau Penyapenusa Malaysia JPBM Sarawak Tiong Ling Hee madah ke hari 1/8 nyentuk ke malam kemari. Dia Kuching rekod kes pemadu tinggi 19 kes. Ia nangi ke enti pengawaknya majak nak ditagang, nyak tahu ngujung ke penanggul sebun asap di Nuntung Sarawak dekat balat agi nyadi. JBPM dekat nambah ke pengawak matau dikenak nentu ke nadai aktiviti bertunu cara terbuka di kerja Mensia Mayu. Ia megak madah ke sidak bisi merik jakut tangkan lalu ngagai merik jakut lalau ngagai orang Mayu ke ditemu bisi ngerja pengawak Nunu ngau cara terbuka. Lalu dekat ngeriput sebarang kes sidak ke ngelaban jakut tangkannya ngagai raban berkuasa ngambil atur ke patut oleh dipejalaika. Yang maksud ke jakutnya ngagai raban media di Kuching. Apa indah ngau raban penguasa sekolah dilalau ngambi atur tumu dikena nyaga serta matau aktiviti nembiak mit berindia hari gaya hari hangat jam ke dia tu. Yang dipertua Majlis Pemuah Fakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Sarawak Dato' Razalik Edi Waham madahkah atur nyelia patut dipejalai ke serta tahun naibuah nganti baca indeks pengamai angin IPU manggai bak tikas 200. Yang madah ke aktiviti bak luar nemia patut dikurang ke lalu raban sekolah oleh nentu ke timpuh ngau bangsa aktiviti kedekat dipejalai ke berplasar ke gaya ariti pemaduk baru. Yang megang lalau apa indai ngau pengajar nentu ke bala anak ngirup air ti cukup serta ngena pakaian kengkeman maya gaya ariangan. Apa indai megak dilalau ngurang ke pengawak berbaik ke anak ngagai palan ke skut
di kenang orang ke risiko kena rampi penyakit bakal batuk ngarenga. Yang ada ke munyinya lebuh ke dirandau RTM di Kuching. Kenang ujung ke berita tu batang berita. Perusahaan sebut di Sarawak lah rakyat dilalau seruran berjaga berarti ke jakutangkan raban berkuasa. Pengawal berpilih negeri Sarawak, perintah negeri nyikap diri guna 82 penuduk. Nyemak perambu ungkup 99 penuduk berdau di Pejalaika. 445 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri. Kapasiti penumpang dekat nambah 2 kali lipat. Tenaga kami nabur ke berita RYFM. Berita ditusun Sarifah Ajawiyah, Wan Abdul Rahman. Lalu disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawar.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara, aram kitai besawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
4: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita desat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
5: Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Sekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sri Aman. Kira 3 jam pejalai hari bandaraya Kuching. Sri Aman tau kenama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sri Aman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sri Aman lalu diberi nama Rumah Sri Aman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup terbilang bak bagi menua Sri Aman. Bak tebiangai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siam hayuh ngagai menua tu ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai padunya tibisi Pangkak Pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sri Aman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sri Aman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sri Aman. Lebuh lemayari maya benak ngalun mudik Batang Lupar mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang itu. Rawah Pangkak Benak oleh didinga sekilometer sebedaya mansak Pasar Sri Aman. Bak tahun 2009 orang dilandik ngeluncur bak umbak peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkak Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sri Aman ukai seminak bak menua Malaysia tang megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak Benak tinggalit gati pekian lombak perahu ngau megak Injil Speed lebuh pengerami pesta benak di Sri Aman megak kita dekat tertemu ke mayuh bangsal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta bermacam pekian bakal pekian gambar benak di pemaduk mana pekian kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekian dibukai. Datai meh nemuai ngagai Sri Aman Semanggang nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
0: Tahu peringkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia ca. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Bahasa terjun janik ngau terjun. Boy. Nama sup ya.
1: Pemau teh. Panjang ini nama ca.
0: Bisa ya nanti tay ke nama ke papanya itu. Kakaknya nama ca. Dia kalau nih menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama sepi tadi tu nyanyi lain ca. Acara mulai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
0: Mesti kapsi janik. Entah yang nama dah ke jani bahasa nama.
1: Oh.
0: Nama jani itu ya menyoca. Jani kampung, jani Cina, jani sambas, atau ke jani dalam puat.
1: Mau
0: jani lepas jani tiana.
1: Yeah.
0: Terubah ya, tetak jani.
1: Okey.
0: Ah, udah tetak jani. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemantai dini gak bawang mesai lengan.
0: Bawang borak mesai lengan.
1: Okay.
0: Ini gak airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu atau di sumai. Ya.
1: Oh, okey. Mereka jani yang terjun bakali ya ke dar tuang.
0: Ah, oh, ya mesti kita tanya ke dar tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi. Ya. Add on tu ja. Nanti kompulsori. Nanti bisa lupa masin bab tayes.
1: Okay.
0: Sirap kumimit kena nguliah ke bawah renguat ya. Nanti nadai halal aja. Ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
0: Udahnya? Ujung-ujung empat.
1: Simple.
0: Simple lah resepi itu ja.
1: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu bisa kena panan jal ja.
0: Oh, nadai. Optional.
1: Optional.
0: Optional.
1: Pepan anjal kah?
0: Itu si pepan anjalnya.
1: Tahunkah apa tebiang namanya?
0: Tebiangnya lambung ke jani hanya di atas cak ke baru. Maka ya kerupuk ya mimet ke air. Tanya cak, nyamai ke saya. Ya, kena nanti ke kulit daging.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y? Tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Merik pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.